0: Pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. RRI Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
8: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bribka Satria. Ya, Bribka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, baru kini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk buat cek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat cek up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Untuk cek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Itu harus berbanyak olahraga sama cek up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi, cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersebut

suasana baru. Lokasi wisata Air Terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada, apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban menyapa edisi tanggal 10 Oktober 2026 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan tentunya ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop untuk menemani Sabtu pagi menuju ke siang hari nanti pendengar.

sebentar lagi ya. Aruna, dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Iya, filosofi bonsai, harus sabar gitu semuanya, sampai berbuah manis.
2: Kan juga hasil juga gak bisa terlihat sehari dua hari kan. Terus jalani dulu aja.
1: Oke.
2: Itu sih.
1: Siap. Mas Ujud.
3: Kalau saya, harapan saya untuk komunitas bonsai seni Nusantara, agar kedepannya bisa berdampak atau berpengaruh positif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya, dengan pergerakannya, dengan kreativitasnya, dan banyak menyelamatkan anak-anak muda dari keracunan gadget tadi.
1: Oke, baik. Siap, tujuannya mulia loh ini ya. Jadi kita aminkan sama-sama. Amin. Agar komunitas ini tuh bisa berdampak tadi ya. Amin. Benar-benar tidak saja bagi komunitasnya, tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Nanti amin, kapan-kapan kita undang ya, barengan sama Prof. Zudan gitu ya.
3: Siap,
1: sama
3: siap.
1: Kawan-kawan PPBI. Ya, betul ya.
3: Ya, betul.
1: Nah, nanti kita ngobrol seru gitu ya. Utamanya kalau nanti ada pameran, boleh nanti kita diundang untuk kita liput juga gitu.
3: Oke,
1: ya. Siap. Terima kasih Mas Ujud, terima kasih Mas Amir. Siapa? Saya tutup siapa dengan satu pantun ya. Apa? Pohon bonsai indah menawan, dirawat tekun penuh kesabaran. Mari berkarya ciptakan peluang bersama membangun masa depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ferry Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang memberikan informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WISNUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id/. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS garis RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia masih temani Anda begitu ya. Untuk hari ini, tanggal cantik seperti saya bilang 10-10 begitu ya. Itu ternyata juga ada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pendengar. Ini adalah hari antar bangsa tentunya untuk pendidikan kesehatan mental, stigma dan pembelaan dunia melawan stigma sosial. Pertama kali dirayakan itu di tahun 1992 atas prakarsa dari Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental. Jadi ini adalah sebuah organisasi kesehatan mental dunia dengan anggota dan kontak lebih dari 150 negara. Dan setiap pada bulan Oktober ini, ribuan pendukung datang untuk merayakan program kesadaran tahunan untuk memberikan perhatian pada kesehatan mental dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, agaknya ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita begitu ya. Kenapa? Karena persoalan kesehatan mental tidak bisa dipandang sebelah mata akhir-akhir ini. Ada begitu banyak hal yang menjadi penyebab atau pemicu seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau anak-anak kita ini berkaitan dengan gadget, sampai mereka tantrum, sampai mereka mengalami ketergantungan gitu ya, itu juga menjadi perhatian kita gitu ya, bahwa ada begitu banyak penyebab. Belum lagi aksi bullying, perundungan yang juga bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental seseorang. Atau kondisi rumah yang tidak menghadirkan kasih sayang, perlindungan dan lain sebagainya. Banyak hal begitu kan ya, sehingga ini menjadi momen penting untuk sama-sama kita peringati, tidak hanya sekedar berhenti sebagai sebuah seremoni, namun bagaimana kita terus memperjuangkan agar ya generasi muda kita utamanya begitu ya, mereka jauh dari gangguan kesehatan mental. Karena banyak penyebabnya, banyak faktor yang kemudian mengakibatkan anak-anak muda kita ada di posisi itu begitu ya. Kalau dikatakan, wah ini mentalnya berbeda dibandingkan orang-orang dulu. Tidak hanya itu, bahwa sekarang cukup kompleks ya, pengaruh gadget, kemudian lingkungan sosial, dan lain sebagainya, itu berkontribusi. Dan memang ini pertama kalinya diperingati 10 Oktober tahun 1992, prakarsa dari Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter, dan di tahun 1994, ya tentu ada tema demi tema begitu ya, yang kemudian dihadirkan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentu menjadi pengingat begitu ya, bahwa orang dengan cerita dan pengalaman hidup terkait kondisi kesehatan mental perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Tahun ini, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengangkat tema resmi Life Experience Heart, Real Voice, Real Change, atau kalau diartikan adalah pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Dan melansir dari laman resmi WHO, ini pihaknya menekankan bahwa suara orang dengan pengalaman hidup tidak hanya cukup didengar sebagai cerita, mereka juga perlu diberi ruang untuk ikut membentuk kebijakan, merancang layanan, dan mempengaruhi keputusan dan sistem kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini banyak sekali ya orang-orang yang tidak menemukan tempat untuk bercerita, tempat untuk curhat, sehingga larilah mereka pada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian juga minimnya tempat apresiasi bagi mereka yang mengalami keterpurukan dan lain sebagainya, itu juga menjadi penyebab. Dan WHO menjelaskan life experience adalah pengalaman yang dialami langsung oleh seseorang, sehingga memberi pengetahuan dan pemahaman yang tidak selalu dimiliki orang lain yang hanya mendengar. Jadi orang yang sudah melakoni itu akan jauh lebih bisa bercerita begitu kan ya. Dan tentu mereka juga bisa belajar dari pengalaman itu. Justru orang yang hanya mendengar, nah mereka diminta juga untuk bisa memahami begitu ya, apa dan bagaimana yang terjadi. Kerap kali kita sering menghakimi orang-orang di sekitar kita, alah trauma gitu aja loh gitu kan ya. Tapi menurut orang yang mengalami, trauma itu besar gitu kan ya. Gak bisa hanya dipandang sebelah mata, sehingga kita hanya menjudge trauma itu, cepatlah move on, cepatlah sembuh gitu ya. Ya niatnya mungkin baik untuk mengajak mereka sembuh, tapi ternyata trauma itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental bagi seseorang. Itu yang kemudian tidak boleh kita hanya menjudge seseorang, tapi dengarkan apa yang mereka keluhkan dan ceritakan. Dan menurut WHO selama ini orang dengan kondisi kesehatan mental sering diminta membagikan kisahnya, tetapi masih dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan. Benar ya, ketika mengambil keputusan saya harus menarik diri dulu deh dari hingar-bingarnya situasi yang membuat saya trauma. Kadang gak didengar gitu kan ya, hanya diminta untuk berbagi cerita, tapi gak diminta harus seperti apa sih ketika orang menghadapi trauma yang sama. Nah, orang-orang yang punya pengalaman akan bisa membagikan begitu ya, bagaimana caranya. Padahal itu tadi, pengalaman mereka itu bisa membantu layanan kesehatan mental menjadi lebih manusiawi, relevan, dan sesuai kebutuhan nyata. Pelibatan bermakna berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk mempengaruhi keputusan, ikut merancang layanan, memperkuat dukungan sebaya, melawan stigma, serta memperkuat akuntabilitas sistem kesehatan mental. Dan WHO menilai ketika orang dengan pengalaman hidup dilibatkan secara bermakna, sistem kesehatan mental itu lebih mungkin menjadi berpusat pada manusia, berbasis hak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian penting ya, ini adalah peralihan dari institusi psikiatri jangka panjang menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas dan berpusat pada individu. Ini penting, karena selama ini kan orang masih menganggap tabu berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Dengar kata psikiater, psikolog, udah takut, dianggap kita, mohon maaf gitu ya, mengalami gangguan kesehatan mental akut, padahal seseorang hanya butuh berkonsultasi, menyampaikan apa yang ia rasakan, butuh didengar, dan juga butuh solusi. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian harusnya memang benar-benar kita mengubah mindset bahwa yang namanya gangguan kesehatan mental tidak melulu, ya mohon maaf, gila gitu kan. Tapi ya orang-orang yang membutuhkan perhatian lebih untuk bisa meredakan emosi, trauma, dan hal-hal lainnya. Ya semoga ini menjadi pengingat lah ya, karena masalah kesehatan mental akhir-akhir ini juga menjadi PR kita bersama, utamanya bagi generasi muda kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
3: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
2: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan?
3: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
2: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
3: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

indah kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Salah satu karya ikonik dari band Padi yang rilis tahun 2001 dalam album kedua mereka, Sesuatu Yang Tertunda. Dan tentunya lagu ini masih sangat enak untuk bisa kita nikmati hingga hari ini. Lagu yang menampilkan ciri khas musik Padi yang melodius ya, dengan lirik yang mendalam tentunya dan emosional. Ini salah satu lagu yang paling dikenal dari Padi, begitu indah. Ya tentunya berhasil memikat hati banyak pendengar dengan perpaduan antara lirik yang puitis dan musik yang harmonis. Dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bisa menambah keceriaan Anda untuk bisa menikmati waktu libur dan waktu santai bersama keluarga tentunya ya. Satu kabar pendengar, karena kalau kita bicara berkaitan dengan dampak global yang bisa kita lihat begitu ya, akhir-akhir ini menyasar pada sektor-sektor ekonomi tidak saja di Indonesia namun di seluruh dunia. Kabar terbaru datang dari Netflix yang dikabarkan sedang menyiapkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran yang diumumkan paling cepat pekan depan. Rencana itu disebut akan berdampak pada sekitar 5% dari total karyawan perusahaan, sekelas Netflix loh pendengar. Dan belum diketahui pasti divisi mana yang paling terdampak dalam rencana pemangkasan karyawan itu. Juru bicara Netflix juga menolak berkomentar mengenai kabar tersebut. Dan melansir dari laporan Variety, hingga akhir 2025, Netflix tercatat memiliki sekitar 16.000 karyawan penuh waktu. Dengan jumlah itu, pemangkasan 5% tenaga kerja, ya diperkirakan sekitar 800-an pekerja lah. Sekitar 68% dari total karyawan Netflix atau kurang dari 10.900 orang berada di Amerika Serikat dan Kanada per Desember 2025. Gelombang PHK besar terakhir di Netflix terjadi di tahun 2022, pendengar. Saat itu perusahaan memangkas sekitar 450 karyawan setelah kehilangan 200.000 pelanggan pada kuartal pertama tahun tersebut. Dan penurunan pelanggan itu menjadi yang pertama bagi Netflix dalam lebih dari satu dekade. Dan sejak saat itu Netflix juga beberapa kali ya melakukan pemangkasan, tapi skalanya lebih kecil sih. Salah satunya terjadi di awal 2026 ini, ketika perusahaan melepas beberapa puluh anggota tim produk global. Di Sarandos, CEO Netflix, ini dalam konferensi Bloomberg Screen Time di Los Angeles bulan lalu, ini mengatakan perusahaan masih tumbuh. Dan dia menyebut Netflix mencatat pertumbuhan pendapatan dua digit di semua wilayah geografis pada kuartal kedua. Meski demikian, Sarandos mengakui pertumbuhan perusahaan belum secepat yang diharapkan. Jadi secara keseluruhan, ini memang tumbuh, namun tidak secepat seperti yang diharapkan begitu ya. Dan ini sedang berupaya membuat pergerakan itu lebih cepat. Ya susah, semua perusahaan pun berlomba-lomba begitu ya untuk bisa mengembalikan kondisi ekonomi seperti sedia kala. Dan ia menyinggung perlambatan keterlibatan pengguna Netflix. Pada paruh pertama 2026, tingkat keterlibatan pengguna tercatat naik 2% secara tahunan. Dan menurut Sarandos, Netflix juga sedang menjalankan strategi baru yang memberi tekanan terhadap angka tersebut. Salah satunya adalah program siaran langsung. Dan ia menyebut Netflix mengalokasikan sekitar 5% anggaran konten untuk acara langsung. Namun program tersebut baru menyumbang sekitar 1% dari total waktu tonton. Ya karena indeks ekonomi semua berpikir begitu ya. Dan pada kuartal kedua, Netflix ini mencatatkan laba sesuai perkiraan dari Wall Street. Namun proyeksi pendapatan perusahaan untuk kuartal ketiga berada di bawah ekspektasi analis, sehingga menekan harga sahamnya. Dan Netflix dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2026 nanti tanggal 20 Oktober ya, setelah penutupan perdagangan pasar saham. Nanti kita lihat bagaimana begitu ya, karena ini kabar yang kurang menyenangkan, ada begitu banyak yang rencananya akan di PHK secara massal, ya tentu akan sangat berdampak begitu ya. Karena kondisi ekonomi secara global yang sedang tidak baik-baik saja, agaknya ini juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar, satu di antaranya keberadaan Netflix.

0: sembari tentunya Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Sembari Anda yang ingin bergabung juga memberikan pendapat ataupun komentar dan juga memberikan informasi ya, bagaimana kondisi cuaca arus lalu lintas, terlebih juga untuk agenda kegiatan dan peristiwa terjadi di sekitar Anda pun boleh telepon 5345474 ataupun WA 081-3314-992 tentunya boleh Anda akses ya. Di kesempatan pagi hari ini gitu ya, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan bersama paket feature dari reporter Ani Ahsana berkaitan dengan fenomena dunia maya. Tentunya ini juga akan menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini. Kita akan coba simak bersama begitu ya, paket feature fenomena dunia maya bersama reporter Ani Ahsana berikut ini.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan, atau mungkin yang dipamerkan berlebihan, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kadang disembunyikan.
2: Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper, jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan.
3: Kakak, lihat ini, kok teman kakak deh.
4: Iya, apa itu?
3: Ini katanya dia pakai sepatu mahal, harganya 50 juta.
4: Wah, bohong itu. Kondisinya aja murah kok sepatu itu. Kau paling aja ikut pinjem, kondisinya aja banyak kok pinjem sepatu. Orangnya aja kadang beli sama kakak itu 15 ribuan sepatu.
5: Sebagian perilaku pengguna media sosial atau medsos. Demi mendapat pengakuan, seseorang bisa saja berbohong di medsos dengan memamerkan berbagai hal, mulai dari kekayaan, kemewahan hingga prestasi. Namun berbeda dengan saat di dunia nyata. Sempat ramai saat kemunculan pengguna media sosial yang disebut sebagai Crazy Rich yang ditangkap polisi karena kasus penipuan. Padahal di media sosial mereka dengan bangga pamer kekayaan. Kemudian warganet menyebut sebagai perilaku flexing. Aksi flexing erat kaitannya dengan perilaku pengguna medsos yang ingin mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar atau teman pergaulannya. Miss Earth Indonesia Animal Welfare 2018 Adinda Putri yang juga aktif di medsos ini mengakui bahwa yang tampil di dunia maya gambaran yang bagus-bagus saja.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan atau mungkin yang dipamerkan berlebihan. Tapi kembali lagi kepada kita yang menilai hal tersebut. Jangan sampai menjadi tolak ukur, karena kembali lagi, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk karena disembunyikan.
5: Bagi seseorang yang bekerja di dunia industri entertainment, menurut Adinda Putri, medsos menjadi salah satu portofolio, bukti kegiatan yang telah diikuti untuk meningkatkan skill.
1: Social media itu terutama Instagram ya, yang banyak sekali peminatnya, maupun TikTok di video, itu bisa menjadi salah satu portfolio, terutama buat mereka yang bekerja di dunia entertainment industry, karena di situ nanti bisa menunjukkan beberapa kegiatan, terutama untuk mereka yang ingin menunjukkan video-video karyanya juga bisa diwadahi melalui Reels maupun TikTok video.
5: Adinda Putri yang juga penyiar televisi ini berpesan agar kita tetap bijak dalam menggunakan medsos.
1: Jangan sampai sosial media selalu menjadi tolak ukur kehidupan, karena apapun yang ditampilkan di sosial media itu sudah disaring. Makanya ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan realitanya. Boleh Anda menjadi versi terbaik di sosial media, tapi jangan pernah untuk melupakan jati diri Anda.
5: Tidak sedikit dari mereka yang rela menghabiskan uang untuk barang-barang dan fasilitas mewah hanya demi menunjukkan ke orang lain, khususnya melalui medsos. Inilah sebabnya mengapa flexing seringkali dianggap sebagai hal negatif. Dalam kanal YouTube-nya, praktisi bisnis Indonesia Renald Kasali menilai, justru orang yang benar-benar kaya tidak akan memamerkan kekayaannya.
2: Dan salah satu pepatah yang saya ingat adalah poverty screams, but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang, biasanya mereka belum kaya. Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam sajalah, begitu ya.
5: Renault menyebut dalam teori perilaku konsumen, ada yang namanya konsumsi yang sengaja ditunjukkan kepada orang lain.
2: Dia memiliki sesuatu, mobilnya mewah, perabotannya luar biasa, mereknya luar biasa. Dia yang menunjukkan bahwa dia orang hebat. Karena orang hebat itu memiliki sesuatu. Wajar dia mendapatkan pendapatan yang hebat. Maka dia bisa membeli segala sesuatu yang tampak dalam apa yang dia pakai. Dan kemudian orang akan menilai. Ini adalah teori mengenai signaling. Orang mengirim signal kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang luar biasa.
5: Bagaimanapun juga, pada dasarnya flexing adalah bagian dari gaya hidup, sehingga setiap orang bisa dengan bebas untuk memilih. Namun, jika hal ini memberi lebih banyak kesulitan, ya kalau bisa jangan dilakukan, sebab tujuan utama dari flexing itu sendiri hanyalah mendapat pengakuan dari orang lain. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

satu lagu dari Unmesh, Senyumlah, kami putarkan spesial juga untuk Anda. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Karena tentu ada begitu banyak alasan yang mampu membuat kita bisa bersyukur. Kalau kondisi kita sehat, kalau bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati akhir pekan begitu ya. Kalau kita juga masih bisa tidur dengan nyenyak, itu semua perlu kita syukuri gitu ya. Masih punya pekerjaan yang baik, banyak hal yang bisa tentunya membuat kita bersyukur begitu ya. Semoga komposisi yang kami hadirkan juga untuk Anda, ini bisa menjadi bahan perenungan dan refleksi diri begitu ya, untuk lebih banyak bersyukur. Apapun kondisinya, seperti halnya kota Surabaya yang panasnya pol-polan gitu ya, itu juga perlu kita syukuri. Karena tadi kita berharap hujan turun tepat pada waktunya, karena kalau Tuhan yang sudah atur itu semuanya pasti baik adanya. Biasanya gitu ya, kalau kondisi cuaca cenderung panas, kita ini kan bingung ya, bagaimana cara menjaga kesehatan, terlebih juga menjaga asupan cairan. Nah, ada nggak sih di antara kita yang belum haus, sudah minum? Itu penting juga, karena ya kita dibayang-bayangi dengan bahaya heat stroke gitu kan ya. Tapi ada juga orang yang ya udahlah nanti aja minumnya, menunda karena ada begitu banyak kesibukan atau alasan-alasan yang lain. Nah, pernah merasa tiba-tiba bad mood nggak? Atau merasa lelah? Atau kurang fokus? Nah, sebelum menyalahkan pekerjaan kita atau kurang tidur, cek lagi asupan cairan kita. Bisa jadi kita bad mood tuh karena kurang minum loh pendengar. Loh, kok bisa gitu kan ya? Suasana hati alias mood memang bisa berubah dalam sekejap. Namun saat tanpa ada alasan jelas, kemudian bad mood tiba-tiba menurun, ini patut dicurigai karena ini berkaitan dengan asupan cairan kita. Melansir dari The Journal of Nutrition, penelitian terhadap perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun, mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yakni saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga, serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Pada kondisi dehidrasi, peserta itu kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah perubahan, seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Dan peserta juga merasa tugas yang dikerjakan menjadi lebih sulit. Peserta juga mengalami tanda fisiologis seperti rasa haus dan urin yang lebih pekat. Dan mengutip dari Cambridge University Press, dehidrasi itu memang dapat memperburuk maksudnya suasana hati kita, namun efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Cewek tuh gampang banget moody katanya. Dan wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami pada beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Setelah kembali mendapatkan cairan, beberapa kemampuan tersebut akan membaik. Suasana hati sendiri pun dipengaruhi banyak hal, mulai dari tidur, stres, kondisi psikologi, hormon, makanan, hingga aktivitas sehari-hari. Dan dehidrasi hanya salah satu faktor yang mungkin ikut berperan. Jangan tunggu sampai sangat haus. Tubuh kita itu kan membutuhkan cairan ya untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Ketika cairan tubuh berkurang, ya tentu tubuh mulai memberikan sinyal untuk mendorong kita minum. Kalau hari ini terasa lebih lelah, sulit fokus, suasana hati kurang baik, ya nggak ada alasannya untuk kita ngecek sudah minum air atau belum untuk hari ini. Penting, apalagi di tengah kondisi cuaca yang cukup panas seperti sekarang ini.

0: Selamat pagi.
1: Semangat pagi, masih pagi nih ya.
0: Iya dong, nanti jam 10 Pak. Gimana, gimana?
1: Mbak, kalau boleh tanya ini, kira-kira kalau yang paling disyukuri oleh Mbak itu apa? Pertama kali.
0: Tentunya kesehatan ya Pak.
1: Kesehatan Mbak.
0: Betul.
1: Kalau Pak Tua, enggak kesehatan Mbak. Bangun tidur, ya syukur pertama itu Mbak. Mm-hmm. Pertama kali saya syukur itu ya, jadi bangun tidur itu.
0: Iya, betul.
1: Itu mulai pertamanya.

0: ada bagus lah.
1: Ya.
0: Yeah. Saya tidak pernah kenal mulai dari muda sampai tua ini, Mbak. Saya tidak pernah kenal masuk angin tuh ya apa caranya, rasanya tidak pernah tahu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dari situ tuh. Terus tentang orang yang perlu diperhatikan itu yang mengutilkan apa yang dikutilkan, Mbak.
1: Gimana?
0: Kalau zaman dulu dikutilkan, Mbak. Mm-hmm. Kalau sekarang bullying, ya.
1: Ya. Yeah.
0: Itu yang perlu diperhatikan itu yang membullying apa yang dibullying.
1: Kalau buat saya keduanya, Pak.
0: Oh, keduanya.
1: Iya. Nah,
0: tapi yang latar belakang yang pertama itu yang membullying kalau bagi saya, Pak.
1: Karena bisa jadi pelaku itu adalah orang yang dulu juga korban bullying, Pak.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti dendamnya tidak tersalurkan ke orang lain.
1: Hmm.
0: Tapi ada beberapa yang saya amati, itu mereka itu membullying dengan mempengaruhi karena keadaan dia itu lebih bagus, Pak.
1: Hmm.
0: Merasa lebih bagus.
1: Hmm.
0: Dari orang tidak suka sama orang itu mempengaruhi yang lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Ojo hubungan baikku, meringin ya, ojo gitu.
1: Ya, mempengaruhi ya?
0: Mm-hmm. Iya,
1: ya,
0: itu
1: ya,
0: banyak.
1: Ya, ya, ya.
0: Banyak saya terima dan saya lihat sendiri. Mm-hmm. Saya gak nyebut orangnya, Mbak.
1: Okay.
0: Dan kedua, tentang gaya request dalam lagu ini, Mbak ya. Saya kan gak pernah ngomong request gitu, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Gak iso, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya gak pernah, mesti saya salurkan dulu dari beberapa kata yang ada hubungannya dengan itu baru masuk.
1: Mm-mm.
0: Ya seperti itulah.
1: Okay.
0: Ya mudah-mudahan semuanya kalau tentang lagu sudah tidak bisa dilewatkan musik kita, Pak, pilihan saya. Jadi harus melalui ruang rindu.
1: Ya, ya, mungkin di malam hari, Pak.
0: Ya,
1: ya karena beda tahun ya tentunya. Oh.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya, saya kira kita tetap semangat buat
1: Siap. Nasari. Terima kasih Pak Tua.
0: Maturun,
1: ya. Ya, Pak Tua bilang minum air putih ada manfaatnya. Tergantung memang ya kondisi masing-masing orang. Tapi bagaimanapun juga, coba kalau misalnya mood sudah mulai turun, tubuh lelah dan sebagainya, cek udah minum air belum? Wah itu penting. Apalagi kalau susah fokus gitu kan ya. Pak Tua terima kasih ya. Apresiasinya juga. Ini sehari 3 kali ke orang minum obat ya. Nanti mungkin jamnya Dio boleh gabung lagi. Yang pasti tentunya kami Persatuan Surabaya berupaya untuk bisa menghibur Anda, menemani Anda. Tentunya dengan komposisi dan program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus ya, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya Dio Pratama yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Terima kasih banyak, selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di edisi tanggal 10 Oktober 2026 di Tuban siang ini. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, 1 jam ke depan Wahyu akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar ya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang masih dengan euforia begitu ya. Kita sudah lewati ya salah satu event yang sudah diselenggarakan oleh RRI Tuban, yaitu News Anchor Competition yang digelar di City Mall Tuban pendengar ya beberapa waktu lalu. Dan kebetulan juga sudah hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Tuban. Ada 3 juara kita, tepuk tangan dong. Ayo dong tepuk tangan. Ada 3 juara kita yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dan bersiaran bersama Wahyu ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita sapa terlebih dahulu. Sebelah kanan ada Hawa Salsabila Zalfa Azahra sebagai juara 1 News Anchor Competition. Terus yang kedua di tengah ada Kartika Fireza sebagai juara 3 News Anchor Competition. Dan juga sebelah paling kiri ada Vanessa Shafira Venorika di juara 2 News Anchor Competition pendengar ya. Dan ini nanti tema kita pada siang hari ini tentang The Winner of New Anchor Competition sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan kalau misalnya pendengar ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada siang hari ini, silahkan di WhatsApp kami di 0851 9624186. Ataupun bisa juga telepon di 0356-883-4756. Bentar. Oke, kita sapa terlebih dahulu kalau gitu ya. Di siang hari ini yang cerah banget dengan derajat 36-35 kalau tidak salah ini ya. Tiap hari tidak terasa derajat kita dinaikkan di wilayah Tuban ya. Halo, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang.
0: Oke. Masih begitu ya, gimana kabarnya hari ini semuanya?
1: Dari, alhamdulillah, baik sehat sekali, ya? Alhamdulillah.
0: Tiga-tiganya kompak lagi. Zalfa, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Baik sekali ya? Yeah. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu juga pendengar RRI Tuban sekarang yang mendengarkan siaran kita. Monggo silakan.
2: Oke. Ini selamat pagi atau selamat siang ya ini?
0: Siang aja.
2: Selamat siang ya. Selamat siang karena ini sudah panas juga ya.
0: Panas juga betul.
2: Selamat siang pendengar RRI. Dan juga mungkin ini ada asati saya yang nonton di live mungkin ya.
0: Betul.
2: Selamat siang Bapak Ibu Guru.
0: Disapa juga.
2: Semoga kita senantiasa sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin.
0: Lanjut, Fireza, digeser dikit. Nah, oke. Fireza, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik ya?
3: Iya.
0: Waduh, antingnya sudah cetar sekali.
3: Iya. Okay.
0: Disapa dulu juga dong pendengarnya yang sedang mendengarkan siaran kita.
3: Halo, selamat siang semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat.
0: Oke.
3: Okay. Dan semuanya tetap stay tune sampai di akhir acara nanti.
0: Di akhir acara, jadi jangan kemana-mana begitu ya.
3: Jangan kemana-mana.
0: Oke, selanjutnya ada Vanessa, betul ya?
4: Halo Sobat RRI semuanya.
0: Oke.
4: Nantikan kita di podcast kali ini ya.
0: Oke. Oke, langsung saja begitu ya, kita masuk ke tema kita pada siang hari ini. The Winner of the News Anchor Competition. Udah bener gak sih bahasa Inggrisnya ini?
4: Bener
0: ya? Maaf saja kalau salah. Nah ini kita masih dengan euforia, masih lah ya. Karena beberapa waktu lalu kita mengadakan dari RRI Tuban News Anchor Competition. Dan juga kalian berhasil memenangkan jadi juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Nah kalau boleh tahu nih Wahyu atau Kak Wahyu. Asik Kak Wahyu. Gimana nih persiapannya? Mungkin dari juara 1 dulu ya.
4: Oh, boleh.
0: Seperti
4: boleh.
0: Apa keriuhan atau ada problem kah? Hamin berapa gitu-gitu mungkin bisa diceritakan juga.
2: Oke, boleh. Jadi sebelumnya ini tuh saya sudah dikasih tahu di grup sama ustazah saya di grup. Ini ada lomba di City Mall karena memang ustazah saya ini seperti apa ya? Content creator.
0: Yang tadi ya.
2: Food vlogger.
0: Yang tadi.
2: Bukan yang tadi.
0: Oh, bukan lagi.
2: Beda. Karena memang sering banget buat ambil video syuting di City Mall.
0: Oke.
2: Jadi ketika ada informasi dari City Mall itu langsung di-share ke langsung grup gitu.
0: Langsung kedetek begitu ya informasinya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kebetulan saya tuh belum terlalu tertarik ya karena saya sendiri tuh sebenarnya merasa kurang percaya diri kalau misal tampilnya di depan umum.
0: Kenapa tuh?
2: Gak tahu kenapa ya,
0: oh, iya, okay.
2: Begitu lihat nanti kalau yang
0: okay. Lolos. Kalau dilihat banyak orang gimana gitu-gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya gitu, takutnya okay. Ngebling atau gimana gitu kan. Terus ini kepala sekolah saya langsung ini ngirim. Hamin 3 pengumpulan gitu, ngirim. Langsung disuruh buat, mbak ayo buat sekarang gitu.
0: Yeah.
2: Oh ya udahlah, jadi mau gak mau karena udah dari kepala sekolah yang mengarahkan. Jadi ya udahlah saya terima saja. Kebetulan juga kan bunda saya seorang penyiar ya.
0: Oh gitu, ya yeah. Yeah. Oke. Okay, yeah.
2: Jadi saya itu persiapan ngerekam sekalian sama dilatih. Jadi saya sebelumnya tuh gak ada latihan sama sekali.
0: Oh,
2: jadi
0: iya?
2: Hari itu hari itu saya rekaman, hari itu juga saya dilatih. Jadi kalau misal saya ada salah ngomong, salah nada, intonasi, saya diulang dari
0: langsung.
2: Awal.
0: Langsung dipecut ya? Enggak ya?
2: Enggak dong. Enggak sampai dong.
0: Enggak sampai dipecut. Bagus. Gitu. Seperti itu.
2: Iya seperti itu. Sudah selesai itu saya mengedit dan saya mengupload.
0: Sampai di hari H-nya.
2: Iya,
0: apakah ada ini apa tantangannya kah? Apa kesulitan terbesarnya?
2: Karena kan baru pertama kali ya saya ikut.
0: Oh iya?
2: Iya kompetisi seperti ini saya baru ikut pertama kali itu. Jadi mungkin saya agak bingung dengan berhentinya di mana.
0: Oh, jedanya.
2: Iya, gitu. Jedanya di mana. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi saya selanjutnya.
0: Dengan komentar dari dewan juri semuanya itu juga ya.
2: Iya, betul.
0: Sudah masuk juga ya. Oke, itu dari persiapan dari Zalfa ketika mau mengikuti News Anchor Competition RRI Tuban. Lanjut ke Fireza. Nah, Fireza.
5: Iya, Kak.
0: Gimana nih persiapan dan juga tantangan terbesarnya ketika mau menjelang hari H-nya? Silakan.
5: Sebetulnya waktu ada postingan yang di RRI, yang di share RRI itu, saya kebetulan lagi studi bahasa Korea di Kediri.
0: Annyeonghaseyo.
5: Iya.
0: Annyeonghaseyo. Udah itu aja sampai situ aja kok saya kok. Enggak usah sampai jauh-jauh ya. Studi bahasa Korea. Waduh, iya. Keren banget.
5: Sebetulnya postingan itu mau saya kirimkan ke adik saya, tetapi waktu lihat persyaratannya itu kan ada minimal usianya ya.
0: Minimal usia betul sekali.
5: Jadinya tidak jadi.
0: Jadinya akhirnya, tidak jadi, oke.
5: Akhirnya saya yang ambil.
0: Oke. Okay.
5: Di samping itu saya kan belum terlalu percaya diri. Nah, tapi saya mencoba berusaha, Kak. Di samping menghafalkan beribu kosakata yang sudah itu disuruh.
0: Oke. Okay. Untuk dibacakan itu tadi ya, beritanya itu tadi ya.
5: Terus habis itu saya kan lagi di Kediri, jadi gak ada yang ngerekamin otomatis saya. Gimana caranya gitu biar bisa rekaman, akhirnya muncullah ide-ide untuk rekaman sendiri di kelas. Pinjam tripod sana sini gitu.
0: Di Kediri berarti maksudnya?
5: Iya di Kediri Kak, waktu take video itu. Dan akhirnya alhamdulillah lolos, walaupun saya agak kurang pede dan sedikit terbata-bata karena gak ada pengalaman sama sekali untuk ke news anchor ini.
0: Oke. Jadi baru first juga ya, pertama kali juga ya.
5: Iya, first juga. Dan saya memang agak kurang percaya diri.
0: Cinca? Oh, Korea lagi. Gak. Seperti itu memang, kurang percaya dirinya kenapa?
5: Gak tahu ya.
0: Apakah nanti, iya itu tadi kayak ketakutannya dari Zalfa, apakah ketika dilihat banyak orang takutnya seperti itu, terus ngeblank yang paling krusial mungkin atau seperti apa tuh?
5: Benar seperti itu. Yang pertama memang ngeblank. Terus sebelumnya waktu di belakang panggung itu saya gak apa-apa. Tapi waktu menginjakan kaki di panggung itu udah
0: itu ngeblank. Pressure-nya sudah makin naik ya.
5: Itu. Mungkin demam panggung.
0: Iya sih saya host juga dulu kayak gitu juga.
5: Seperti itu.
0: Wah keren sekali. Memang persiapannya ini juga tidak main-main ya. Segala cara tadi ya, tripod pinjem kiri kanan juga. Oke. Itu dari Fireza.
5: Keterbatasan itu tadi.
0: Iya keterbatasan. Dan posisinya juga di Kediri ya, bukan di Tuban ya.
5: Iya, gak ada kenalan.
0: Oh iya?
5: Iya.
0: Ya udah kenal kok. Enggak. Oke, lanjut. Ke juara dua kita ada Vanessa. Nah ini Vanessa nih persiapannya seperti apa?
6: Nah kalau saya sendiri mungkin beda ya cerita sama teman-teman.
0: Nah ini beda, suka nih aku. Hah, kayak gimana?
6: Saya tuh aslinya belum tahu info tentang news anchor ini kan.
0: Nah,
6: terus tapi di beranda IG saya itu banyak sekali muncul postingan teman-teman yang ikut gitu.
0: Okay.
6: Ada kakak kelas saya juga, terus ada teman-teman saya juga. Tapi saya belum tertarik. Nah waktu pas pulang sekolah itu pas diperpanjang lomba ini, news anchor ini. Hamin 3 jam pengumpulan. Saya tuh kayak baru lihat, oh kayaknya menarik nih lomba ini gitu.
0: Hamin 3 jam nih beneran.
6: Iya, di postingan RRI terus kayak, wah menarik. Kalau aku gak coba kayaknya bakal kayak apa ya, nyesel banget nih. Ya udah coba-coba aja deh.
0: Okay.
6: Gitu. Jadi pas itu aku sambil nunggu kakakku buat jemput aku di sekolah, mm-hmm. itu aku kayak buat skrip dan lain-lainnya. Kemudian mm-hmm. pas perjalanan tuh aku latihan pernapasannya.
0: Oh gitu. Ya. Wah.
6: Pas di rumah, nah itu baru tag dan bener-bener kayak ngeditnya pun terbatas, pendaftaran langsung. Jadi kayak hamin 3 jam.
0: Iya. Dengerin Pak Bangkit, hamin 3 jam katanya. Ngeri. Oke.
6: Pas lolosnya juga saya agak, hah, bener lolos kayak gitu, kayak kurang percaya gitu loh Kak. Soalnya kan hamin 3 jam juga gitu.
0: Oke, oh hamin 3 jam ya. Dan juga lolos dan menyabet juara 2. Oke, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan pasti ada yang namanya dukungan juga apalagi. Saya yang paling inget soalnya si Zalfa itu tadi, ada buzzernya soalnya, pendukungnya banyak sekali. Nah dukungan entah itu dari lingkungan kah, dari keluarga, atau dari supporter, ini apa yang kamu rasakan? Apakah memang ya tadi menambah kepercayaan diri atau seperti apa dukungan-dukungannya?
2: Pastinya menambah percaya diri ya. Karena itu dukungan-dukungan itu dari teman-teman saya. Karena fun fact kita di MSNIS itu satu kelas itu satu angkatan. Karena kita emang baru kan.
0: Oh iya?
2: Iya, jadi saya ngajak gitu. Teman-teman saya satu kelas itu.
0: Oh itu satu kelas ya?
2: Iya, teman-teman satu kelas satu angkatan lebih tepatnya ya.
0: Satu angkatan?
2: Satu angkatan.
0: Iya, betul.
2: Iya, satu angkatan saya ajak buat ini datang mengapresiasi saya.
0: Iya, dukung lah ya.
2: Beri saya semangat gitu.
0: Beri semangat, betul.
2: Jadi kayak keberadaan mereka itu benar-benar berarti buat saya, jadi saya bisa lebih relax gitu.
0: Wah, itu juga berguna sekali ya buat support mental itu tadi. Nah, ini dukungan dari orang tua, dari Fireza seperti apa? Ini ternyata ada di balik dinding ini. Seperti apa dukungan orang tua? Iya, ikut aja deh. Tapi pakai bahasa Korea katanya. Enggak ya, Korea lah. Kayak gimana dukungan orang tua Fireza?
5: Kalau jadi orang tua saya itu benar-benar support. Anaknya mau kemana itu support, anaknya mau kesini di support, seperti itu Kak. Jadi waktu dianterin ke City Mall itu, waktu lomba itu, semangat saya itu seperti api yang membara gitu.
0: Keren. Jadi full support juga ya.
5: Support banget.
0: Selain dari orang tua mungkin, entah itu dari temen, ini gak apa-apa. Karena ada yang biasanya di IG-nya juga banyak komentar-komentarnya juga kan ya. Nah ini gimana dari teman-teman Kak?
5: Kalau dari teman saya juga tentunya teman-teman sekolah ya Kak. Mm-mm. Itu support juga, ngomeni IG saya, dukung saya. Jadi saya juga, wah ternyata ada nih yang ngedukung saya gitu. Jadi saya gak merasa kayak... Oh saya sendirian gitu.
0: Ternyata di notis ya sama teman-teman juga.
5: Sama teman saya.
0: Wah itu keren sekali. Dari Vanessa. Vanessa dukungan dari keluarga Kak. Karena ada juga ya kalau gak salah Bapak Ibu ya.
6: Oh iya.
0: Iya saya pernah sempat lihat juga. Terus dari teman-teman juga. Dan yang ikut kalau tidak salah dari SMA 1 kan juga tidak hanya sampean ya. Ini berpengaruh kah? Atau mungkin menjadi oh ini jadi lawan saya nih atau kayak gimana nih?
6: Kalau dukungan sendiri itu lebih yang terbesar dari orang tua sendiri.
0: Pasti.
6: Karena orang tua itu memberikan dorongan nasihatnya tuh nggak dari langsung kayak semangat-semangat. Tapi kayak lebih dalam nggak apa-apa coba dulu doa. Itu saya lebih ke doa gitu loh.
0: Iya ya.
6: Nah itu teman-teman tuh ya mensupport pasti tentunya pas udah ada pengumuman 20 finalis itu.
0: Iya betul.
6: Nah teman-teman tuh kayak wah semangat nanti finalnya seperti itu.
0: Waduh ini boleh diceritakan juga sih ya apa rasanya kalian tampil di depan banyak orang juga begitu ya. Terus dikomentarin juri yang juga tidak main-main juga dari Surabaya langsung. Nah ini kalau misalnya bisa diceritakan seperti apa rasanya. Kalian dari deg-degannya atau seperti apa. Dari stage-nya mungkin bisa diceritakan juga. Atau pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika sudah menyabet juara-juara dari news anchor RRI Tuban ini. Silakan.
6: Kalau saya sendiri sih pas itu paling terbesar di hidup.
0: Oh gitu.
6: Banget terus kayak gimana ya melihat teman-teman itu kayak udah ada bakatnya gitu loh. Yeah. Orangnya sudah memiliki potensi untuk menang gitu Kak. Jadi kayak
0: melihat kayak kiri kanannya sudah hafalan juga.
6: Benar-benar jadi kayak aslinya kan saya percaya diri tuh. Teman-teman kayak wah, Kak ada agak turun-turun tapi pas waktu perform.
0: Kayaknya si dia deh gitu.
6: Iya, tapi pas waktu perform aku mengusahakan diriku sendiri untuk bisa bagaimana sih tetap tampil secara maksimal seperti itu Kak.
0: Nah cara kamu nih untuk tetap tenang atau tetap kalem ketika kiri kanan kamu sudah hektik sekali begitu ya katakanlah sudah pada ngafalin. Kamu gimana caranya?
6: Untuk aku sendiri itu aku biasanya menggunakan metode 4-4-4.
0: Jadi kayak boleh diceritakan juga.
6: Juga pernah disampaikan oleh Mbak Hasna juga waktu kemarin.
0: Oh gitu.
6: Iya, jadi kayak aku mendapatkan tips dari Mbak Hasna juga.
0: Iya. Yeah.
6: Itu 4-4-4 kayak tarik nafas 4 detik.
0: Oh kemudian gitu, ya. Yeah.
6: 4 detik, kemudian nanti 4 detik untuk mengeluarkan nafas tersebut. Jadi kayak itu membuat saya lebih plong.
0: Iya. Yeah.
6: Dan juga lebih rileks juga. Juga kalau biasanya saya sebelum tampil tuh malah saya enggak mau baca teksnya. Kalau terlalu kalau kayak baca teksnya 100% nanti saya takutnya ngeblank dan lainnya. Jadi saya menghindari dari itu sih.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi 4-4-4 itu tadi. Yeah. Reformasi ya. Oke, okay, itu dari Vanessa. Fireza sekarang gimana persiapan, bukan persiapan ya. Rasanya terus apa yang didapatkan setelah mengikuti News Anchor Competition ini, silakan.
5: Tadi kan saya sudah menyinggung yang semangat sampai api
0: berapi-api.
5: Iya.
0: Betul, betul, betul.
5: Nah sebelum naik panggung itu tentunya saya minta restu dulu kepada orang tua
0: pasti,
5: saya.
0: Pasti.
5: Iya, pastinya. Terus berhubung waktu naik ke panggung itu, api tadi itu semakin membara-membara sampai diri saya panas banget.
0: Iya, oke. Okay,
5: jadinya malah
0: literally panas ya.
5: Iya, gitu. Panas banget.
0: Iya.
5: Malah agak ngeblank di panggung.
0: Oh, iya.
5: Tapi alhamdulillahnya saya bisa mengatasinya. Dan saya juga, apa ya, sangat, intinya itu sangat tenang,
0: berusaha
5: untuk tenang.
0: Berusaha untuk tenang, betul sekali.
5: Iya, berusaha untuk tenang dan waktu turun panggung juga saya juga minta restu kepada orang tua.
0: Gitu, iya. Itu kuncinya ya.
5: Minta. Iya, kuncinya tetap restu dari orang tua itu tadi.
0: Terus apa yang kamu dapatkan? Ya selain penghargaan dan juga duit itu tadi ya. Apa? Duit dikit juga sih sebenarnya. Iya, apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti News Anchor Competition ini?
5: Alhamdulillah saya lebih percaya diri lagi, Kak.
0: Nah, betul.
5: Percaya diri lagi, terus jiwa kemauan minat untuk explore lebih jauh lagi itu muncul
0: lagi setelah ada acara seperti ini.
5: Iya,
0: wah,
5: betul.
0: Keren jadi, sekali, kita. Keren sekali. Oke, Zalfa, ini gimana nih? Ini juara satu juga keren sekali ya dengan mentalitas yang sangat berbeda dan juga mungkin ada salah satu faktor X yaitu pendukung itu tadi. Nah ini apa yang kamu dapatkan dan juga kalau misalnya bisa diceritakan juga pas di stage-nya seperti apa, terus lingkungan kamu seperti apa, suportifnya, silakan diceritakan juga.
2: Yang pasti waktu saya datang itu saya langsung duduk ya, ambil nomor undian.
0: Nomor undian, betul.
2: Duduk itu saya langsung latihan di situ.
0: Yeah.
2: Terus begitu semuanya udah datang, kanan kiri saya ini bagus gitu.
0: Betul, nah, iya gitu, sama kan ya.
2: Sama kayak karena sini bagus gitu. Saya ngapain kayak, aduh ini gimana kok lebih bagus dari saya. Saya sendiri merasa seperti itu kan. Jadi saya tetap menghafal. Udah sampai saatnya di atas panggung. Bahkan sebelum di atas panggung itu saya menghampiri bunda saya. Saya bilang, bunda doain aku ya, semoga bisa,
0: betul.
2: Semoga lancar gitu. Minta bantuan lah, minta restu sama orang tua pastinya. Ya setelah naik di atas panggung, itu baru menginjakkan kaki di tangga. Itu dredeg banget gitu ya.
0: Udah tuh ya, pressure-nya udah mulai tuh ya, betul.
2: Betul banget. Nah, begitu duduk, teman saya maju, orang tua saya maju, saya makin nervous.
0: Makin nervous?
2: Iya, makin nervous gitu. Terus akhirnya saya baca, saya coba tarik nafas pelan-pelan, bahkan kayak saya kan saking seringnya latihan sebelum tampil itu, itu suaranya tuh agak nge-crack di bagian akhir.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Ini juga saya baru ini juga ternyata. Oh iya.
2: Agak nge-crack di bagian akhir
0: di
2: gitu.
0: Di akhir.
2: Iya, jadi saya kayak nervous. Aduh ini gimana ya? Kira-kira lolos apa enggak ya? Gitu. Udah selesai. Terus saya turun, saya hampirin teman-teman saya. Guys, tadi suaraku rada nge-crack. Gimana? Okay. Aku takut gitu. Udah enggak apa-apa, doa aja. Jadi ya itu pastinya saya dukungan dari orang tua, dukungan dari teman itu
0: benar-benar membantu saya. Teman itu juga berpengaruh sekali ya.
2: Betul
0: ternyata.
2: Banget.
0: Oke, nah terus apa yang kamu dapat nih, Zalfa? Ketika apalagi sudah menyabet juara satu itu tadi, ternyata dukungannya juga berguna, support mentalnya juga ternyata berpengaruh sekali. Terus apa yang kamu dapatkan? Ilmu apa yang kamu dapatkan gitu?
2: Nah, yang pastinya percaya diri ya. Percaya diri itu semakin meningkat gitu. Mau eksplor lebih jauh ke dunia komunikasi itu juga pasti. Juga penghargaannya itu bisa dibuat bekal untuk masa depan nanti buat masuk ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Wah keren sekali ini tiga orang ini tadi ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya juga ya. Ini menjadi seorang news anchor ini kan tidak cuma soal membaca saja ya. Sudah disinggung kemarin soal jurinya juga sempat bilang seperti itu juga ya. Nah ini tapi juga menyampaikan pesan. Nah ini gimana nih masing-masing ya. Cara kalian untuk membangun rasa percaya diri dan mengatasi rasa gugup saat membawa berita itu tadi ya. Meskipun ya mungkin baru pengalaman pertama kah atau seperti apa? Ini rasa apa ya, mengatasi rasa gugupnya dengan cara apa? Empat-empat itu tadi ya. Selain itu mungkin ada lagi enggak dari teman-teman?
2: Siapa?
0: Mengatasi rasa gugup ketika
5: Oke, untuk mengatasi rasa gugup itu yang pastinya tadi sudah sempat saya singgung,
0: iya,
5: restu orang tua. Mm-mm. Lalu yang kedua,
0: iya,
5: yang kedua itu saya menyemangati diri saya.
0: Mm-mm.
5: Aku bisa, aku pasti bisa.
0: Iya.
5: Yeah. Seperti
0: kayak
5: itu,
0: lagu
5: Pak.
0: Tuh ya.
5: Iya,
0: aku bisa. Lanjut. Oke.
5: Iya, okay. Seperti itu, Kak.
0: Heeh, heeh.
5: Dan tentunya saya sangat senang karena dukungan dari orang tua saya, mm-mm, terus lingkungan sekitar saya.
0: Oke. Okay.
5: Ini enggak ada yang istimewa sih, Kak. Itu
0: yeah
5: aja.
0: Oh. Oke. Ada lagi dari teman-teman?
6: Kalau menurut saya, enggak apa-apa.
4: Kita sendiri itu lebih
0: okay
4: ke apa ya? Informasinya, Kak. Jadi kita ketika membawakan berita itu, kita enggak fokus menonton ke teks, tapi bagaimana kita harus menguasai berita tersebut sebelum kita salurkan ke orang lain.
0: Betul.
4: Nah, dengan itu kita bisa mengubah mindset kita.
0: Mm-hmm.
4: Kita pun enggak butuh penilaian dari orang lain, tapi bagaimana kita seperti kayak bercerita.
0: Bercerita
4: kepada orang lain.
0: Mm-hmm.
4: Nah, dengan itu malah kita bisa ketika kita menyiarkan tuh bisa plong, relax gitu. Mm-hmm. Jadi gugupnya teratasi.
0: Teratasi, ya. Keren sekali. Ada lagi? Tips atau cara ketika mengatasi rasa gugup itu tadi, Zalfa?
2: Kalau aku lebih ke ngeremes kertas.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oh ini faktor. Ini juga baru dengar juga ternyata.
2: Iya, lebih ke ngeremes kertas.
0: Takut ya? Ini aja
2: nih. Buat menenangkan diri ya, pastinya
0: iya
2: juga istighfar lebih banyak.
0: Betul.
2: Tarik nafas juga pasti gitu. Iya deh, yang intinya tuh ngeremes kertas itu aja sih.
0: Itu ya?
2: Iya, buat meredakan.
0: Ini dari kapan nih? Ini dari
2: kapan? Oh, dari dulu.
0: Oh iya?
2: Iya, setiap mau presentasi selalu itu.
0: Ternyata faktor X-nya banyak sekali ya teman-teman ya. Ini dari peserta-peserta dan juga juara-juara News Anchor Competition yang ada, yang disediakan oleh Rari Tuban ini, pendengar ya. Dan kita jangan kemana-mana, masih banyak obrolan-obrolan yang akan Wahyu tanyakan kepada pemenang-pemenang dari News Anchor Competition RRI Tuban ini. Tapi masih ada banyak lagu pop Indonesia yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban. Salah satunya lagu dari Citra Scholastica dengan judulnya Alasan Terbesar. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, kita masih tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih bersama Wahyu Pria ya, kurang lebih masih ada 10 menit lagi Wahyu menemani pendengar. Dan juga ada semua pemenang di News Anchor Competition RRI Tuban ini pendengar ya. Masih semangat hari ini teman-teman? Tepuk tangan lagi kalau gitu, yeay. Masih semangat menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan tadi Wahyu juga sudah melempar juga ya pertanyaan ke pendengar RRI Tuban melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Sementara ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban. Mungkin saya bacakan begitu ya. Ya?
4: Boleh.
3: Oh,
4: boleh.
3: Gitu dong ada suaranya. Ini pertama pertanyaannya melalui WhatsAppnya dari Bapak... Bentar, Bapak Agus di Panyuran. Selamat buat para pemenang. Wah, ini menyimak juga ternyata ya. Mau tanya ke kalian bertiga, kalau tiba-tiba teks di prompter mati atau terjadi kesalahan teknis saat lagi siaran langsung, gimana caranya tetap tenang dan improvisasi biar gak kelihatan panik? Ini mungkin bisa dijawab satu-satu. Karena kemarin kalau tidak salah juga prompternya agak problem ya.
4: Iya, betul.
3: Itu salah IO-nya, bukan salah kita ya. Sorry ya. Itu lanjut aja. silakan ini pertanyaan dari Bapak Agus dari Panyuran yang tadi dijawab satu-satu. Monggo, poinnya 20. Ayo poinnya 20.
5: Oke, jadi menurut saya sendiri, yeah. Sudah saya bahas tadi kan.
3: Ya, didekatkan.
5: Ya, sudah saya bahas tadi bahwasanya bagaimana kita melakukan persiapan untuk melaksanakan berita tersebut. Mm-hmm. Jadi sebelumnya tuh kita harus menguasai, benar-benar tahu gitu. Mm-hmm. Dalam arti menguasai, kita tidak menghafalkan perkataannya, namun kita paham apa yang kita sampaikan, kemudian poin-poin pentingnya apa saja kita catat. Jadi ketika misal nanti prompternya itu mati,
3: yeah, betul.
5: Kita bisa kayak mengolah dengan bahasa kita sendiri, namun dengan makna yang sama. Seperti itu, Kak.
3: Oke, okay, menarik sekali. Lanjut. Yeah. Karena buat bertiga ya.
5: Iya.
3: Ini seperti apa?
6: Kalau dari saya sendiri,
3: yeah.
6: Seperti kata kakaknya.
3: Mm-hmm. Vanessa.

0: menghafalkan. Mm-hmm. Tapi kalau saya sendiri tuh saya sempat menghafalkan mm-hmm. per paragrafnya, poin pentingnya itu apa.
1: Oh sempat juga?
0: Sempat juga saya
1: dihafalkan ya?
0: Iya dihafalkan. Okay. Jadi ketika jika prompternya itu mm-hmm. tidak bisa digunakan kembali,
1: yeah.
0: saya pasti sudah tahu ini nanti pembacaannya itu mm-hmm. arusnya kemana, arahnya kemana.
1: Okay.
0: Jadi ya yang pasti seperti itu.
1: Oke, itu semoga pertanyaan dari Bapak Agus itu tadi ya terjawab ya, sudah dijawab oleh mereka bertiga nih pendengar ya. Yang pasti persiapan itu tadi ya, preparingnya. Masalah nanti prompternya mati itu kan non teknis, tapi kalau kita sudah menghafalkah atau sudah paham apa yang kita akan bacakan beritanya atau isi beritanya, poin-poinnya kita sudah paham, itu yang akan menjadi titik poin pentingnya begitu ya. Itu tadi Pak Agus. Nah terus yang pertanyaan dari selanjutnya ya, ini dari Kak Siti, salah satu mahasiswa Universitas Tuban. Nah ini, halo semuanya, buat kalian bertiga, gimana caranya membagi waktu antara kegiatan sekolah atau kuliah sama latihan buat lomba public speaking seperti kemarin? Kita berbicara tentang umum saja ya, ini kalau misalnya ada lomba kah atau mengikuti suatu event, ini persiapannya atau mengatur waktunya seperti apa? Masing-masing dulu kalau gitu.
0: Dari siapa?
1: Dari saya aja kalau gitu ya. Dari siapa dulu?
2: Oke, jadi menurut saya tuh Vanessa, latihannya tuh gak harus ketika ada lomba aja, tapi kayak sudah saya tertanamkan untuk konsisten.
1: Okay.
2: Jadi latihannya saya tuh ketika kita bangun tidur, itu saya usahakan minum yang hangat. Terus saya latihan vokal A, I, U, E, O dengan jelas. Dengan kemudian mengatasi belibet juga, dengan kayak rrrr dan lain-lainnya. Dengan kayak kita latihan kecil-kecilan gitu kan, nantinya juga akan membawakan hasil yang besar kan. Nah, jadi ketika ada lomba itu kita tidak perlu menyiapkan yang dari awal banget, namun kita tinggal kayak menyiapkan materinya, intonasi, artikulasi dan lainnya.
1: Seperti karena itu, sudah terbiasa itu tadi ya, jadi tidak menyiapkan benar-benar hamin berapa, tapi memang dibuatkan kesehariannya aja. Keren sekali. Ini dari Vanessa. Fireza, apakah ada jawaban yang berbeda dari Vanessa?
3: Kalau dari saya sendiri, itu saya punya jadwal, Kak.
1: Jadi, ada jadwalnya, keren.
3: Jadi untuk belajar itu, saya mulai subuh jam 4. Itu untuk menyiapkan materi yang akan dipelajari pada kelas. Nah, untuk tugas sendiri, saya jadwalkan di malam hari.
1: Di malam harinya.
3: Jadi saya ada waktu luang atau kosong itu waktu siang sampai sore hari. Nah, itu gitu. Biasanya saya ambil untuk fun, seperti itu, mungkin nonton video atau nonton drama atau
1: acara hiburannya itu tadi ya.
3: Dan kebetulan ada event ini, nah saya buat latihannya ya di sore hari itu tadi.
1: Di sore hari itu tadi. Kalau boleh tahu kenapa memilih jam 4? Itu kan masih tidur-tidurnya tuh. Boleh tahu kenapa harus memilih subuh? Apakah memang lagi fresh-freshnya atau seperti apa?
3: Iya betul, karena menurut saya di pagi hari, subuh hari itu memang otak lagi benar-benar fresh.
1: Oh gitu.
3: Dan cepat banget untuk nangkep pelajaran materi.
1: Iya setuju, nah, setuju.
3: Itu, Pak. Itu. Terus ada juga pepatah yang bilang.
1: Ah itu suka nih, suka nih. boleh.
3: Pepatah yang bilang, bangunlah lebih awal untuk mengambil rezeki daripada
1: ayam itu
3: ya, sebelum ayam
1: berkokok ayam. Gitu ya jatuhnya alarm itu ya keren betul sekali. Jadi memang di pukul 4 itu katanya ya bagi beberapa orang memang semakin biasanya otaknya makin sudah riset begitu ya setelah semalaman sudah bisa diisi kembali dengan ilmu-ilmu baru.
3: Betul.
1: Keren sekali. Terus dari Zalfa.
0: Kalau saya sendiri, saya kan di sekolah ini masih full day ya, apalagi kalau day. Apalagi kalau kelas 12 ini full dengan ujian-ujian pastinya ya.
1: Iya betul.
0: Buat menentukan setelah lulus nanti mau kemana itu pastinya. Jadi setelah saya sekolah itu saya istirahat sebentar, kayak mungkin mandi, makan gitu. Baru setelah maghribnya itu saya gunakan untuk belajar. Nah ketika saya berencana, berinisiatif untuk mengikuti lomba, setelah belajar itu saya sempatkan diri untuk latihan.
1: Okay.
0: Latihan membaca teksnya seperti yang kemarin itu.
1: Betul.
0: Kompetisi kemarin itu saya latihan. Begitu hari libur saya baru ambil video. Jadi saya ambil waktu senggang. Biar enggak bentrok sama waktu belajar saya. Gitu.
1: Kalian tuh hiburannya apa sih? Kalau boleh tahu nih, kalian bertiga nih maksudnya kayak kalau di pikiran itu udah chaos banget ya, jam 4 bangun kayak gini. Tapi hiburan kalian sendiri masing-masing itu apa sih? Apakah ada yang nonton film kah? Atau main game kah? Atau ngopi kah? Atau seperti apa hiburan dari kalian masing-masing nih? Kalau boleh tahu nih.

0: boleh dari saya dulu?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Okay. Kalau saya itu lebih ke arah mood-moodan, enggak?
1: Kayak gimana tuh?
0: Jadi
1: moodnya gini.
0: Iya, moodnya hari ini pengen nonton film, ya nonton film. Moodnya besok pengen nyanyi-nyanyi
1: gitu, gitu ya. Tergantung mood hari itu begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu untuk mengisi kekosongan dan juga dapatkan hiburannya seperti itu. Kalau dari Zalfa dan juga Vanessa? Apa hiburannya?
2: Dari saya dulu.
1: Zalfa
2: ya.
1: Boleh.
2: Kalau saya lebih ke nonton.
1: Nonton?
2: Iya, nonton drama kebakaran, atau film
1: gitu. Drama atau film, oke. Okay.
2: Iya, karena kalau misal kita scrolling TikTok itu bener-bener waktunya bakal habis banyak gak?
1: Setuju, ya? Setuju ya, itu.
2: Kita bakal pasti berlarut-larut.
1: Gak terasa itu soalnya.
2: Iya, gak kerasa karena videonya itu cuman sebentar aja.
1: Shortnya cuma bentar doang.
2: Dan kita, otak kita itu mencernanya itu cuman sekilas gitu, lupa gitu.
1: Itu istilah medisnya brain rot itu namanya.
2: Iya, betul banget gitu. Jadi demi mencegah itu aku lebih memilih buat nonton.
1: Setuju. Gitu. Nonton film, nonton drama.
2: Karena satu alur.
1: Satu alur, betul. Bukan drama yang di Indonesia.
2: Oh iya.
1: Enggak, ya. Lanjut. Lanjut. Dari Vanessa.
3: Kalau saya sendiri itu.
1: Hiburannya apa, Vanessa?
3: Kalau misal lagi stres atau lagi ada waktu luang nih, aku malah ngindarin dari HP.
1: Oh nah, gitu?
3: Karena yuk, aku belum bisa ngondisikan diriku sendiri buat gak scroll. Gitu. Tanganku tuh kayak gatel banget kalau
1: ngasih
3: dengan HP gitu. Jadi semakin ketika aku lagi ada luang waktu nih, aku malah ngindarin dari HP. Misalnya atau buat kayak. Ya jalan-jalan kah, jogging, main badminton atau yang lainnya, intinya
1: seru tuh ya,
3: iya,
1: pokoknya kegiatan di luar itu tadi ya, kegiatan fisik, bersosialisasi, itu menjadi salah satu hiburan kamu ketika, karena kecenderungan itu tadi ketika sudah ada di hadapan handphonenya atau smartphonenya, kayaknya scroll lagi deh, scroll lagi, iya pernah soalnya saya juga, misalnya ini jam 10 ya, tiba-tiba scroll nih, setengah dua baru selesai tiba-tiba. Dan gak terasa sama sekali, serius bener-bener. Dan itu bahayanya ya ketika sudah kecenderungan dengan video-video pendek, short dan lain segala macamnya itu. Nah itu yang harus dikurangi dan juga harus dikasihkan porsi itu tadi. Menarik sekali dari kalian bertiga. Nah ini tidak terasa. Coba lihat jamnya. Sebentar lagi sudah memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita saking asing ngobrolnya ya. Kita sudah masuk di penghujung acara di Tuban Siang ini edisi tanggal 10 Oktober 2026. Terakhir deh dari masing-masing pesan begitu ya. Pesan untuk teman-teman yang mendengarkan siaran kita di Tuban Siang ini untuk membangun rasa percaya diri atau pede aja dulu atau seperti apa ketika kita akan menghadapi apa namanya entah itu event kah atau perlombaan. Terus pesan-pesannya kepada pendengar harus seperti apa. Di bidang-bidang kalian masing-masing, monggo silakan. Pesan kepada pendengar nih, sekarang nih, nih, ayo. Yang harus digarisbawahi. Oke.
3: Untuk kesan-pesan saya, yang saya ingin ucapkan pada diriku sendiri dan juga teman-teman semuanya nih.
1: Betul.
3: Yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru. Apapun nantinya, menang itu bonus. Yang penting bagaimana kita berproses dan juga bagaimana kita untuk menghasilkan hasil yang menurut kita tuh maksimal. Nah itu merupakan sebuah pencapaian yang sebenarnya yang yang memberikan apa ya perubahan bagi diri kita sendiri untuk lebih berkembang lebih baik lagi.
1: Keren sekali, berkembang lebih baik lagi. Lanjut pesannya kepada pendengar RRI Tuban, Fireza.
0: Okay, pesan saya jangan pernah minder apapun diri kalian itu, kalian itu unik di mata orang lain. Jadi kita ada perbedaan masing-masing dan ciri khas kita masing-masing. Jangan pernah merasa minder. Dan tetaplah semangat. Karena orang itu juga mungkin sudah lupa apa yang kamu lakukan hari itu.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Tidak, tidak usah minder begitu ya. Lakuin aja dulu. Coba aja dulu begitu ya. Kalah menang urusan nanti. Lanjut. Oke, silakan.
2: Kalau Lufa. Dari saya. Mungkin untuk diri saya dan teman-teman mungkin ya, untuk para pendengar ini, kalau ada peluang itu langsung aja, beranikan diri, percaya diri. Jangan sampai kehilangan kesempatan itu, karena nantinya kita pastinya bakal menyesal. Ya kan? Apalagi kalau misal udah di penghujung SMA nih ya,
1: Itu.
2: Nah kita tuh perlu cari banyak peluang, cari banyak pengalaman,
1: pengalaman
2: sertifikat
1: betul.
2: Kan, buat menentukan di jenjang selanjutnya.
1: Keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian bertiga. Tidak terasa ternyata waktu sudah memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sekali lagi untuk kalian.
2: Terima kasih.
1: Selamat kepada Zalfa, Fireza dan juga Vanessa. Selamat dan juga semoga kedepannya bisa menjadi lebih bagus lagi. Bisa mencoba hal-hal baru. Bisa menyabet juara lagi tentunya.
2: Amin.
1: Itu tadi pendengar ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Tuban Siang ini edisi tanggal 10 Oktober 2026. Dan setelah ini kita akan terhubung dengan Programa 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan 1 poin ini.
4: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya?
3: Ya,
2: Martin.
3: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
2: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Selfie sama siapa aja nih?
3: Banyak.
2: Banyak. Siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa jawab? Boleh ngomong.
3: Bangga.
4: Bangga.
2: Terus. Enak.
1: Mantap.
5: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya siang hari ini pendengar? Di sini cuacanya sangat terik gitu ya, mencapai 32 derajat. Buat pendengar, jaga kesehatan di cuaca yang terik ini, jangan lupa minum air putih. Dan kembali lagi bersama Mei dan
2: Dila
1: yang akan hadir menemani pendengar pada siang hari ini edisi 10 Oktober 2026. Mei dan Dila akan menemani pendengar sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan masuki program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari bersama RRI. Tapi sebelum itu kami akan perdengarkan lintas informasi edisi 10 Oktober 2026 tentang Kementerian UMKM siapkan banpres untuk UMKM terdampak bencana. Berikut kami putarkan.
3: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
4: Saya sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. Kementerian UMKM siapkan banpres untuk UMKM terdampak bencana. Kementerian UMKM menargetkan penyaluran bantuan presiden bagi 200 ribu pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat dengan alokasi nominal sebesar 3 juta per penerima. Total dana yang dibutuhkan mencapai 600 miliar. Guna mendukung proses penyaluran bantuan tersebut, Kementerian UMKM telah menjamin kerjasama resmi dengan PT Bank Sumut sebagai salah satu bank penyalur. Tenaga ahli Menteri UMKM, Faisal Anwar, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memulihkan kegiatan usaha yang terganggu akibat kerusakan sarana, kehilangan pendapatan, maupun terhentinya aktivitas ekonomi. Dana sebesar 3 juta per penerima diberikan secara fleksibel agar dapat digunakan sesuai kebutuhan operasional usaha seperti pembelian modal kerja, bahan baku, hingga perbaikan sarana produksi. Selain bantuan finansial, keberlanjutan usaha para pelaku UMKM pasca bencana juga membutuhkan dukungan non-finansial secara menyeluruh. Pendampingan usaha, penguatan kapasitas, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting agar para pengusaha dapat memperluas jangkauan pasar dan beradaptasi setelah terdampak bencana. Pemulihan ekonomi UMKM pasca bencana pada akhirnya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan dunia usaha.
3: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Itu tadi pendengar lintas informasi yang sudah kami sampaikan kepada pendengar, yaitu mengenai Kementerian UMKM sedang menyiapkan banpres untuk UMKM terdampak bencana. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih bagi pendengar yang masih bersama kami di program Sekarsari, Senandung Keroncong dan Campursari. Bagi para pendengar yang ingin request lagu ataupun titip salam, silakan menghubungi WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Sebelum itu kami akan memutarkan lagu Campur Sari buat para pendengar yang ingin mendengarkan lagu Campur Sari tentunya di program Sekar Sari ya. Dengan judul Abote Tresno dari Henry Risangkara.

0: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Sekarsari Sajian Keroncong dan Campur Sari. Di panas yang terik ini yang mau diputarkan lagu untuk menemani pendengar yang sedang bekerja atau sedang bersantai atau sedang dalam perjalanan ya. Langsung saja ke WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau bisa juga melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Nah sebenarnya sudah ada yang menelpon ya, kita langsung saja sapa.
1: Halo. Selamat siang. Rekar
2: Sari Senondong Keroncong Campur Sari RRI Tuban.
1: Oke, betul sekali. Dan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Kang Solihin di Rembang, Jawa Tengah.
1: Oke. Monggo.
2: Gimana kabar, Mbak Dila?
1: Oke, monggo.
2: Lagu ini Kelambi Batik.
1: Lagu ini? Napa?
2: Kelambi Batik.
1: Kelambi Batik. Dari sinten?
2: Iya. Dari Nurhana.
1: Nur?
2: Nurhana.
1: Oh, oke. Nurhana. Siap.
2: Iya. Selamat. Wonten Kang Darwoto. Kang Bujang ya, kata sing siang. Oke, wonten Kang Budi Saksena. Wonten Mama Yu, katerun sing siang. Oke, wonten Bu Jasmoni, Pak Rasman. Wonten Pak Setiawan, Pak Agung. Pak Didi, katerun sing siang. Oke, Mbak teman-teman, katerun sing siang. Semuanya Mbak Dila ya.
1: Oke, Bapak.
2: Untuk Mbak Dila, terima kasih waktu ini. Kalian Mbak Mei ya?
1: Oke, kali Mbak Mei.
2: Ini kata transkripsi yang sudah selalu lancar segini pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya kita putarkan lagu Kelambi Batik dari Nurhana.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam.

lagi. Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun titip salam, bisa lewat WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Bagi para pendengar yang mau request lagu, mungkin untuk mendengarkan lagu-lagu Campur Sari ya, tentunya untuk menemani aktivitas di siang hari ini ataupun menemani waktu istirahat para pendengar, silahkan. Untuk itu kami akan putarkan lagu Campur Sari tentunya ya, dengan judul Ilang Katut Angin dari Dikin dan Wiwit. Selamat mendengarkan.

kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari Senandung Roncong dan Campur Sari edisi 10 Oktober 2026. Masih bersama Dila dan Mei ya, yang akan menemani pendengar sampai pukul

Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silahkan menghubungi WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834756.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, edisi 10 Oktober 2026. Masih ditemani bareng Dila dan Mei sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456.

Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Setelah ini kita akan beralih ke program Warta Berita Daerah. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa, masih bersama Mei dan Dila di program Warta Berita Tuban siang ini. Pendengar Warta Berita Tuban siang ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026, kami akan perdengarkan features kepada pendengar, yaitu usaha kerja keras Ilham berjualan demi membantu ibu dan bantuan Polisi Purnomo berikan beasiswa gratis sekolah. Berikut kami putarkan.
1: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
2: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan. Kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker.
3: Kenapa siapa?
2: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini, Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Insya Allah, Pak. Tasik tuh, Pak. Bantu orang tua.
1: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
4: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan seharian. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek. Insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya. Dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral. Karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
1: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.
0: Pendengar, itu tadi sebuah kisah tentang perjuangan seorang anak yang sudah kami perdengarkan ya. Dari kisah tadi kita belajar bahwa di balik senyum seorang anak mungkin ada perjuangan yang tidak pernah kita ketahui. Ada mimpi yang ingin diraih dan ada harapan yang terus dijaga. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk lebih peduli dan terus memberi semangat kepada anak-anak di sekitar kita. Pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan menyapa kembali di program Seruling Gendang pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Pendengar masih bersama Mei dan Dila yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada apa Kak Dil?
1: Setelah ini akan memasuki program Seruling Gendang di edisi karaoke ya pendengar. Karena setiap hari Sabtu kita akan selalu ada program Seruling Gendang dengan edisi karaoke. Jadi pasti akan seru sekali ya Mei ya.
0: Jadi tetap stay tune terus ya bersama kami di Pro 1 RRI itu.
1: Bantu kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

Pembebasan PKB progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di sini Mei dan Dila kembali menyapa di program Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Kami akan menemani pendengar sampai nanti pukul
2: 16 waktu Indonesia Barat. Ya, buat para pendengar ya, karena saat ini edisi karaoke ya pendengar. Buat para pendengar yang mau request lagu untuk karaoke bisa melalui WhatsApp kami di 0851962641186 atau melalui telepon kami di 0356883 4756. Ternyata sudah ada yang menghubungi kami ya Mei ya.
1: Langsung saja sapa. Halo.
3: Halo.
1: Seruling
3: Gendang Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Nggih, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Kang Solikin
1: di
3: Rembang, Jawa Tengah.
1: Nge, Kang Solikin, monggo.
3: Lagune Pupu Senelongso ya.
1: Napa?
3: Pupu Senelongso.
1: Pupu Senelongso.
3: Ya. Yeah.
1: Karaoke nge, Pak?
3: Iya, yeah. Sing solo ya, ora sing duet.
1: Nggih.
3: Yang versi solo.
1: Karaoke solo.
3: Nggih. Salamnya ada Kang Solo atau Kang Bujang.
1: Nggih, monggo.
3: Ada juga Mama Yu, ada Mama Ana juga. Ada Mbak Setrini, Bujas Muni Parasman juga. Kang Tamat Dias juga. Ada juga Pak Aku pasti ya, Bang. Ada Pak Didinya juga, selamat siang. Oke.
2: Sudah siap nggih Bapak
3: ya
2: untuk karaoke?
3: Ya, siap.
2: Sudah. Oke, langsung kami putarkan ya, Pak ya.

0: Terima kasih.
1: Tampilannya sukses selalu, lancar begini untuk Mbak juga Mbak Mei ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar yang masih ingin berkaraoke bersama kami ya, tentunya bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Ya, sepertinya sudah ada yang menghubungi kami kembali ini ya. Langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dari Bapak siapa, di mana ini Pak?
2: Budi Sasena di Tuban, Mbak.
0: Budi Sasena dari Tuban, oke siap.
2: Bawring Kendang RRI Tuban.
0: Betul.
2: Ini dengan Mbak siapa, salam kenal.
0: Ini sama Mbak Dila, ada juga Mbak Mei.
2: Oh, Mbak Dila sama?
0: Mbak Mei.
2: Mbak Mei. Salam Mei. Kenal Mbak ya Mbak?
0: Iya, iya Pak, salam kenal ya, juga.
2: Mbak Dila, Mbak Dila.
0: Oke.
2: Aku lagunya Tangan dan Bibir, Mbak.
0: Tangan dan?
2: Dan Bibir, lagu dangdut.
0: Oke, siap. Tangan dan Bibir?
2: Ya.
0: Oke.
2: Kalau Mbaknya nanti bisa, ya ikut nyanyi gak apa-apa. Kalau gak bisa, ya nanti vokalnya suka muncul nanti ceweknya.
0: Oke, siap.
2: Mbak
0: Dila. Nggih, sampun siap niki Bapak nggih.
2: Nggih, Mbak Dila.
0: Oke, langsung saja kita putarkan ya. Kangen dan Bibir karaoke. Oke.

0: Mbak Dila, Mbak Dila.
1: Nggih, Bapak.
0: Mestinya Anda ikut nyanyi tadi bisa, tapi
1: ngapunten nggih, Bapak. Kulo enggak tahu lagunya.
0: Itu ada tag-nya, nanti kan bisa tahu kan enak. Iya, wes enggak apa-apa. Ya, pokoknya bisa dikeluarkan tadi itu mestinya itu tadi cewek. Jadi salamnya buat siapa tadi yang di Jawa Tengah kalau nggak salah tadi. Siapa tadi Kang Sulikin ya?
1: Iya,
0: selamat siang juga. Terus ada Kang Joko Morsodo, selamat siang bersama Mbak Irina, Mbak Ruista, Mas Indra. Mudah-mudahan dengarkan di Seruling Kendang, RRI Tuban. Mbak Ana, Mbak Mama Ana, Mbak yang di Bojonegoro, silakan masuk Ma, gitu, di RRI Tuban. Sudah Mbak, semuanya saja tanpa terkecuali. Mbak Dila, semoga sehat selalu. Salam kenal.
1: Amin, terima kasih Bapak.
0: Mbak Dila, Mbak Dila. Assalamualaikum Mbak Dila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Budi. Iya, dari Bapak Budi ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi ya, karena saya jujur sekali tidak tahu lagunya ya, mohon maaf Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya barangkali ada pendengar yang mau memperdengarkan kepada kita semua, monggo silahkan bisa karaoke lewat WhatsApp kami dari 0851962641186 atau melalui WhatsApp telepon kami di 0356883456. Monggo silahkan bagi para pendengar yang mau berkaraoke bersama kami ya. Mohon maaf jika tadi kami tidak tahu lagunya ya. Oke, untuk itu sembari para pendengar menyiapkan lagu karaoke ya, kami akan memperdengarkan lagu dari Salmiyati dengan judul Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami. Masih bersama dengan Mei dan Dila di program Seruling Gendang. Tapi sebelum kami melanjutkan ya karaoke-nya, kita akan hadirkan Lintas Informasi edisi 10 Oktober 2026 tentang Wamen LH dorong percepatan pembasahan gambut di Sumsel. Berikut kami putarkan.
1: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat siang pendengar, berikut saya lampirkan Lintas Informasi hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong percepatan pembasahan lahan gambut di Sumatera Selatan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan sekat kanal dan penguatan infrastruktur pengairan, terutama di wilayah rawan kebakaran. Dias mengatakan pembasahan dilakukan dengan meningkatkan kadar air tanah gambut, termasuk mengaliri air dari sungai ke kanal yang mengalami kekeringan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan pompa sentrifugal di kawasan konsesi yang rawan terbakar. Saat meninjau dua titik kebakaran gambut di Kecamatan Talang Kelapa, Dias memastikan penanganan dilakukan melalui pencegahan serta pemadaman dari darat dan udara. Operasi modifikasi cuaca dan waterbombing turut dikoordinasikan untuk mendukung upaya pemadaman. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyerahkan 5 unit pompa air kepada BPBD Sumatera Selatan dan kelompok masyarakat peduli api. Selain itu, bantuan masker diberikan kepada warga di sekitar lokasi terdampak kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan 43 perusahaan swasta, Dias mendorong keterlibatan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur sekat kanal dan pompa air. KLH menyatakan siap memberikan dukungan teknis untuk mempercepat pembasahan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
0: Pendengar, itu tadi Lintas Informasi yang sudah kami perdengarkan. Dan ini berlanjut ke Cek Fakta edisi 10 Oktober 2026, yaitu SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit. Berikut kami perdengarkan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, saya sampaikan Cek Fakta hari ini pukul 2 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu, tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, temukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat www.demokrat.or.id pada 18 Juli 2018. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rizal Ramli. Kunjungan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan Kompas.com pada 19 Juli 2018. Kemudian, dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2018 di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan di detik.com. Selanjutnya, foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno dalam pojok. Pun ini mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, itu tadi Lintas Informasi dan Cek Fakta yang sudah kami perdengarkan. Dan sekarang berlanjut di program Seruling Gendang. Dan kita akan lanjut karaoke bareng lagi ya. Jadi untuk pendengar yang mau request, boleh banget langsung ke nomor WhatsApp kami di 085-196-264186. Atau bisa juga melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Tapi sebelum kita menunggu pendengar ya yang mau request, kita akan putarkan jeda lagu berikut ini.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

PKB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Bagi para pendengar yang ingin karaoke bersama kami ya, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883476. Ya, ternyata pendengar sudah ada yang menghubungi kami melalui telepon. Oke, langsung saja kita sapa ya. Selamat siang.
2: Selamat
1: siang. Iya.
2: Bersama RRI juga. Mbak, aku cuma request lagu aja ya, Mbak ya.
1: Iya, monggo Ibu. Dari Ibu siapa, di mana?
2: Dari Bu Jasmuni, Mbak. Ini dari Mbak Mbak siapa, Mbak?
1: Ini dari siapa, nggih? Sebentar nggih, Bu nggih.
2: Oh, nggih, soalnya kan sering-seringnya sampai digrabakan ini teleponnya. Yes,
1: sampun.
2: Oh, sampun.
1: Nggih. Monggo.
2: Mbak siapa ya, Mbak ini? Dengan Mbak siapa?
1: Mbak Dila sama Mbak Mei ada juga.
2: Oh, gitu. Makanya aku kan enggak pernah tahu Mbak ini. Jadi aku ya tanya enggak apa-apa ya, Mbak ya.
1: Nggih, enggak apa-apa, Ibu.
2: Salam kenal ya Mbak, dari Bujas Muni Jeni Comuni Mbak.
1: Nggih.
2: Berapa tahun? Oke, aku cuma request lagu aja.
1: Nggih, monggo.
2: Gubuk bambu aja Mbak, aku request. Oke, gitu aja ya Mbak ya. Salamnya buat semuanya aja. Salam sebentar boleh nggak Mbak?
1: Lagu nopo Bu tadi, mohon maaf.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Lagu nopo tadi?
2: Gubuk bambu Mbak atau rumah bambu?
1: Oh, rumah bambu. Nggih, tadi mau titip salam nggih monggo.
2: Oh, tak pikir enggak boleh, soalnya kan enggak.
1: Saya enggak dengar tadi, Bu, mohon maaf.
2: Tak pikir yang boleh salam-salam cuma apa yang ikut karaoke.
1: Enggak gitu. Boleh dong, Ibu.
2: Cuma sebentar aja ya, Mbak ya.
1: Nggih, monggo.
2: Buat Mas Ujang, Kang Solikin, terus ada Kang Darwoto, Mbak Mantemandang, ada Mbak Ri. Terus buat semuanya aja. Makasih waktunya ya sayangku. Semoga sehat selalu, sehat keluarga. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Nah sekarang ada lagi yang menghubungi lewat WhatsApp kami ya. Mari kita sapa juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah.
3: Seruling Gendang Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Iya, betul sekali.
3: Gimana punya kabar Mbak Dila?
1: Alhamdulillah baik sekali Bapak Zulfan nggih.
3: biasanya Mbak kalau di RRI itu kalau menyebutkan fanpanya itu Mas kalau bagi yang cowok atau Kang bagi yang cowok atau Mbak atau Bu atau bagi yang cewek untuk seperti itu. Kalau dipanggil Pak itu kayaknya terlalu formal gitu loh.
1: Oke, mohon maaf. Tak panggil Mas saja iya. Begitu ya.
3: Iya, lah itu kan lebih akrab kan kedengarannya gitu.
1: Oke, Mas Dilvan mau karaoke atau mau request lagu ini?
3: Bisa duet enggak karaoke?
1: Kalau kami tahu lagunya, kami
3: Mutiara yang dari Adela.
1: Mutiara, kami ternyata tidak tahu lagunya.
3: Oh, nggak tahu. Ya. Oke. Kalau gitu nyanyi sendiri aja ya.
1: Oke, nggak apa-apa ya Pak ya.
3: Nggak, Bapak lagi.
1: Mutiara dari Adela ya Pak ya.
3: Nggak. Ini aja. Aku tak ganti kalau sendiri. Aku tak ganti lagu aja.
1: Oke, monggo.
3: Tabah yang versi koplo yang cowok.
1: Oke, siap.
3: Oke. Uh-huh. Oke, okay. Okay, yang barusan turun selamat sore. Ada juga Mas Bujang. Ada lagi yang ada di Temandang. Ada Mbah Man. Selamat sore juga. Mbak Fitra, enggak ngisi acara lah.
1: Kebetulan lagi sakit siang ini Pak.
3: Mbak Mitra lagi sakit.
1: Iya.
3: Ya semoga saja lekas sembuh ya. Makanya kok nggak dengar suaranya gitu. Terus ada Pak Bu, Mas Pur, ada Bapak Setiawan, ada juga Bu Nini Ayu Iqbal, terus ada lagi siapa ya? Ya, ada Pak Sutrini yang lagi jemur pakaian ya. Selamat sore, say. Ya udah, Mbak, udah siap?
1: Oke, sudah siap nggak Bapak ya? Eh, Mas ya.
3: Mas, ya.
1: Mohon maaf. Oke.
3: Iya.
1: Langsung kita putarkan ya, Mas ya.
3: Oke.
1: Oke.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mas.
0: Mas Zulfan.
1: Oke, Mas Zulfan, sama-sama.
0: Ya, spesialnya ya buat Mbak Sutri itu seorang ya yang ada di seputaran Babat Lamongan dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku dan untuk Mbak Dila yang lagi tugas. Terima kasih atas waktunya. Semoga makin kerasan di RRI Tuban.
1: Amin.
0: Dan menghasilkan konten-konten yang berkualitas dengan informasi yang berkualitas pula.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah ada yang menelpon kami lagi ya lewat WhatsApp. Langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Dari ibu siapa di mana ya?
2: Dari Mbak Sutrini yang ada di Babat Lamongan.
1: Oke, Mbak Sutrini nggih.
2: Iya, dengan Mbak Dila ya?
1: Iya, betul.
2: Oh iya, selamat sore Mbak Dila. Mau karaoke ini?
1: Iya, monggo silakan.
2: Tamu malam minggu ya?
1: Tamu?
2: Dari Endang Triswati.
1: Oke.
2: Vino kok tulisannya ya?
1: Nggih, sampun. Sudah siap Ibu? Mbak?
2: Insya Allah siap.
1: Oke, siap.
2: Ya, tadi ada Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini.
1: Betul.
2: Iya. Tadi sebenarnya mau duet sih, cuma dapat sudah apa qiraah terus adzan jadi keganggu gitu suaranya.
1: Iya. Oke.
2: Sudah ini nanti siap? Gak kepotong mau adzan kan?
1: Iya, tidak apa-apa Ibu. Setelah ini langsung kami putarkan azannya.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya.
2: Ada Kang Tamat Yarto, Mbah Man Temanda.
1: Langsung kami putarkan, Ge.
2: Iya. Nanti kalau saya kurang pas dibantu Mbak Jila ya.
1: Nggih.

0: Sudah, Ibu.
1: Sudah selesai.
0: Okay.
1: Terima kasih ya Mbak Cila. Ya,
0: sama-sama.
1: Mohon maaf. Memang seperti ini Mbak Sutri nih kalau karaoke ya. Bikin horek semuanya ya.
0: Sangat
1: salamnya
0: menghibur
1: untuk
0: sekali.
1: Semuanya aja ya Mbak Dila ya, yang lagi nganti berkaraoke. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat berkaraoke. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan spesialnya Mbak Dila hanya untuk Mas Zulfan seorang, dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak Dila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita akan memutarkan lagu request dari Ibu Jasmuni ya, dengan judul Rumah Bambu dari Evita Mala. Selamat mendengarkan.

Pendengar tetaplah bersama kami di 87,9 FM. Dan untuk pendengar yang mau request lagi atau karaoke, bisa setelah ini ya, karena kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Silas.
1: Ini masnya mau karaoke atau mau request lagu? Monggo.
0: Karaoke aja.
1: Karaoke, lagu nopo?
0: Lagunya Pengadilan Cinta.
1: Nopo?
0: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta, nggih.
0: Iya. Ya, salamnya buat berdua, semoga sukses selalu dan terangkan di RRI.
1: Amin.
0: Digital, Tuhan. Ya, selanjutnya juga ada Mas Silva yang baru turun, ada Mbak Sipin juga, selamat sore.
1: Oke, sudah ya. Siap?
0: Ya, sudah, Mbak.
1: Oke, langsung saja kami putarkan ya, Pengadilan Cinta Karaoke.
0: Ya, oke.

0: Ya, terima kasih Mbak Tela.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, karaoke Pengadilan Cinta tersebut menjadi karaoke terakhir ya di Seruling Gedang edisi 10 Oktober 2026. Setelah ini kami akan beralih ke program warta ke program mohon maaf program Beranda Asta Cita ya sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

PKB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Asta Cita edisi Green Radio 10 Oktober 2026 yang masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita-berita seputar lingkungan untuk wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro yang akan kami informasikan kepada pendengar. Tapi sebelum itu kami akan suguhkan komposisi lagu pop terlebih dahulu. Ada lagu dari Delau, Cintakan Membawamu. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi dalam program Beranda Asta Cita edisi Green Radio 10 Oktober 2026. Untuk informasi pertama yang akan kami informasikan kepada pendengar yaitu mengenai jaga ekosistem dan cegah genangan Pemkab Bojonegoro buat sumur resapan di area perkantoran. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya menjaga keseimbangan ekosistem alam sekaligus mengantisipasi potensi genangan air. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni dengan membuat sumur resapan dan lubang biopori di area perkantoran Pemkab Bojonegoro yang ke depan diimbau untuk diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah hingga kantor swasta. Di sela-sela meninjau langsung pembuatan sumur resapan pada hari Kamis 8 Oktober 2026, Bupati Bojonegoro Setia Wahono menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi ikhtiar untuk mengembalikan air hujan ke dalam tanah melalui sarana resapan buatan ya pendengar ya. Bupati Setia Wahono juga menjelaskan bahwa keberadaan biopori dan sumur resapan memiliki manfaat yang besar, mulai dari memulihkan ekosistem, menjaga kestabilan cuaca mikro, hingga meminimalisasi genangan air saat hujan deras. Hal ini dinilai krusial mengingat area perkantoran saat ini hampir 80% lahannya tertutup oleh bangunan, aspal maupun beton pendengar. Nah, sementara itu pendengar, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza juga menyampaikan bahwa aksi pembuatan sumur resapan di lingkungan Pemkab ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro. Langkah ini melanjutkan pembuatan lubang resapan biopori yang sebelumnya telah ditempatkan di kawasan alun-alun Bojonegoro pada Februari lalu. Sebagai panduan bagi masyarakat dan instansi yang ingin menerapkan langkah serupa, Pemkab Bojonegoro membagikan 4 tahapan teknis pembuatan sumur resapan hujan yang ideal pendengar. Yang pertama yaitu dengan penggalian lubang, yaitu dengan menggali lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan dengan kedalaman 2-3 meter sesuai kebutuhan. Pada jenis tanah yang labil, dinding lubang sebaiknya segera diberi penguat agar tidak longsor, begitu ya pendengar. Kemudian yang kedua, dengan pelapisan dasar lubang, yaitu melapisi dasar lubang menggunakan material penyaring alami seperti kerikil, batu kericak, ijuk, dan pasir kasar setebal 20-30 cm untuk menyaring kotoran serta mencegah penyumbatan. Kemudian yang ketiga, dengan pemasangan dinding penahanan, yaitu menggunakan buis beton, bata merah berlubang, atau drum bekas yang telah dilubangi agar dinding tidak runtuh. Dan dengan memastikan sambungan terpasang rapat tanpa menutup lubang resapan. Kemudian yang terakhir pendengar, dengan penutupan bagian atas, yaitu menutup bagian atas sumur resapan menggunakan plat beton atau tutup baja berlubang yang dilengkapi ventilasi agar aman dari sampah, serta dapat ditata kembali dengan paving atau rumput agar tetap estetis ya pendengar. Jadi Pemkab Bojonegoro juga membagikan penerapan langkah yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ya pendengar untuk membuat tahapan pembuatan sumur resapan air hujan. Jadi para pendengar yang ingin mungkin menjadi referensi ya bagi para pendengar yang memang di sebelah rumahnya biasanya sering terlewat genangan air dan lain-lainnya saat ketika musim hujan gitu, ini bisa menjadi referensi bagi para pendengar juga, begitu ya. Ya sekian pendengar informasi yang kami sampaikan dari Pemkab Bojonegoro. Untuk informasi selanjutnya masih banyak sekali ya pendengar tentunya di edisi Green Radio ini. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Beranda Asta Cita edisi Green Radio 10 Oktober 2026. Kita melanjutkan informasi ya, setelah tadi dari Kabupaten Bojonegoro, kita beralih ke Kabupaten Lamongan, yaitu ada berita solusi jangka panjang pengelolaan sampah Pantura, Pemkab Lamongan genjot pembangunan TPST modern. Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, mengawal langsung proses pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Dadapan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pembangunan fasilitas ini untuk memenuhi kecukupan pembuangan dan pengolahan sampah. Pembangunan fisiknya menunjukkan perkembangan yang positif loh pendengar. Realisasi fisik dan penyiapan sarana pendukung lebih dari 26%. Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan proyek strategis ini rampung sebelum akhir 2026. TPST tersebut juga dilengkapi fasilitas pengolahan sampah modern di wilayah utara Lamongan dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah secara lebih komprehensif. Ditambahkan, alat-alatnya juga sudah disiapkan dan harapannya agar TPST ini bisa menjadi solusi efektif dan jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Lamongan. Dikatakan juga pembangunan TPST di wilayah Pantura ini, tepatnya di Desa Dadapan, masih berada dalam tahap konstruksi pendengar. Dan TPST modern tersebut dirancang dengan mengalokasikan tempat yang cukup luas serta dilengkapi mesin pengolahan modern untuk mendukung proses pemilahan, pengolahan, hingga reduksi volume sampah sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir. Dan kata Bapak Yuronur, TPST Dadapan juga dilengkapi sistem landfill untuk menangani sampah yang tidak dapat diolah kembali. Sampah yang tersisa akan ditimbun menggunakan sistem tersebut agar pengelolaannya lebih terkendali dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari sisi pembangunan, progres fisik bangunan dilaporkan telah mencapai 50%. Sementara itu, realisasi keseluruhan yang mencakup bangunan dan peralatan berada di angka 35%. Baik pendengar, dari upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membangun TPST modern ini, kita berharap persoalan sampah bisa ditangani lebih baik ya, dan lingkungan menjadi semakin bersih dan sehat. Tentunya menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari diri sendiri ya pendengar, dengan membiasakan memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi pendengar, itu informasi dari Kabupaten Lamongan. Dan setelah ini masih ada berita yang akan kami sampaikan kepada pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Beranda Astacita edisi Green Radio ya pendengar. Untuk informasi berikutnya, yaitu mengenai BMKG ungkap penyebab utama wilayah Kabupaten Tuban belum diguyur hujan. Ya, jadi apa sih sebenarnya penyebabnya ya pendengar ya? Saya juga bertanya-tanya. Jadi langsung saja kita informasikan kepada pendengar semua. Jadi pendengar, Kabupaten Tuban hingga saat ini masih dibalut cuaca kering ya pendengar. Mungkin bagi pendengar yang berada di wilayah Kabupaten Tuban pasti merasakan hal yang sama dengan kami ya pendengar. Jadi sampai sekarang memang Kabupaten Tuban masih belum diguyur hujan. Dan juga belum menunjukkan tanda-tanda diguyur hujan ya pendengar. Padahal beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Kota Jakarta, Pontianak hingga Jember sudah mulai mendapatkan guyuran air ya pendengar ya. Kondisi ini dipicu oleh kombinasi faktor iklim global, regional serta karakteristik geografis pesisir setempat pendengar. Kepala Stasiun BMKG kelas 3 Tuban, Muhammad Nur, menerangkan belum turunnya hujan di wilayah Tuban berkaitan erat dengan fenomena atmosfer berskala besar yang tengah berlangsung saat ini, pendengar. Kombinasi El Nino kategori kuat dan Indian Ocean Dipole positif saat ini masih mempengaruhi wilayah selatan ekuator termasuk Jawa Timur. Muhammad Nur juga menjelaskan bahwa intensitas El Nino yang kuat secara signifikan menekan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan sejumlah daerah termasuk Kota Tuban mengalami kekeringan yang lebih panjang dibandingkan kawasan lain yang mulai memasuki fase musim basah ya pendengar. Nah, selain faktor global ya pendengar, cuaca di Kota Seribu Goa ini juga sangat dipengaruhi oleh dominasi angin monsun Australia. Angin ini secara konsisten membawa massa udara yang bersuhu dingin dan bersifat kering dari benua Australia menuju kawasan Jawa bagian timur, pendengar. Hembusan angin ini yang kering membuat proses pembentukan awan konvektif, yaitu awan yang berpotensi menghasilkan hujan, menjadi sangat minim, pendengar. Karakteristik wilayah Tuban yang berada di pesisir utara Jawa, ya pendengar, itu turut memperlambat terbentuknya potensi hujan dibandingkan daerah lain. Perbedaan kondisi geografis ini sekaligus menjawab alasan mengapa hujan telah melanda Jakarta, Pontianak, dan Jember lebih awal. Kota Pontianak dan Jakarta yang terletak lebih dekat dengan garis khatulistiwa lebih cepat mendapat pengaruh massa udara basah dari arah barat laut ya pendengar. Kemudian struktur topografi di Jember memicu hadirnya fenomena hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi ketika udara lembab terdorong naik oleh lereng pegunungan. Proses alami ini membuat Jember mengalami hujan yang lebih cepat dibandingkan kawasan pesisir utara Tuban yang relatif datar. Nah, meski seperti itu pendengar ya, kondisi wilayah Tuban masih relatif terik dan kering. BMKG Tuban juga memprediksi perubahan musim akan segera terjadi dalam waktu dekat. Wilayah Tuban diperkirakan mulai memasuki awal musim hujan pada akhir tahun ini, pendengar. Jadi begitu ya pendengar ya, mungkin bagi para pendengar yang memang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mohon bersabar. Dan kita semua sudah mengetahui ya, karena sudah diinformasikan tadi mengenai mengapa alasannya itu seperti apa sih hujan itu belum turun di Kabupaten Tuban, begitu ya pendengar ya. Oke, masih ada beberapa informasi lagi mengenai tentunya edisi Green Radio ya pendengar. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami. Masih di Beranda Astacita sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah kami informasikan ada berita dari Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Dan ini kita beralih kembali ke Kabupaten Bojonegoro seperti itu ya. Ini ada berita dari sambut hari ulang tahun ke-81 Jawa Timur, UPT PJJ Bojonegoro tanam 100 pohon asam. Upaya menghijaukan kawasan jalan provinsi terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Bertepatan dengan momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro menanam 100 bibit pohon asam di sejumlah titik strategis ruas jalan provinsi Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari gerakan penanaman 1000 pohon tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menciptakan ruas jalan yang lebih hijau, teduh, dan nyaman bagi masyarakat. Penanaman secara simbolis dilaksanakan di ruas jalan batas kota Bojonegoro Pajeng dan batas Kabupaten Nganjuk. Kepala UPT PJJ Bojonegoro, Insinyur Deni Bramantara, STMT, hadir bersama PLT Kepala Subagian Tata Usaha Minar ST, serta Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, PPK Wilayah 1 Kabupaten Bojonegoro, PPK Wilayah 2 Kabupaten Tuban, dan jajaran karyawan UPT PJJ Bojonegoro. Deni juga mengatakan penanaman pohon tidak sekedar bertujuan memperindah kawasan jalan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di sekitar infrastruktur jalan provinsi. Pendengar, menurutnya keberadaan pohon asam yang ditanam ini di sejumlah ruas jalan diharapkan memberikan manfaat jangka panjang ya bagi lingkungan maupun pengguna jalan. Selain berfungsi sebagai pohon peneduh, keberadaan vegetasi di kawasan jalan juga dapat meningkatkan estetika serta mendukung upaya penghijauan di wilayah Jawa Timur. Penanaman 100 bibit pohon asam ini disebar di sejumlah titik strategis meliputi depo peralatan sebanyak 10 pohon, ruas batas kota Bojonegoro Pajeng sebanyak 45 pohon, ruas Ponco Jatirogo sebanyak 25 pohon, serta ruas Pakah Ponco sebanyak 20 pohon. Kegiatan ini juga bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, mendukung penghijauan bahu jalan provinsi, serta menciptakan ruang jalan yang lebih asri, teduh, dan nyaman bagi masyarakat. Pendengar

memastikan pohon tersebut tumbuh dan terus memberikan manfaat bersama. Dan pendengar, setelah ini kita akan lanjutkan lagi, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Mei dan Dila pamit undur diri di sore hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti kami di Beranda Asta Cita hari ini. Mohon maaf juga apabila ada salah kata selama kami bersiaran ya pendengar. Setelah ini kita akan tergabung di program 1 Surabaya. Bagi pendengar yang masih bekerja atau sedang di jalan, hati-hati dan tetap jaga kesehatan ya pendengar. Kami Mei dan Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Terus dari tadi, pingin rehat tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
2: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
1: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
2: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1.

Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
2: dan saya Ria Haryati.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
7: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
8: Kondisi
7: sungainya sangat memprihatinkan.
6: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
9: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
10: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim SPPT. Karena kita ada proses digitalisasi.
9: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Awang Sukmawan melaporkan.
11: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman.
12: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut, banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
11: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
14: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempit jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
13: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat pangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
15: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
16: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
15: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
17: Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifaini Rudin menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
18: Satu itu karena kasus phishing itu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG ya. Setelah ada audit dari sana, laporan langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan kepala BGN itu sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal kan. Contohnya suspend itu karena phishing itu terjadi karena personal kekeliruan KSPPG dengan maker ya, dana itu bisa keluar kan, itu kan kesalahan personal, seharusnya sistem itu berjalan.
17: Sementara itu, dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumenep terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
19: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi dan Puskesmas agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
20: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
19: Sudarmanto menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
22: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas yang akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan, termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
21: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten, hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
23: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
21: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
2: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
24: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
25: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS, hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi, dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
24: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1.020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto melaporkan.
0: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
3: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang penyimpanan sepatu milik Zara Arifi di Dusun Sambilanang, Desa Karobela, Kecamatan Mojoagung, Jombang, hangus terbakar. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan menghanguskan seluruh bangunan seluas 800 meter persegi. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas Damkar dan BPBD Jombang mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit water supply. Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas menjelaskan titik awal api diduga berasal dari korsleting listrik pada panel bagian depan pabrik.
4: Diketahui awal titik api, ada beberapa saksi yang mengetahui di titik api awal berasal di transformer listrik. Di situ ada dugaan konsleting listrik sehingga terjadi percikan api sehingga membakar sebagian, kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Transformer di depan ini, depan gerbang, pintu depan.
3: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tandalah melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Kedati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
5: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
6: We create many chances. Yes, it's true. And if we score the second goal, I think the game finish and maybe after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
5: Kita menciptakan banyak peluang. Itu benar. Jika saja kita bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
7: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. Dua gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
8: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
7: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
9: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
7: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup Bulletin Info Prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban. Di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
10: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam, di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
11: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan. Kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker.
12: Kenapa siapa?
11: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini, Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Insya Allah, Pak. Tasik tuh, Pak. Bantu orang tua.
10: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo,
13: anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
14: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek, insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya, dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral, karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
13: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu informasi di hari ini berkaitan dengan peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto.
2: Peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Muhammad Hasib, mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan materi kuliah tamu bertajuk Seismologi Gunung Api, memahami sinyal gempa sebagai indikator aktivitas gunung api dan pergerakan magma di bawah permukaan yang digelar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS Kamis siang. Hasib menjelaskan Indonesia berada pada wilayah dengan aktivitas tektonik yang kompleks karena menjadi tempat pertemuan beberapa lempeng bumi.
3: Yang perlu jadi concern kita juga dari area itu ada 4 juta penduduk yang tinggal di daerah pegunungan aktif itu yang dengan jarak sekitar 10 km gitu dari tempat berbahayanya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya, 4 juta itu tinggal di daerah. Karena kan emang kebanyakan kita kan kerjanya kan bertani ya. Jadi kan itu di daerah situ juga selain bahaya emang, maksudnya tuh daerah yang bahaya, tapi daerahnya itu kalau daerah yang dekat gunung itu kan biasanya subur. Jadi itu juga yang menjadi daya tarik mereka tinggal di situ gitu. Jadi concern kita sih untuk biar masyarakat yang ada itu, mereka bisa tahu gitu bahaya yang bisa ditimbulkan dari bencana gunung api ini gitu. Jadi kita kira-kira ada memitigasi bencana gunung api gitu.
2: Keberadaan masyarakat di sekitar gunung api aktif perlu diimbangi pemahaman terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi. Hasib menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat mampu memahami tanda-tanda aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko korban ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Oni Arianto melaporkan.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna.
2: Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, punya tunggakan pajak kendaraan? Tenang, ada kabar baik nih, keringanan untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2020.

0870 atau WA ke 0811305 7070. Ayo warga Jatim, jangan sampai kelewatan ya.

0: Baik pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ponorogo menutup permanen TPS di Kantor Terpadu Ponorogo karena berada di kawasan perkantoran dan juga berdekatan dengan fasilitas umum. Eka Wulan melaporkan.
1: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
2: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa itu berkembang dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat mesin.
1: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu diantaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
4: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
3: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
4: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
3: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
4: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang memberikan informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WISNUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan

0: perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPSRI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id/. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPSRI, dan BPS/RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus sudahi program Kentongan ya. Ada banyak informasi yang tadi sudah kami hadirkan. Informasi dari reporter Oni Arianto dan juga reporter Eka Wulan. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Karena Surabaya Sore ini sesi selanjutnya masih akan hadir. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Ri Haryati yang akan menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Kentongan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, ada informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, mau ikut lari 5K, tapi masih bingung cari tempat stay yang nyaman dan praktis? Tenang, karena Front One Hotel Mesir Surabaya punya paket yang pas banget untuk Anda. Kenalin, ini dia Stay and Run. Bayangin aja, cuma mulai dari Rp485.000 net per room, Anda sudah bisa mendapatkan superior room untuk satu malam, breakfast untuk dua orang, dan satu tiket 5K Run Surabaya Health Fest Run 2026. Belum selesai sampai di situ, Anda juga bisa dapat free drop ke start point di Rumah Sakit Kemenkes, jadi nggak perlu bingung soal transport menuju lokasi lari. Jadi alurnya gampang banget. Malamnya stay nyaman, paginya sarapan, lalu siap lari. Cocok untuk Anda yang mau olahraga sambil refreshing. Quality time bareng pasangan atau seru-seruan bareng teman. Daripada cuma bilang, kapan-kapan kita olahraga bareng ya. Mending sekarang deh langsung diwujudkan. Ajak partner lari kamu, booking kamarnya, dan siapin energi untuk Surabaya Health Fest Run 2026. Karena lari jadi lebih seru kalau semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Stay nyaman, bangun fresh, dan run bareng Front One Hotel Mesir Surabaya. Stay and run, see you at the starting point.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih menemani perjalanan Surabaya sore ini bersama Ria Haryati yang akan memberikan informasi. Kali ini akan memberikan informasi terkait dengan polisi militer kota diajari mitigasi bencana karhutla. Dan pendengar, puluhan personel Polres Blitar Kota mengikuti latihan peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana alam. Nah, ini utamanya saat menghadapi bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau yang biasa kita sebut dengan karhutla dan peristiwa kedaruratan lainnya. Karena ya pendengar, di musim kemarau yang cukup panjang ini tentunya kebakaran lahan ini pasti ini sering terjadi gitu, dan latihan penanganan bencana itu digelar di ruang terbuka gitu. Tujuannya untuk dapat dilakukan simulasi secara langsung terkait dengan penanganan bencana. Dan kemudian peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana digelar dengan menggandeng tim pemadam kebakaran atau damkar, kemudian ada juga PMI, personel Polres Blitar Kota diajari tentang mitigasi dan juga penanganan bencana yang sering terjadi. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris mengatakan pelatihan kemampuan bagi anggota ini bertujuan untuk menunjang tugas. Nah, utamanya dalam mengedepankan keselamatan masyarakat. Jadi dalam kegiatan tersebut ini tidak hanya tidak hanya pelatihan untuk menangani karhutla saja, tapi tentunya untuk mengedepankan bagaimana keselamatan masyarakat. Dan karena memang ancaman bencana karhutla ini dapat terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Blitar, seperti wilayah Gunung Pegat di Kecamatan Ponggok. Lalu personel Polres Blitar Kota dapat turut untuk membantu menghimbau masyarakat juga melalui pemahaman tentang bencana alam karhutla. Dan kemudian harapannya personel ini juga dapat bergerak cepat dan tepat gitu apabila laporan tentang kebencanaan. Selanjutnya selain itu ya, personel juga diajari menangani bagaimana peristiwa kedaruratan. Nah, salah satunya yakni penanganan pertama dalam keadaan darurat. Jadi dalam pelatihan ini ada latihan peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana alam ya, untuk menghadapi bencana kebakaran tersebut. Kemudian untuk mereka ini mengedepankan atas keselamatan masyarakat. Dan pendengar, karena sudah ada beberapa lagu juga yang Ria siapkan, ada salah satu lagu dari penyanyi favorit Ria ya, jadi ada Tulus. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mari kita simak bersama renungan agama Islam dengan judul Memperkuat Tauhid Kita. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti. Jika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita masih menggantungkan harapan kepada manusia, artinya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, maka tauhid itu belum sempurna. Dikatakan tauhid yang sempurna adalah kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika ada kejadian, sesuatu kejadian yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita segera ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

Yuni Shara adalah penyanyi dan aktris Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penyanyi pop dan tembang kenangan paling populer di Indonesia. Ia lahir dengan nama Wahyu Setianing Budi pada 3 Juni 1972 di Batu, Jawa Timur. Yuni merupakan kakak dari penyanyi diva Indonesia Krisdayanti. Bakat menyanyi Yuni sudah terlihat sejak kecil. Pada tahun 1987, saat berusia 15 tahun, ia mengikuti festival Bintang Radio dan Televisi dan meraih juara kedua. 2 tahun kemudian, ia kembali mengikuti ajang tersebut dan berhasil menjadi juara pertama yang kemudian membuka jalan menuju dunia rekaman profesional. Karir rekamannya dimulai melalui album Jatuh Cinta Lagi pada tahun 1990. Setelah itu, ia merilis sejumlah album seperti Hilang Permataku, Salah Tingkah, dan Mengapa Tiada Maaf. Album Mengapa Tiada Maaf menjadi salah satu puncak karirnya dengan penjualan yang mencapai jutaan kopi dan menghasilkan beberapa penghargaan platinum. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita punya program Warta Musik ya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan lagu-lagu milik Sting dan juga Bryan Adams. Loh, kok dua, Mbak? Iya, ada dua musisi begitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai Sting ya, punya suara yang berat, rock ya, rock banget. Beda sama Bryan Adams yang benar-benar kiblatnya lagu-lagu yang berbeda. Jadi kebalikan dari si Sting begitu ya. Sting ini juga pernah berkolaborasi, atau lebih tepatnya kala itu pernah menjadi bagian dari The Police begitu ya. Dan kemudian Bryan Adams yang meniti karir solo. Tapi Bryan Adams ini juga pernah sempat bergabung bersama dengan kalau orang bilang tuh band begitu ya. Nanti kita akan hadirkan hal-hal yang menarik atau fakta-fakta yang mencuat begitu ya, mengenai sosok Bryan Adams, kemudian Sting, seorang musisi yang karismatik ya, kemudian bijak ya. Karena siapa sih yang gak kenal sama Sting? Suaranya itu loh khas banget ya kan. Kalau misalnya Anda dengerin The Police ya, atau bahkan lagunya Sting yang Fragile, itu kan beda banget ya. Lagunya suaranya itu berat banget. Berat serak tapi enak ya. Gimana tuh mengungkapkannya? Nanti kita akan menghadirkan mengenai hal tersebut ya. Nanti saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Ria Haryati yang akan menemani untuk menghadirkan Warta Musik di edisi 10 Oktober 2026 ini. Ini tanggalnya cantik ya, kemudian juga momennya beda, spesial banget. Kenapa kita hadirkan dua pemain musik, ya memang main musik ya, betul, musisi begitu ya. Dua-duanya mampu memainkan musik.
1: Iya.
0: Dua-duanya betul. Punya suara yang legit ya. Enak banget didengarin kan. Kalau misalnya rekan Ria, yang paling disuka dari lagu Bryan Adams apa?
1: Apa ya? Soalnya preferensi lagunya tuh lebih ke pop Indo sih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Soalnya ini kan belum lahir juga ya lagu-lagunya.
0: Belum lahir, siap. Karena belum lahir ya.
1: Belum lahir.
0: Makanya
1: ya
0: belum
1: tahu,
0: kenal belum. Ya.
1: Ya tahu, tapi ya cukup ya tahu aja.
0: Ya tahu aja, oke. Okay. Lagu-lagunya enak-enak. Kalau misalnya bukannya Bryan Adams yang paling terkenal ya Heaven ya. Kemudian juga pernah sih Bryan Adams ini berkolaborasi dengan Sting, tapi hanya satu lagu saja, All for Love, yang kemudian ini yang saya tadi bilang ya. Jadi perbedaan keduanya, suaranya itu bertolak belakang. Satunya benar-benar lembut banget, tapi satunya lagi itu suaranya rock abis ya. Nanti kita deh dengerin bareng-bareng ya. Jadi Sting featuring Bryan Adams yang All for Love, tapi nanti. Karena masing-masing punya album solo. Kalau Sting sendiri juga pernah bergabung bersama dengan The Police begitu ya. Kita tahu lagu-lagunya apa saja yang menarik. Tapi hari ini karena kita nggak ngomongin The Police, jadi kita akan hadirkan lagu-lagu milik Sting saja, okay, begitu ya. Oke. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi, 6 menit lagi baru kita akan buka Warta Musik di edisi hari ini 10 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Pendengar, baru saja komposisi dari Bryan Adams ya muncul dengan Heaven. Ini rekan-rekan, ini lagu yang bisa dibilang romantis ya. Mm-hmm. Kemudian lagu yang bisa dibilang ini banget, apa sih, everlasting ya. Karena walaupun tahunnya itu sudah berlalu, tapi lagu ini masih tetap menggema di beberapa sudut kota ya.
1: Dan sepertinya ini ya, sering FYP di TikTok, apalagi kan Ria ini termasuk Gen Z kan ya, masuknya Gen Z dan masih sering-sering denger lagunya meskipun gak tahu itu lagu dari siapa. Ternyata oh ini lagunya Bryan Adams ya.
0: Menarik ya, Bryan Adams yang kita tahu bersama kala itu ya, ganteng maksimal ya. Sekarang masih ganteng,
1: masih
0: sih
1: ganteng.
0: Cuma kan udah
1: usianya udah ini.
0: udah tua ya kan. Tapi karismatik masih lah ya. Hanya saja beda. Auranya masih tetap aura penyanyi yang cool ya.
1: Cool. Okay.
0: Yang kalau misalkan di panggung itu pasti bakalan riuh tepuk tangan penonton.
1: Apalagi yang cewek-cewek ya pasti.
0: Kaum Hawa itu langsung berteriak. Wah, gitu.
1: Apalagi ya, yang memang sudah ngikutin dari lama ya di eranya, pasti mereka pasti heboh lah kalau lihat si musisi ini.
0: Benar. Karena performance-nya bisa dibilang sangat luar biasa ya. Baik. Hari ini kita gak cuman menghadirkan lagu-lagu dari Bryan Adams ya. Lagu-lagu dari Sting juga kita akan hadirkan nanti, karena ada satu komposisi memang Bryan Adams featuring Sting, yaitu All For Love yang tadi saya sampaikan begitu ya. Mungkin rekan Ria juga punya apa, sekilas info begitu ya berkaitan dengan sosok Bryan Adams dan juga Sting, silahkan.
1: Oke, jadi pendengar, Bryan Adams ini musisi asal Kanada yang memang jagonya bikin lagu ini tuh menjadi romantis gitu. Dan di era 90-an ini didominasi oleh lagu-lagunya Bryan Adams ternyata. Dan gak cuma lagu-lagu yang emosional, tapi Please Forgive Me di tahun 1993 Bryan Adams juga merilis lagu yang hits, yaitu All For Love dan juga Have You Ever Really Loved A Woman. Jadi memang lagu-lagu dari Bryan Adams ini mungkin pendengar gak asing gitu sama lagu-lagunya.
0: Benar sekali ya. Dan ternyata sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada siapakah di ujung telepon? Halo.
2: Warta Musik.
0: Iya, Warta Musik.
2: Bersama Mbak Resi dan Mbak Tarian.
0: Iya, baik. Abah, suaranya kecil banget, Bah.
2: Masa sih, Mbak? Ya. Di musela darang salat dalam rumah.
0: Oke, baik. Oke. Hari ini lagunya enak-enak, Bah.
2: Itu aja, Bah. Yang All For Love itu ya.
0: All For Love ya. Nanti pada baik kita akan hadirkan lagu-lagu spesial di hari ini ya.
2: Apa dengar bilang, Mbak? Siapa ya, Mbak? Yang Adam, Mbak Presi sama Mbak Riyati bilang. Kalau Bryan Adams itu cakep.
0: Iya.
2: Wow, cakepan saya.
1: Oke, cakep. Mantap. Tapi saya juga cakep sih, Bang.
0: Iya.
2: Mbak Resi sama Mbak Ria belum tahu saya itu kenapa.
0: Iya, belum tahu. Soalnya Abang enggak pernah main ke Pro 1 sih.
2: Itu jadi MC di rumah.
0: Oh, gitu ya. Mau cucu terus ya, Mbak ya. Baik.
2: Terus, Mbak.
0: Terus.
2: Sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 8, Mbak.
2: Maternawan.
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami ya. Kami memang karismatik. Pendengar, mungkin sayup-sayup terdengar di ruang pendengar ini ada musik ajib-ajib.
1: Dunia Ria ini.
0: Jadi ini sebetulnya di sebelah di Pro 2 lagi ada ini apa namanya, nge-DJ bareng ya. Ada program, bukan program baru sih, tapi
1: ada bintang tamu di malam hari ini.
0: Jadi kedengeran kalau
1: kedengeran.
0: Ajib-ajib gitu.
1: Kita juga ikut goyang-goyang ini.
0: Jadi hari ini warta musiknya adalah ngobrolin soal Bryan Adams dan juga Sting ya. Gimana kalau kita dengerin komposisinya dari Bryan Adams featuring Sting yang All For Love. Lagu ini menyimpan cerita, tapi ceritanya nanti aja. Lagunya dulu yang muncul ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

0: Pendengar, sebuah komposisi dari Bryan Adams featuring Sting dengan All For Love yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagaimana rekan Ria? Enak kan lagunya ya?
1: Enak, dan jujur kalau dengerin Bryan Adams ini malah keinget salah satu musisi Indonesia.
0: Siapa?
1: Roni Parulian, karena suara serak-seraknya ini mengingatkan saya dengan idola saya Roni Parulian.
0: Oh, oke, baik. Jadi kalau menurutnya rekan Ria itu lebih condongnya ke suaranya Roni Parulian ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau Indonesianya itu sosok Roni yang cocok
1: menyanyikan
0: lagu ini ya. Karena udah kayak pas banget gitu ya. Oke, baik. Lagu ini rilisnya di bulan November di tahun 1993 ya. Lagu yang aduh enak banget ya. Tidak bisa berkata-kata pokoknya. Jadi lagu ini ada di sebuah kalau orang bilang itu original soundtrack dari sebuah film ya. Judulnya, filmnya The Three Musketeers. Ini film Disney pendengar ya. Jadi kalau misalnya pendengar sempat melihat ya, pasti bakal menemukan lagu ini ya. Jadi lagu All For Love yang dibawakan oleh Bryan Adams featuring Sting. Kalau misalnya dibedah sendiri-sendiri, itu pasti akan bertolak belakang banget ya.
1: Betul.
0: Siapa sih Bryan Adams, siapa sih Sting gitu ya. Kalau rekan Ria punya informasi apa, lebih ke Sting atau Bryan Adams?
1: Lebih ke ini sih, Bryan Adams
0: ya. Karena udah mirip-mirip Roni Parulian.
1: Roni Parulian.
0: Oke, baik. Apa tuh yang ini bagikan ke pendengar ya?
1: Oke, ternyata ini Bryan Adams ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa di bidang musik gitu. Dia mengoleksi 20 Juno Awards dan juga Grammy Awards untuk kategori lagu terbaik yang ditulis oleh media visual. Jadi luar biasa ya, lagu-lagunya ini sangat nikmat kita dengerin, dan ternyata juga memiliki awards yang lumayan banyak juga gitu. Bukan lumayan sih, memang banyak ya. Terus juga Bryan Adams ini juga ternyata langganan masuk nominasi penghargaan bergengsi film, termasuk nominasi Golden Globe, terus juga 3 nominasi Oscar atau Academy Awards. Jadi sangat luar biasa ini prestasi dari musisi asal Kanada ini gitu.
0: Baik, jadi sosok Bryan Adams ini memang punya 1000 prestasi ya. Jadi ada banyak penghargaan yang pernah diraih oleh sosok Bryan Adams. Dan musisi ini dikenal soal seorang musisi yang humble dan down to earth ya. Jadi Bryan Adams ini seorang artis yang berpengaruh, yang menciptakan kenangan bagi banyak penikmat musik sepanjang karir musiknya yang gemilang ya. Karena penyanyi ini selama karirnya ia punya banyak lagu hits ya. Tidak hanya Heaven, Everything I Do It For You, itu lagunya juga Uwena Paul. Nanti tak puterin ya.
1: Biar telinga Ria ini juga nanti bisa apa ya, terkontaminasi lagu-lagu Bryan Adams.
0: Oke, baik. Gak cuma Roni aja ya. Karena Bryan Adams sendiri mengaku sangat mengagumi dan menghormati sosok yang bisa dibilang dia itu punya apa sih, kalau orang bilang tuh setiap orang itu kan pasti punya role model gitu ya. Itu pun juga apa namanya yang diinikan oleh sosok Bryan Adams ya. Jadi Bryan Adams sendiri itu kenapa dikenal orang sebagai sosok yang humble dan down to earth, karena dia itu mengagumi dan sangat menghormati Dalai Lama. Jadi baginya beliau itu adalah sangat berani dan terbuka saat berbicara tentang Tibet ya. Sekaligus dedikasinya pada spiritualitas. Jadi selain itu, Bryan Adams ini juga sosok yang down to earth. Meskipun dia seorang selebriti terkenal, jadi gak sombong.
1: Ini luar biasa.
0: Dia selalu ini, selalu hangat hatinya.
1: Mungkin itu salah satu ini ya, tips supaya apa ya, timeless gitu loh. Jadi tidak hanya kalangan di 90-an, lahir 90-an, tapi juga sampai sekarang lagu-lagunya juga tetap sering kita dengarkan gitu.
0: Ya, betul sekali. Apalagi Bryan Adams juga beberapa waktu yang lalu itu menggelar konser di Jakarta ya. Kalau gak salah bulan Februari. Tahun ini juga sama, 2026.
1: Kayaknya iya ya. Kalau nggak salah aku juga beringetnya, kayaknya iya.
0: Iya betul.
1: Pernah dengar.
0: Jadi sosok Bryan Adams ini yang, bahkan sosok Bryan Adams ini juga pernah loh oleh Crazy Rich Surabaya itu diundang untuk bernyanyi. Gitu ya. Saya lupa siapa nama Crazy Rich-nya, tapi yang pasti pernah ya. Tunggu sebentar, ada yang
1: bergabung.
0: Halo, selamat petang.
2: Looking to my eyes.

0: Asik.
1: Asik. Coba lagu apa itu judulnya?
2: Apa ya judulnya ya? Looking apa tadi? Lagu apa, Bang?
1: Lagunya Bryan Adams.
3: Duit perlu.
1: Everything I do, I do it for you.
2: Oh,
1: yang tak bilang tadi ya. Apa kabar Mas Ali ya ini ya?
3: Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat semoga Mbak Berdi sama Mbak Ria Aira Galvalve.
2: Namanya diganti-ganti. Namaku banyak Mbak di sini. Mbak RH Ria, siapa tadi? Banyak pokoknya.
1: Spasi yang ganti ya, ini
3: panggil,
1: nih.
3: Akan panggil Ria Aira.
2: Oke, gitu. Boleh.
3: Kalau Mbak Berdi Spasi yang dini.
1: Nanti lama-lama yang punya nama ini datengin saya. Nama aku kok dipanggil-panggil gitu.
2: Saudaranya Tiara Andini palingnya.
1: Padahal suaranya udah jelas beda ya. Mas, kalau ngomongin soal Bryan Adams dan Sting, lebih tadi, suka mana?
3: Tadi Mbak Ria Ira bilang mirip Roni ya. Saya bilang mirip Judika.
2: Oh iya. Soalnya kalau Judika sama Roni juga sama-sama Batak mungkin mirip ya.
3: Rasanya ada seksinya.
1: Oh ya, serak-serak.
2: Serak-serak gitu.
3: Kalau All For One itu tadi Bryan Adams, Sting sama Rod Stewart.
1: Bryan Adams?
3: Bertiga Mbak Presti.
1: Oh? Bertiga kah? Oh iya sih.
3: Iya.
1: Ya benar-benar, Three Musketeer ya benar-benar. Iya bertiga ya.
3: Rod Stewart, ya.
1: Rod Stewart, Bryan Adams sama
3: bersuara seksi ya.
1: Betul. Tapi kalau misalkan dua-duanya suaranya bertolak belakang gak sih Mas? Kayak beda banget gitu loh ya. Suaranya itu bertolak belakang.
3: Oh enggak, hampir-hampir se-frekuensi.
2: Oh
1: iya kah?
3: Iya betul, sama-sama, tipenya sama lah. Hampir sama serak-seraknya itu Rod Stewart sama Bryan Adams itu. Cuma kalau Rod Stewart lebih
1: serak banget.
3: Ya, kalau Bryan lebih kalem ya.
1: Betul.
2: Menyentuh gitu ya.
3: Betul, tapi
1: berkarisma. Iya, cocok bener.
3: Seperti Mbak Presti, Mbak Ria sama
1: siapa?
3: Tiara ini cocok.
2: Bisa aja.
1: Tiara ini nggak cocok sama kita, Mas. Iya.
3: Oke lah, semoga warga musik selalu terus mengudara. Dan Mbak Ria Aira, Mbak Tia Roktora, selalu selalu siap.
1: Amin.
3: Terima kasih melibat.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan selalu dan dengan Allah SWT.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Emang khas banget ya ini ya. Mas Ali.
1: Betul. Mas Ali itu khas banget.
2: Mas
1: Dio itu juga sama. Mas Dio itu Mas Sakti ya. Pendengar dari Kendari. Itu juga sama. Khas banget suaranya ya. Dan penutupnya juga sama.
2: Oh, wasik. Wasik.
1: Di pendengar di Pro 1 ini punya ciri khas masing-masing. Jadi seperti halnya Pak Toto sampai jumpa. Jadi belakangnya pasti sampai jumpa.
2: Tapi Ria belum hafal jujur Pak, yang hafal itu ya Abah Alfi ya, Abah Alfi terus Pak Tua, Mas Ali itu udah
1: hafal.
2: Karena udah mereka punya ciri khas sendiri-sendiri gitu.
1: Iya betul. Nanti lama-lama juga hafal. Menariknya dari sosok Bryan Adams, nanti setelah ini baru kita ngomongin Sting ya. Mungkin rekan Ria belum pernah mendengar hal ini begitu ya. Jadi Bryan Adams ini pernah loh di apa? Kalau orang bilang itu dibayar cuman $1.
2: Wow.
1: Jadi jadi sosok yang sukses berkat kerja kerasnya dia sendiri ya. Jadi dia itu nggak punya orang dalam saat meniti karir sebagai seorang musisi. Dan Bryan Adams ini pernah mengatakan kepada reporter The Hollywood bahwa kalau dia itu gak pernah pinjem duit sepeser pun dari orang lain. Mengingat dia adalah orang yang gak enakan gitu ya. Jadi Bryan Adams ini berhasil menandatangani kontrak dengan A&M Records pada tahun 1979 dan hanya dengan keuntungan $1 saja ya. Jadi si Bryan Adams ini mengatakan mereka itu sangat pelit dan gak mau menginvestasikan uangnya ya pada Bryan Adams ya. Padahal kala itu dia sangat membutuhkannya. Dan di waktu yang sama, Bryan Adams ini menandatangani kontrak tersebut karena dianggap sebagai kesempatan penting agar namanya terkenal di industri musik. Jadi dia tuh kayak nggak ada pilihan gitu loh ya. Kalau saya nggak nandatangani, saya kan nggak terpublish gitu ya. Dan akhirnya, meskipun dia nggak mendapatkan keuntungan yang sepadan, namun Bryan Adams ini mengaku mendapatkan kebebasan untuk merekam beberapa lagunya sendiri. Dan inilah keuntungannya ya, sampai dia dikenal ya. Dan menariknya dia masih menyimpan cek $1 itu selama bertahun-tahun. Bayangkan $1 aja tapi pakai cek loh ya. Jadi kemudian negosiasi ulang akhirnya terjadi kala itu, tapi tetap butuh waktu. Dan penyanyi itu mengatakan bahwa satu-satunya hal yang langsung dinegosiasikan itu adalah dukungan tur konsernya. Jadi pada tahun 80-an begitu albumnya siap, langsung diikut kantor dan baru pulang itu sekitar tahun 99. Dari tahun 80 sampai tahun 99 baru balik ya dari konser turnya. Sungguh luar biasa ya. Jadi dibalik kemegahan, kemewahan begitu
2: dan juga ya, kesuksesan yang sampai saat ini.
1: Betul. Jadi Bryan Adams itu punya cerita yang sedikit gak mengenakan begitu
2: dan
1: ya.
2: Dan mungkin jarang orang tahu juga kalau bukan yang mengikuti ya.
1: Betul banget. Tapi akhirnya dia meraih kesuksesannya. Walaupun kala itu, kalau misalnya dia mementingkan, saya dibayar $1 buat apa gitu kan. Kalau mungkin dia memilih untuk egonya bahwa $1 hari gini buat apa gitu kan. Tapi akhirnya dia membuktikan bahwa saya bisa kok ya, saya bisa. Dan akhirnya dibuktikan dengan kalau misalnya $1 itu yang kemudian membuat dia ini
2: bisa sampai sampai sekarang ini. Coba kalau dulu dia nggak ini apa ya, mementingkan egonya, belum tentu bisa sukses sekarang ya kan.
1: Betul, menarik sekali ya. Kita jeda sesaat untuk menghadirkan komposisi. Kali ini komposisi dari Sting. Ini lagunya enak banget, Fragile ya. Ini lagu Sting yang kalau bisa dibilang lagunya juga sering diputar di kafe-kafe, radio-radio ya di luar sana, karena lagunya juga everlasting. Mungkin rekan Ria harus tahu ya. Rekan Ria harus tahu bahwa ini adalah lagu milik Sting ya. Okay. Jadi kalau misalkan pas lagi di kafe, saya tahu loh lagu ini.
2: Lagunya Sting ya ternyata.
1: Spesial untuk pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Tadi dua komposisi langsung ya yang kami hadirkan. Rekan Ria tadi ada Fragile, sama satunya lagi Everything I do it for you.
1: Okay.
0: Dari musisi yang berbeda, Sting dan juga Prince Adams ya. Tadi kan kita sempat mau menghadirkan informasi soal kira-kira di balik lagu si Sting yang Fragile itu tadi itu tersirat makna tersendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya orang kan beranggapannya bahwa itu lagu yang bertemakan cinta.
1: Ternyata tidak ya, Fresti.
0: Nah,
1: ya.
0: Mungkin rekan-rekan bisa menceritakan ya kepada para pendengar ya.
1: Jadi lagu ini tuh sesungguhnya dibuat khusus sebagai penghargaan untuk band dari Sting gitu. Band Linder ini merupakan seorang insinyur sipil Amerika yang dibunuh oleh kelompok kontras pada tahun 1987. Nah, jadi ternyata lagu ini tidak menceritakan tentang cinta ya, jatuh cinta, tapi ternyata sebagai penghargaan lah untuk si band Linder ini gitu, yang dia ini dibunuh oleh kelompok kontras pada tahun 1987 ketika mengerjakan proyek listrik tenaga air di Nicaragua gitu.
0: Dan jadi kita mikirnya bahwa itu adalah lagu yang bertemakan cinta gitu ya, padahal enggak
1: sama
0: itu ya. Baik, kemudian
1: juga lagu ini tuh gayanya jazzy kayak akan gimana ya, perkusi akustik dan juga gitar akustik gitu. Jadi terdengar kalem dan juga ini apa ya, menyentuh gitu.
0: Tapi memang kala Sting menyanyikannya itu tidak segahar ketika kala Sting itu di The Police begitu ya.
1: Jadi kontras.
0: Suaranya itu memang benar-benar dipaskan.
1: Dipaskan ya, sama lagunya ini. Makanya mungkin banyak yang mengira kalau lagu ini tuh lagu jatuh cinta.
0: Betul. Karena kemudian juga lagu ini juga dimuatnya di album solo kedua Sting ya, yang All This Time di tahun 1987, dan dirilisnya itu sebagai single di bulan Januari tahun 88. Tapi itu pun juga harus puas menduduki posisi ke-70 di UK single chart ya. Begitu. Baik, kita ke pendengar yang sudah bergabung. Oh, lepas ternyata ya. Silakan pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami, lagu-lagu milik Sting dan juga Brian Adams yang kami hadirkan di hari ini, begitu ya. Mungkin pendengar juga punya cerita, kira-kira apa sih yang menarik dari sosok Sting dan juga Brian Adams.
1: Atau ya, mungkin punya cerita di balik lagunya gitu.
0: Betul. Karena biasanya para pendengar itu punya cerita tersendiri begitu ya.
1: Atau mungkin menyimpan seseorang di dalam lagu.
0: Oh iya.
1: Ada yang seperti itu biasanya.
0: Iya betul.
1: Yang...
0: Jadi melukiskannya itu melalui lagu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau keinget sama orangnya, pasti dengerin lagunya.
1: Oh iya, lagu
0: ya,
1: ini ya.
0: Mungkin rekannya juga begitu ya, karena suka lagunya Roni Parulian ya, sehingga melukiskannya melewati lagu Roni ya. kalau pendengar bagaimana? Apakah juga sama halnya demikian begitu ya? Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau di 0813314 x 992 pendengar. Jadi kita ngobrolin lagu-lagu milik Sting dan juga Brian Adams ya. Tadi cerita soal Brian Adams sudah cukup banyak kita simak bersama. Ini cerita Sting dulu nih ya, karena Sting belum terjamah ceritanya.
1: Jadi gantian, karena memang di malam hari ini bukan hanya satu musisi aja, tapi juga dua musisi yang kita bahas.
0: Betul. Menarik kalau ngobrolin soal Sting ya. Jadi ada seorang kritikus musik yang bernama George Graham, itu belum lama menulis di blognya, katanya banyak artis yang memiliki kemewahan dalam menciptakan musik indah dan laku jual, tapi suara artis itu sebenarnya tidak menjual. Nah loh, jadi Graham ini menyebut bahwa salah satu dari artis itu adalah Gordon Matthew Thomas Sumner atau Sting, karena pemilik nama lengkapnya panjang, jadi langsung disingkat Sting.
1: Sting gitu aja ya.
0: Jadi mungkin Sting ini seperti itu, tapi vokalnya justru menjadi satu di antara banyak kelebihan yang mengantarkan dirinya ke arah tertinggi kesuksesan musiknya, ya. Jadi andai vokalnya adalah cacatnya pun, ya, Sting ini masih punya segudang kelebihan yang mampu menutupi celah-celah kekurangannya. Termasuk di antaranya adalah keunikan instrumentalnya, liriknya, bahkan aksi panggungnya.
1: Jadi paket lengkap ya, bukan betul. Hanya suaranya yang merdu, tapi juga aksi panggungnya, kemudian juga lirik-liriknya ini sangat indah gitu.
0: Dan musisi kelahiran Newcastle, Inggris, di tahun 1951 ini juga satu dari sedikit makhluk seni yang tubuh musiknya itu dililit keabadian, ya. Jadi sosok kritikus musik George Graham ini melukiskan sosok Sting itu yang seperti itu, ya. Jadi Sting ini gak ada duanya. Sting itu punya kelebihan yang luar biasa, dan keabadian itu tercipta dari kenyaris sempurnaan komposisi musiknya, dan kedalaman makna karyanya, begitu. Jadi kalau bikin lagu atau menyanyikan sebuah lagu itu maknanya gak setengah-setengah gitu, ya. Ada yang bilang lirik-lirik Sting ini kan cenderung gelisah, begitu, ya. Tapi kebanyakan lagu-lagunya itu justru memuat lirik-lirik cerdas dan puitis, nyata. Kemudian stanza-stanza yang dihidupkan itu mengayun seperti langkah manusia, begitu. Dan yang lainnya bilang level musik Sting itu terus meningkat lantaran komposisi musiknya itu makin canggih. Karena dia ini juga seorang elektis yang gemar memasukkan banyak unsur pada musiknya sehingga menarik secara komersial, sekaligus menyeret penggemarnya masuk ke pusaran dunia musik kreatif ciptaannya. Karena beda ketika dia bergabung bersama dengan The Police sama dia tunggal, begitu, ya, atau bersolo karir ketika dia menyanyikan lagu-lagunya, dia itu punya
1: karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda. Jadi kayak dua karakter, kalau di Police lebih mungkin lebih ini, ya, apa?
0: Lebih gahar.
1: Tapi ketika solo singer itu lebih yang kalem gitu, ya.
0: Jadi dia punya apa istilahnya, merepresentasikan lagunya itu sesuai dengan gaya yang dibawakannya, gitu, ya. Luar biasa sekali. Nanti pendengar juga bisa menyimak beberapa komposisi milik Sting, ya. Seperti halnya Mad About You, Tea in the Sahara, We'll Be Together, itu lagunya juga enak. Okay. All This Time, sebentar lagi tak puterin yang All This Time, ya.
1: Okay.
0: Lagunya ini juga enak didengerin, ya. Jadi pendengar pasti gak akan pernah mengira kalau ini adalah sosok Sting yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul All This Time. Kenapa? Didengerin sendiri aja, ya. Ya, rekan Ria, kita dengerin dulu ya komposisinya di kesempatan kali ini, masih dalam program Warta Musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Jadi besok lagu-lagu seperti halnya November Rain ya, kemudian Patient, Sweet Child O' Mine, Yesterday, ini lagunya wena-wena. Jadi besok pastikan Anda stay tune ya. Okay. Besok Rekan Ria kembali kan, sama Rekan Dio tapi ya.
1: Iya, sama Rekan Dio atau Dini gitu kan, gak sama.
0: Oke, baik.
1: Jadi ditunggu nanti, aja besok ya.
0: Betul, ditunggu saja besok ya. Jadi jangan lupa Guns and Roses. Besok Anda wajib mendengarkan ya. Terima kasih untuk kehadiran Anda pendengar melalui udara, melalui pesan singkat, melalui line telepon 0813314992. Kita harus sudahi untuk perjalanan Warta Musik di edisi hari ini ya.
1: Oke.
0: Terima kasih pendengar. Kita harus bergabung ya saat lagi tepat pada pukul 7. Kita gabungnya kemana?
1: Bersama Pro 3 Jakarta ya.
0: Betul. Nanti setelah Pro 3 baru kita akan hadir kembali untuk menyuguhkan mimbar agama Kristen ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Wedabei, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia.

0: kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
0: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting. stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti. Memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 523 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Danu dengan perkenaan Tuhan atas pertobatan, bukan ritual keagamaan. Selamat mengikuti.

Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Penatua Danu Prawira dalam mimbar agama Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini. Untuk kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan kami, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan dalam mimbar siaran agama Kristen hari ini, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.

Saudara-saudari pendengar siaran Mimbar Agama Kristen yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara dan saudari berada, pada hari ini tema bulan Ekumene adalah merawat persaudaraan sejati, sedangkan subtemanya adalah perkenanan Tuhan atas pertobatan, bukan ritual keagamaan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Para pendengar siaran Mimbar Agama Kristen, pada hari ini saya ingin mengawali renungan kita dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan sebuah rumah yang sudah lama kita tempati, dari luar tampak sangat baik. Catnya baru, halamannya bersih, ruang tamunya tertata dengan rapi. Tetapi di dalamnya ada atap yang bocor, pipa yang rusak, fondasi yang mulai retak. Apa yang terjadi kalau kita hanya memperindah bagian luarnya? Rumah itu akan tetap terlihat indah. Orang yang lewat mungkin berkata, "Wah, rumahnya bagus sekali." Tetapi masalah sebenarnya belum selesai. Kerusakan kecil yang lama-lama bisa menjadi besar. Akhirnya kita sadar bahwa memperbaiki tampilan luar tidak sama dengan memperbaiki keadaan rumah yang sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran ini menjadi cermin bagi kehidupan iman kita. Kita pun dapat terlihat baik dari luar. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, aktif dalam pelayanan, bahkan mungkin dikenal sebagai orang yang sangat aktif dalam kehidupan keagamaan. Semuanya itu tentu baik, tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah di balik semua aktivitas itu hati kita sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin mampu mengasihi, mengampuni, dan juga rendah hati? Apakah kita juga semakin mampu menerima orang yang berbeda dengan kita? Atau jangan-jangan kehidupan keagamaan kita hanya memperindah bagian luar, sementara di dalam hati kita masih ada kemarahan, kebencian, kesombongan, iri hati, dan mungkin juga keengganan untuk mengampuni. Pertanyaan inilah yang membawa kita kepada firman Tuhan dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 22. Dalam bagian ini orang-orang datang kepada Yesus dan mempertanyakan soal puasa. Pada zaman itu, puasa adalah bagian penting dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Murid-murid Yohanes berpuasa. Orang-orang Farisi juga berpuasa. Tetapi murid-murid Yesus tidak. Maka mereka bertanya, "Mengapa?" Pertanyaan sederhana. Tetapi jawaban Yesus membawa mereka kepada sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus berbicara tentang mempelai laki-laki. Selama mempelai itu bersama mereka, para sahabatnya tentu bersuka cita. Akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka.
dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Lalu Yesus memberikan dua gambaran, kain yang baru dan pakaian yang tua, serta anggur yang baru dan kantong kulit yang tua. Apa hubungannya dengan puasa? Yesus sedang menunjukkan bahwa kehadirannya membawa sesuatu yang baru. Ada pembaruan yang sedang Tuhan kerjakan. Sehingga manusia tidak dapat terus mempertahankan pola lama seolah-olah tidak ada yang berubah. Anggur baru membutuhkan kantong yang baru. Ketika Tuhan melakukan pembaruan dalam hidup kita, kita juga dipanggil untuk mengalami pembaruan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa puasa itu buruk atau bahwa ritual keagamaan itu tidak penting. Puasa, doa, ibadah, membaca firman Tuhan, dan pelayanan tetap penting bagi orang percaya. Tetapi ada bahaya ketika kita menganggap bahwa melakukan ritual keagamaan dengan sendirinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat hati kita, kita bisa hadir dalam ibadah, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa berdoa dengan kata-kata yang indah, lalu tetap menyimpan kebencian kepada seseorang. Kita bisa membaca banyak ayat Alkitab, tetapi memakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Kita bisa aktif melayani, tetapi diam-diam merasa diri lebih penting daripada orang lain. Disinilah kita perlu bertanya, apakah kehidupan keagamaan saya benar-benar mengubah hidup saya? Yang Tuhan kehendaki bukan sekedar manusia yang rajin melakukan ritual, tetapi manusia yang mengalami pertobatan, hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Pertobatan berarti kita bersedia berkata, Tuhan, bukan hanya orang lain yang perlu berubah, saya juga perlu berubah. Tema bulan Ekumene yang kita renungkan adalah merawat persaudaraan sejati. Tema ini sangat dekat dengan pesan pada Markus pasal yang kedua tadi. Sebab persaudaraan sejati tidak mungkin dirawat hanya dengan kegiatan bersama. Kita bisa mengadakan ibadah bersama, persekutuan bersama, bekerja sama dalam pelayanan, bahkan duduk bersama dalam satu ruangan. Tetapi semua itu belum tentu berarti kita sungguh-sungguh menjadi saudara. Persaudaraan sejati dimulai dari hati yang mau diperbarui. Sebab tantangan terbesarnya bukanlah perbedaan, melainkan hati manusia yang sulit berubah. Kita sering mengatakan bahwa orang lain harus berubah. Suami harus berubah, istri harus berubah, anak, teman, rekan kerja, pengurus gereja, orang-orang dari kelompok lain. Semuanya harus berubah. Tetapi sangat jarang kita berkata, Tuhan, ubahlah saya. Padahal disitulah pertobatan dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin menghindari perbedaan. Dalam keluarga, suami dan istri dapat berbeda cara berpikirnya. Orang tua dan anak dapat berbeda keinginan. Di tempat kerja dan di masyarakat, kita bertemu orang dengan karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Di gereja pun kita dapat berbeda tradisi, cara beribadah, lagu yang dinyanyikan, bahkan pemahaman terhadap beberapa hal. Tapi kita perlu ingat satu hal, bahwa berbeda tidak sama dengan bermusuhan. Perbedaan tidak harus berakhir dengan perpecahan. Perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal. Masalahnya adalah bagaimana hati kita menghadapi perbedaan itu. Kalau hati kita penuh dengan kesombongan, perbedaan menjadi alasan untuk menghakimi. Kalau hati kita penuh dengan prasangka, perbedaan bisa menjadi alasan untuk saling menjauh. Kalau kita merasa paling benar, perbedaan bisa menjadi ancaman. Tetapi kalau hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan, perbedaan menjadi kesempatan untuk belajar saling mengasihi.
Karena itu ada tantangan yang dapat kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan yang pertama, berhenti menghakimi. Kita perlu berhenti menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menghakimi. Di zaman ini orang sangat mudah memberikan penilaian. Kita melihat seorang bertindak tidak sesuai dengan pemahaman kita, lalu kita dengan cepat membuat kesimpulan. Kok dia begitu ya? Kalau saya, mungkin tidak seperti itu. Tanpa kita sadari, kita menempatkan diri kita sebagai hakim. Padahal kita tidak mengetahui seluruh ceritanya. Kita tidak mengetahui pergumulan dan luka yang ia bawa. Kita juga tidak mengetahui proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi, sebelum menghakimi, mari kita belajar bertanya, apakah saya sudah cukup mengenal dia? Tantangan berikutnya adalah keberanian untuk meminta maaf. Terdengar sederhana, tetapi tidak mudah. Kadang kita tahu bahwa kita salah, tetapi gengsi untuk mengakuinya. Kita menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Tetapi pertobatan membuat kita seharusnya berkata, saya juga salah. Kalimat sederhana itu dapat menjadi awal pemulihan sebuah hubungan. Ada keluarga yang hubungannya menjadi dingin bukan karena masalah besar, tapi karena tidak ada satupun yang mau mengambil langkah pertama. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan menunggu orang lain mengambil langkah pertama. Kalau kita dapat menjadi orang yang memulai perdamaian, mengapa tidak? Berikutnya adalah tantangan untuk belajar mengampuni. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Juga bukan berarti membenarkan tindakan yang salah. Mengampuni berarti kita tidak membiarkan luka masa lalu menguasai kita selamanya. Tetapi sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita dipanggil untuk terus belajar. Untuk bisa melepaskan kepahitan itu. Sebab ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, kita merasa sedang menghukum mereka. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kita paling lelah ketika kita menyimpan kesalahan orang lain. Justru dengan mengampuni adalah bagian dari pembaruan hati kita. Tantangan keempat adalah melihat apakah iman kita benar-benar terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, menyelesaikan semua konflik, atau bahkan membuat semua orang sepemikiran dengan kita. Tapi kita dapat mengubah cara kita memperlakukan orang di sekitar kita. Di rumah, kita dapat berbicara dengan lembut. Di tempat kerja, kita dapat memberikan apresiasi. Di gereja, kita dapat mendengarkan sebelum menilai. Di masyarakat, kita pun juga dapat belajar saling menghormati meskipun berbeda. Di media sosial, kita dapat menahan diri sebelum berkomentar yang menyakitkan. Pertobatan sering terlihat dalam hal-hal kecil. Cara kita berbicara, mendengarkan, merespon kritik, dan memperlakukan orang yang tidak dapat memberi keuntungan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru tidak dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Tuhan mungkin sedang memberikan sesuatu yang baru. Tetapi kita masih mempertahankan kebiasaan lama. Kita ingin persaudaraan yang lebih baik, tetapi masih menyimpan prasangka yang lama. Kita ingin gereja menjadi tempat yang penuh kasih, tetapi masih mudah membentuk kelompok yang menutup diri. Kita ingin hidup dalam damai, tetapi kadangkala kita masih membawa ego kita masing-masing. Karena itu Tuhan sedang mengundang kita mengalami pembaruan. Bukan sekedar memperbaiki tampilan luar. Bukan sekedar menambah aktivitas keagamaan, tetapi membiarkan Tuhan memperbarui hati kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak perlu memulai dari sesuatu yang besar. Mari kita mulai dari satu orang. Ada seseorang yang hubungannya dengan kita kurang baik mungkin? Mulailah mendoakannya. Kita bisa menyapanya. Apa kabar? Apa yang bisa saya lakukan?
Apakah kita juga berani meminta maaf? Mari kita berhenti melihat perbedaan itu sebagai ancaman. Sebab merawat persaudaraan sejati bukan hanya tugas pendeta, majelis, atau para aktivis gereja. Merawat persaudaraan sejati adalah panggilan setiap orang percaya. Dan semuanya dimulai dari hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkenan memperbarui hati kami, agar kami tidak hanya rajin melakukan kegiatan keagamaan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan pertobatan. Ajar kami untuk mengampuni, menerima perbedaan, dan merawat persaudaraan dengan sesama. Tolong kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi kita sudah ikuti bersama ya mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Danu dengan satu topik perkenaan Tuhan atas pertobatan bukan ritual keagamaan. Tapi sayangnya hari ini kita harus sudahi untuk perjalanan program Surabaya malam ini ya. Saat lagi rekan siapa?
0: Akan ada rekan Dini Wardani.
1: Oke, baik. Nanti Anda bisa simak bersama pendengar program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu dari ini siapa nih? Saya tiba-tiba kok lupa. Yunisara
0: ya.
1: Jadi hari ini kita akan menghadirkan lagu-lagu milik Yunisara di edisi 10 Oktober 2026 ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama lagu-lagunya seperti apa. Bisa request ya di 081-331-4-992 atau di 534-5474. Sesaat lagi tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan mini drama ya. Mini drama dari teman-teman RRI Pontianak dengan Nafas di Ujung Asap. Tapi nanti pukul 20 kita pamit dulu ya. Saya Fresti Oktora
0: dan saya Ria Haryati pamit undur diri. Terima kasih.
1: Sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam dengan apa kabar Anda malam hari ini. Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini begitu ya. Hari ini edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026 kami hadirkan mini drama produksi RRI Pontianak dengan tema Nafas di Ujung Asa.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk

ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak. Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bang lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang tak kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Eh, Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Cesa, astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta, semoga semua ini segera berakhir.

0: mendengar Anda malam hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro Satu RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita ngobrol apa ya? Apa aja bisa diobrolin ya malam hari ini kalau Anda barangkali malam mingguan gitu ya. Jalan-jalan malam mingguan tuh enaknya kemana sih biasanya? Kita sapa dulu. Selamat malam. Ngobras.
1: Happy birthday to you.
0: Baik.
1: Happy birthday
0: to Tati. Terima kasih motor, thank you Budian. Masya Allah, tabarakallah.
1: Hari ini hari bahagiamu. Tertanda satu tahun usiamu.
0: Tama tua aku tuh.
1: Di hari bahagiamu ini, semua apa yang menjadi harapan, impian, serta cita-citamu akan segera tercapai.
0: Amin, amin. Amin.
1: Di hari bahagiamu ini, kau selalu diberikan panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih yang melimpah barokah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Tahun Mbak ini.
0: Terima kasih banyak Budian. Amin. Amin. Motor thank you Budian. Masya Allah.
1: Ini banyak yang bahagia. Ya.
0: Oh.
1: Belum juga ada lagi.
0: Iya, Mbak Lia ya.
1: Mbak Lia.
0: Baik. Terima kasih banyak Budian J. Sehat selalu.
1: Anjir
0: Budian.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Bisa menyembangi pendengar semua Pro Satu RRI Surabaya.
0: Amin irbal amin. Terima kasih banyak Budian. Masya Allah tabarakallah. Anjir.
1: Ngomongin soal apa ini?
0: Hari ini ngomongin tentang malam mingguan. Kemana aja Budian? Malam mingguan.
1: Ya kalau aku sih biasanya jalan-jalan kalau nalun. Kalau enggak ke Surabaya, ke Makassar, cari kuliner.
0: Oh, enaknya kulineran malam terus ya?
1: Malam ini kan rame. Ya.
0: Kalau malam rame. Semuanya
1: ke Makassar.
0: Oh, oke, okay. Jadi memang pengennya yang ke ramai-ramai.
1: Pokoknya, kalau keluar tuh pengennya makan-makan begitu.
0: Baik, kalau begitu. Selamat kuliner, Budian. Oke. Semoga bahagia, kenyang.
1: Selamat ulang tahun, bahagia selalu.
0: Amin, malamin. Jemaat sangat.
1: Terima
0: kasih banyak Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Budian. Selamat malam Ngobras.
2: Assalamualaikum Ngobras.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti tidak miati. Anjir.
2: Aduh, kok dengerin ulang tahun kok siaran.
0: Iya itu Bu, aku gak dapat cuti.
2: Karena aku sudah beritahu sama Mbak Presti.
0: Apa tuh?
2: Oh, kalau ulang tahun cuti.
0: Iya, Mbak Presti juga gak cuti kemarin tuh.
2: Mbak Presti juga ada cuti, tak lihat dulu.
0: Gak ada yang cuti.
2: Aku gitu.
0: Ya Bu.
2: Kan sudah diterima ya, terima kasih ya.
0: Anjir, emang turun sangat ya Ibu.
2: Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Oh ini tadi dari ibu ya, coklat ya.
2: Semoga panjang umur, barokah rezeki yang limpah ruah.
0: Amin.
2: Tercapai apa yang dikendaki.
0: Amin, irbal amin.
2: Salam untuk yang di rumah.
0: Siap ibu, terima kasih banyak ibu. Masya Allah, tabarakallah.
2: Ini ngobras apa ya?
0: Ngobras.
2: Enaknya ngobras malam minggu. Tidak ada ketemannya, nah ini ya.
0: Bingung nih ngomongin apa ya Bu ya. Buti tidak miati biasanya kalau lagi malam mingguan gini nih kemana tuh Bu? Di rumah aja?
2: Aku biasanya kalau malam minggu itu mesti jalan-jalan.
0: Oh, kemana tuh?
2: Rugi kalau nggak jalan-jalan ya.
0: Oh, baik.
2: Tenang santai, kita lihat apa menghirup udara segar. Apalagi di Tunjungan ora tambah rame ya.
0: Oh, tambah rame. Iya, Bu. Malam hari ini tadi Dini tadi jalan juga
2: di rumah terus ya.
0: Iya, masa di rumah terus ya kan.
2: Mbak Dini juga gitu.
0: Apa tuh?
2: Masa di RRI terus.
0: Oh, terus aku harus kemana?
2: Sekali-sekali. Ada Semanggi enak kok ada.
0: Oh, ada ya. Di mana tuh? Di mana Bu? Semanggi ada Semanggi.
2: Ya ada semanggi enak.
0: Oh, semanggi ya, ada Surabaya.
2: Mbak Dini senang semanggi?
0: Dini apa aja senang. Tapi kalau malam-malam ini kayaknya enggak deh.
2: Ya jangan kalau malam-malam.
0: Anjir.
2: Agak minggu-minggu, minggu agak pagi, agak siang dikit, dibungkul, enak.
0: Oh, baik. Nanti deh, nanti.
2: Semangginya enak sekali.
0: Semangginya enak.
2: Emang kok kelihatannya kalau orang Surabaya, kalau semanggi seneng.
0: Oh,
2: tapi kalau selain Surabaya, gak ada yang seneng.
0: Oh, iya. Rujak cingur Surabaya, Bu.
2: Iya. Emang kelihatannya, katanya, apa itu makan laraan lu? Duduk itu duduk laraan.
0: Baik.
2: Makasih ya Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu, sehat selalu Nje.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, berkah rezeki yang melimpah ruah.
0: Amin. Tercapai
2: apa yang dicita-citakan, yang dikehendaki, tepat tercapai.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiyanti, sehat selalu Nje. Kita sapa, selamat malam.
3: Malam semangat.
0: Semangat malam Pak Luki. Monggo silakan. Malam mingguan kemana?
3: Malam mingguan di Singosari.
0: Oh, di Singosari ya?
3: Ya, kemarin mulai Kamis kemarin. Kapan hari itu saya titip lagu tanggal 10, bulan 10, tahun 88. Mbak Dare pun ya sudah. Sekarang saya ikut numpang salam-salam mereka dua-dua tadi aja.
0: Tanggal 10, bulan 10, 88 itu maksudnya apa ya Pak?
3: Saya kan kemarin kan kirim lagu.
0: Iya.
3: Lagu ini, ya, pertama kali untuk tampil itu tanggal 10 bulan 10 tahun 88. Bagi mereka yang merasa tanggal 10 bulan 10 ini adalah lagu perjuangan. Nah, hidup itu adalah kenyataan penuh perjuangan.
0: Baik.
3: Pertama kali Mbak. Baru bisa mainnya Surendro Prasetyo yang disebut sekarang Yoyo Pati. Dulu sama saya, Mbak.
0: Oh, baik. Tanggal 10, bulan 10. Judulnya apa, Pak?
3: Lamunan.
0: Lamunan. Coba nanti ini cari ya, Pak, ya.
3: Ya, tapi kan sekarang Wahyu Ning Tias Budi.
0: Maksudnya Wahyu Ning Tias Budi?
3: Wahyu. Ya, hari ini kan.
0: Anjir.
3: Benisara.
0: Oh, anjir hari ini.
3: Nah, iya, Pak.
0: Iya, Pak.
3: Saya ini, Pak, bisa merubah orang jualan, Mbak.
0: Apa
3: ya, kemarin bertaruh 3 kali di hari itu menang saya.
0: Baik.
3: Jadi ini mau malam minggu tuh ya.
0: Ya.
3: Jadi kapan hari Kamis itu saya ngomong, Pak, tutulan sampai ini keliru, Pak. Kaget ya.
0: Apa tuh?
3: Aku tutul lebih suwe, Pak. Malu dukun-dukunnya juga cocok, Pak. Dukunnya itu aku, Pak.
0: Waduh. Aduh,
3: tak ngomong gitu.
0: Aku tak mundur dulu kalau ngomongin itu.
3: Enggak, ini kan tamu gitu.
0: Oh,
3: ya,
0: baik.
3: Ya, sampai terang bulan. Awan-awan kok terang bulan.
0: Oh, awan-awan terang bulan. Oh, baik. Harusnya malam ya, Pak, ya?
3: Awan-awan terang serengenge.
0: Terang serengenge.
3: Terang bulan.
0: Baik.
3: Nah, terus saya tak suruh jual.
0: Iya. Yeah.
3: Pasti ya, besar. Sampai kira-kira semalam itu porsi berapa sih? Nah, dipotong-potong itu saya habis kurang lebihnya. Maksimal 50, Pak.
0: Oke.
3: Okay. Itu dipotong jadi 3. Ya, cocolok kemis, bengi, pasti tidak. Tak tunggui.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya aku sembayar.
0: Waduh. Ya, siap. Ya, anjir.
3: Terang bulan akhirnya, saya ke TPG. Siapa sih poso mau? Itu loh, gratis makan terang bulan. Uyong, Pak. Tak kasih kartu. Saya tunggui. Bismillah, rame daganganmu.
0: Baik.
3: Sebentar lagi, habis mari, kalau tukur-turu anak. TPG Singosari itu.
0: Siap-siap. Baik.
3: Pakde. Ung dukun kok dijelok pakde ya.
0: Baik.
3: Ya itu akhirnya laris.
0: Oke.
3: Buat satu ini pun juga begitu.
0: Baik. Tak
3: bagikan mereka semua. Siapa yang kepengen terang bulan. Loh kalau om terang bulan bengi loh. Ya pengen keliru.
0: Baik.
3: Nah Singosari akhirnya laris. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Lancar semuanya.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Meskipun saya enggak ngadu, gitu ya. Kan doa yang baik itu tak, yang didoakan tidak mengerti.
0: Oke.
3: Kita niatnya yang baik.
0: Gitu ya. Baik.
3: Matur nuwun, tetap siap. Semangat.
0: Enjih, matur nuwun sangat Pak Tua, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Tua, selalu menyemangati semuanya. Pokoknya kalau sama Pak Tua tuh selalu semangat ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak Tua ya. Oke, Didi mau menyapa. Selamat malam. Ngobras. Halo, kok enggak ada suara ya? Oke, selamat malam Ngobras.
4: Ngobras. Tante
0: Dini. Oh, tante-tantan ya. Oke, pasti namanya Mbah Awi. Selalu tante.
4: Tante.
0: Apa tuh?
4: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Mbah Awi.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Selalu sehat.
0: Amin.
4: Dan harus bahagia.
0: Amin. Amin ya Mbah Amin.
4: Ngobrolin tentang malam minggu.
0: Oke.
4: Okay. Masa muda sampai tuir begini,
0: oh, oh.
4: Tak pernah keluar rumah.
0: Kenapa karena tuh?
4: Terlalu ramai, gak suka saya.
0: Oke, okay. Terlalu ramai gak suka. Sukanya sepi-sepi aja gitu, Tabah. Terus apa tuh?
4: Maksudnya kalau mau jalan ya hari apa aja.
0: Baik.
4: Gak terlalu ramai kalau malam minggu itu.
0: Baik, oke. Berarti nggak suka nongkrong-nongkrong gitu ya?
4: Nggak suka, Mbak.
0: Baik.
4: Dengan makan-makan di rumah. Ya.
0: Oke, makan-makan. Baik.
4: Kita coba doa terbaik.
0: Mm-mm.
4: Buat Tante Dini Wardani.
0: Abis Mbak, saya ini Tante. Bingung akhirnya kan. Abis Mbak, Tante. Ayo, ayo.
4: Kasih
0: ya. Siap, terima kasih ya Bawi. Saya selalu njabah ya. Terima kasih banyak. Kita sama lagi, selamat malam Ngobras. Halo. Selamat malam Ngobras. Iya, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan
5: Mas Afif ini.
0: Oh, Mas Afif, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik Mbak Dini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik Mas Afif. Biasanya kalau malam mingguan ini kemana Mas Afif?
5: Gak kemana-mana Mbak.
0: Yoh gak kemana-mana kok sakno.
5: Biasanya di Belabang Mesem itu juga ada loh, apa namanya?
0: Apa tuh?
5: Pertunjukan apa tuh yang kaki itu sama bonsai itu?
0: Apa tuh? Disbenap. Hah? Gak tahu aku.
5: Oh maksudnya sekarang itu lagi rame-ramenya Mbak.
0: Oh, di Sumenep.
5: Di Sumenep.
0: Terus? Terus? Halo, Mas Afif ya?
5: Tahun.
0: Kenapa?
5: Enggak Mbak, saya mau ngucapin selamat ulang tahun.
0: Oh, baik. Mas Afif suaranya putus-putus soalnya.
5: Ini kan lagi. Semoga panjang umur.
0: Amin.
5: Makin cantik, diberikan kesehatan dan dilancarkan semua pekerjaan dan rezekinya juga.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Mas Afif ya. Suaranya putus-putus tadi. Mohon maaf ya Mas Afif.
5: Mas Afif. Sama.
0: Baik.
5: Ya, Mbak.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Afif. Oke, okay, terima kasih Mas Afif ya. Mohon maaf kok suaranya putus-putus gitu ya. Oke, okay, kalau gitu. Dini tuh mau ngobrol soal malam minggu tuh sebenarnya kemana sih, senangnya kemana. Oke, nanti deh kita ngobrol lagi ya. Nanti sabar ya. Kita dengerin dulu lagu dari Gigi, Andai.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

0: Bunga terakhir dari Isyana dan juga Iwan Fals dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar malam hari ini. Halo, selamat malam Ngebras.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Pak Giman.
1: Hai Mbak Dini.
0: Halo, apa kabar?
1: Kabarku baik, karena
0: alhamdulillah.
1: Ini Sabtunya, harinya Sabtu malam Minggu. Ketemu dirimu di udara.
0: Oh,
1: kan
0: diriku.
1: Kan bisa ngobrol. Malam Minggu kan arek nom-nom bisa lah.
0: Iya
1: waktu
0: dong.
1: Waktu apel yo.
0: Waktu
1: apel lah apel.
0: Apel.
1: Apel lah apel.
0: Apel.
1: Oh apel.
0: Apa aja pokoknya bisa dimakan mah enak.
1: Ini kan balik nomane yo.
0: Dong.
1: Kembali muda lagi karena aku apel dirimu di malam Minggu ya udara.
0: Oh yes, terhura lo aku.
1: Aku tadi terdengar banyak orang yang mengucapkan ulta, siapa yang ulta Mbak Dini?
0: Gak tahu siapa tuh yang ulang tahun.
1: Emangnya ulta keberapa?
0: Oh, ke-17.
1: Itulah Vindo. Untuk telah si Vindo.
0: Lo ala rek.
1: Berapa pasnya berapa?
0: Pasnya 17 pasnya.
1: Oh 17.
0: Imut-imut lah, mas amit-amit. Nah,
1: kan, ini imut.
0: Oh, masya Allah.
1: Muda.
0: Oh ya, amin. Ya rabbal amin. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Aku mengucapkan.
0: Iya.
1: Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy, happy birthday to.
0: Yeah. Amin, malam ini terima kasih banyak Pak Giman. Masya Allah, tabarakallah.
1: Ada satu kalimat.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Gak akan kukatakan selamat ulang tahun hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Pada dirimu lewat bunga. Karena bunga bisa layu.
0: Oh yes.
1: Gak akan kukatakan lewat kado. Karena kado bisa rusak.
0: Yes.
1: Gak akan kukatakan lewat coklat. Karena coklat bisa basi.
0: Oke, cakep.
1: Terus? Tapi aku katakan selamat ulang tahunmu pada hari ini lewat doa.
0: Amin.
1: Walaupun kecil seujung kuku, tapi bisa tumbuh dan tumbuh terus.
0: Amin, walamin. Matur nuwun sangat loh Pak Giman.
1: Aku ucapkan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Makin banyak rezekinya.
0: Amin, irma alamin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, irma alamin.
1: Dan lancar rezekinya.
0: Amin, pokoknya itu pokoknya ya.
1: Rezekinya lancar sampai mengalir. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin, irma alamin. Terima kasih banyak Pak Giman.
1: Masih jomblo. Cepat dapat pasangan.
0: Amin.
1: Kalau sudah punya pasangan. Ojo lali. Programnya Pak Harto.
0: Apa itu?
1: Lingkaran biru.
0: Lingkaran biru.
1: Warna ya, cukup.
0: Oke. agak susah.
1: Statusmu.
0: Aku statusku disembunyikan.
1: Apa?
0: Statusku disembunyikan.
1: Nah, makanya itu kan dua kan. Kalau masih jomblo, semoga cepat dapat pasangan.
0: Amin.
1: Kalau sudah menikah.
0: Semoga menikah lagi. Oh enggak.
1: Lingkaran biru.
0: Berat ya, berat Pak Giman, berat.
1: Dua anak cukup aja, soalnya kan kebutuhan makin pusing gitu. Kakek anak aku.
0: Iya, indis ekonomi ya, indis ekonomi.
1: Itu kayak mangan gue kadang nyekolah mendukung. Kan tak no macet banyak anak, itu pendidikan penting kan tadi ini.
0: Oke, siap Pak Giman. Anjir,
1: siap. Ya gitu aja.
0: Anjir.
1: Aku sungkan.
0: Sungguh-sungguh mengharapkan.
1: Gak kayak kado. Jaluk kue tari kan cuma.
0: Lah ya sungguh-sungguh mengharapkan.
1: Aku mau cari ono kue tari kok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ono opo ya ono wis pokoknya Pak Giman. Oke, terima kasih banyak.
1: Anji
0: matur nuwun sangat ya Pak Giman. Saya selalu ya.
1: Menyertai mula.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat.
1: Suara mu ada di radio itu. Anji. Telingaku pasti ada di radio.
0: Alhamdulillah,
1: itu
0: masya Allah.
1: Artinya, kalau kita naik angkot itu kan jauh dekat itu 5.000 Pak Dini ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita punya teman dekat, tinggal tunggu restu ibu.
0: Oh, masya Allah. Baik, baik.
1: Restu maksudnya itu menjalin hubungan persaudaraan.
0: Oh iya, oke. Amin, walamin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak
1: Gimah.
0: Amin, walamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gimah. Halo, selamat malam.
2: Hai.

0: Selamat ulang tahun Mbak Dini.
1: Terima kasih banyak Pak Toto. Masya
0: Semoga
1: Allah.
0: Apa yang dicita-citakan Mbak Dini bisa tercapai.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Hanya itu yang bisa saya berikan tuh Mbak Dini.
1: Anjir Pak Toto, matur nuwun sangat ya Pak Toto. Masya Allah, tabarakallah.
0: PPH-nya siapa, Mbak?
1: Saya, oh hari ini Yuni Sara, Pak Toto.
0: Yuni Sara,
1: oke.
0: Ya, Mbak Dini selalu sehat ya, Mbak Dini.
1: Amin, amin.
0: Selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki.
1: Amin, amin.
0: Dan dengan Allah, subhanallahu ta'ala.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sampai jumpa. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Toto. Sehat selalu nje. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobrol santai dengan penyiar dari PP Legi Punya.
1: Waduh.
2: Selamat ulang tahun yang ke titik-titik untuk ananda tercinta.
1: Okay.
2: Ini Wardani. Mudah-mudahan apa yang dicita dan cintakan terkabul dan sukses selalu.
1: Amin, Irmal, amin. Terima kasih banyak Pak Mulyono.
2: Bapaknya tidak bisa ngasih kado apa-apa.
1: Anjir, Bapak.
2: Cuma hanya sekedar mengucapkan aja. Mudah-mudahan kita semua masih diberi oleh Allah umur yang panjang.
1: Amin, Irmal, amin.
2: Umur yang berguna bagi Nusa bangsa dan agama.
1: Baik. Amin, ya Pak, amin. Matur nuwun sangat.
2: Sami-sami.
1: Oke, Pak Mulyono.
2: Mengke, kok mengke nanti
1: mengke.
2: Sampai di acara
1: PPH.
2: Tangkap piringan hitam ya.
1: Anje, benar.
2: Oh, iya. Aku bahasa Indonesia karo Jawa.
1: Iya, wes gimana wes? Enak apa wes?
2: Nyeten mawon. Mbok pilih wonten kelepatanipun Pak Mulyono. Pitantenanipun kirang toto kirang duga nyuwun agungi pangapunten engkang kathah.
1: Oke, okay, amin.
2: Kagem panjenenganipun Nak Dini Wardani. Nggih. Kula dongaaken angsalipun makarya mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa.
1: Nggih.
2: Mengkewe kondur saking studio ngantos griya kula dongaaken selamat sakit pinanggi keluarga yang kamu tenggriyo.
1: Baik,
2: amin. Matur mbak nuwun mbak Dini Wardani.
1: Sangat, Pak Mulyono, Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selamat malam Ngobras.
3: Sugeng dalih, sugeng midhangetaken.
1: Sugeng midhangetaken Pak Ahmad Irwan, Masya Allah.
3: Dari Bandung ke Surabaya naik kereta api Mutiara Selatan.
1: Cakep. Pantun apa enggak itu?
3: Jangan berundung. jangan berundung, itu bahaya.
1: Jangan pundung atuh, Pak Ahmad Irwan.
3: Ini teh maaf, Nisa, dimotong dulu lah. Lagi milad sekarang ya.
1: Iya, ini Pak Ahmad Irwan.
3: Maaf saya udah senang, udah mama paling nyaman bilang teh milad kalau saya makan gitu aja.
1: Baik.
3: Karena saya maaf, Pak Dini, maaf saya bukan Pak Dini baru gua ke Mbak Dini. Karena saya makan darah Aceh ya, yeah. Kakek saya orang Aceh asli gitu kan.
1: Baik. Terus ya, terdampar di Bandung.
3: Ya enggak, kakek saya kan zaman penjajah itu kan. Baru Musa ditugas ke Bogor, di Bogor nikah sama nenek saya lahir bapak saya gitu.
1: Oh, baik.
3: Ya bapak saya nikah ke orang Garut, lahirlah saya gitu.
1: Oh baik, siapa?
3: Jadi tetap sama darah-darah Aceh itu masih tetap nampak di diri saya gitu aja. Jadi selain itu lagi, selamat milad yang kesekian kalinya, yang kesekian tahunnya gitu kan.
1: Hatur nuhun, Pak.
3: Saya doakan kalau toh seandainya Mbak Dini belum menikah, semoga dapat jodoh yang soleh. Kalau yang sudah menikah, semoga Mbak Dini menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah itu kan. Saya tidak akan bertanya apa Mbak Dini masih lajang enggak. Yang penting itu dua pasti Mbak Dini sudah menikah di milad yang sekarang, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Kalau toh belum menikah, semoga dipertemukan jodoh yang laki-laki yang solehah, yang soleh
1: ya,
3: bukan solehah.
1: Maaf ya. Jadi cewek.
3: Soleh, yang soleh itu kan.
1: Amin,
3: itu. Jadi
1: amin.
3: Saya tidak akan bertanya apa Badini masih lajang enggak sekarang bertanya. Itu jawabannya ada di Badini sendiri.
1: Oke, Pak Ahmad Irwan, Masya Allah.
3: Jadi ya,
1: baik.
3: Ya itulah mungkin doa dari saya. Siap. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa naik kereta api Mutiara Selatan ke Surabaya itu kan. Okay, makanya di sini Mbak Dini kalau saya pagi-pagi mau berangkat nyangkul kan suka kadang-kadang aduh dekat pintu kereta nih Mutiara Selatan pagi mau berangkat cing dengan itu kan ada dua Mutiara Selatan malam dan Mutiara Selatan pagi tuh jadi ingat ke Mbak Dini setiapnya lihat ke Mutiara Selatan naik gitu aja soal Mbak Dini teh cantik soleha aduh suaranya merawis tadi mengenkan saya kebetulan saya lagi gundah gula jadi sembuh gara-gara dengan suara Mbak Dina. Apalagi sekarang lagi posisi milad yang kesekian tahunnya itu ya. Itu mungkin doa saya namanya Mbak Dina ya. Tadi juga sudah disebutkan antara dua. Pokoknya doa nama Mbak Dina sudah menikah. Semoga gula sekian warah. Kalau toh belum diperlukan laki yang soleh. Gitu. Terima kasih Mbak Dina yuk.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Masya Allah. Tabarakallah. Sehat selalu semuanya pendengar. Terima kasih banyak. Masya Allah. Baik kalau gitu kita dengerin lagu lagi ya. Karena saat ini menit ke-52. Lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kita ke PPH. Ya kan. PPH hari ini edisi Yunisyara. Dan ada masih ditemani Dini Wardani. Di malam hari ini ya. Semoga malam hari ini masih mau nemenin Dini siaran. Jangan tidur dulu pokoknya. Jadi aku gak mau sendiri kalau kata BCL.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya. Bisa jadi, otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Pengadilan Negeri PN Magetan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Muhammad Mafur dan 9 tahun kepada Wawan Wandoyo dalam perkara penyalahgunaan dana koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Mitra Sejahtera Indonesia atau KPS PPS MSI. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda masing-masing 100 juta rupiah serta mewajibkan keduanya membayar restitusi kepada korban dengan total sekitar 6,28 miliar rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, polemik dugaan penggelapan dana kelompok arisan yang menelan kerugian sekitar 3,5 miliar rupiah saat ini telah memasuki jalur hukum. 8 orang melaporkan pengelolaan arisan berinisial Maurin Lee Sensi Lintong ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Dan para korban yang dipimpin Ara Herawati dan juga diantar oleh Neti Haryati, Siti Amina dan lain sebagainya ini menempuh jalur hukum setelah berbagai upaya penyelesaian di luar pengadilan menemui jalan buntu. Kemudian hingga kasus ini, pendengar, diadukan ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pada bulan lalu. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaiannya. Dan Sester Zevlin, salah satu perwakilan korban, menyatakan masalah ini sebelumnya telah dibahas dalam sidang dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Surabaya pada bulan Juli lalu. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

Mengapa tiada maaf dari Yuni Sara ini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita sama dulu malam hari ini sama malam. Ruang rindu.

0: Pustaka Pinggan Hitam.
1: PPH Oma.
0: Iya, Pustaka Pinggan Hitam kan.
1: Benar Oma, BPH.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma. Masya Allah.
0: Wardani, saya nyebut panjang boleh nggak?
1: Boleh Oma.
0: Ini Nastiti Wardani yang soleha.
1: Afal ya Oma. Anjir Oma.
0: Waduh, kita mulai dari pro 4 tahun berapa itu?
1: Iya Oma.
0: Boleh
1: Oma.
0: Saya special time for miladnya Kakak Dini.
1: Anjir.
0: Boleh ya.
1: Anjir Oma.
0: Mabruk ya miladi. Mabruk. Mabruk.

0: Anjelma, Anjelma, Amin, Amin, Amin.
1: Diberikan tawakal dan hidayah serta rahmatnya.
0: Amin.
1: Apa yang didoakan, dipanjatkan doa oleh kakak Dini Wardani diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Oma.
1: Saya sudah 2 minggu tidak on air
0: iya,
1: karena adik saya kan meninggal baru ini spesial untuk tanggal 10 bulan 10 2026.
0: Terima kasih banyak Oma, turut berbelasungkawa Oma.
1: Oh iya, terima kasih, kasihan sekali ya Masya Allah. Tadi habis tahlilan loh saya ke 7 hari.
0: Oh ngaten, baik.
1: Sempatin, saya sudah 2 minggu
0: tidak
1: ini suara. Oke, yang tadi sudah itu ada.
0: Apa tuh?
1: PPH Yunisara.
0: Iya, PPH Yunisara. Yang judulnya apa itu Oma?
1: Jagakan dia.
0: Nah itu judulnya itu, apa Oma?
1: Tuhan jagakan dia. Itu judulnya.
0: Tuhan jagakan
1: coba,
0: dia. Kok enggak ada
1: iya,
0: ya?
1: Sudah lama
0: coba,
1: dengan Mbak April pun saya nyanyi lagu ini.
0: Oh ada ya Oma ya. Coba-coba. Soalnya yang disiapin siapin Mas Indra kok enggak ada. Tuhan jagakan dia. Oh ada. Oke okay, Oma. Mau menyapa siapa Oma? Anjir. Siap.
1: Buat Kang Haji Ali Wazi.
0: Oke okay.
1: Di Benoa ya.
0: Iya Oma.
1: Terus buat Makri Kismawati.
0: Oke
1: okay. Buat keluarga besar almarhumah Bunda Mimi di Rungkut Surabaya. Nak Abi, nak Gilang, nak Sekar, serta buat mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang layak dan husnul khatimah.
0: Amin.
1: Saya tidak bisa melupakan 2 minggu sebelum meninggal kontak sama saya.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Titi, Bu Isti, Bunda Wati, ayo on air, Bu Di. Bu Siti on air.
0: Baik.
1: Bu Siti, Teh Dewi dan Bro Idris.
0: Okay.
1: Abah Wandi, Pak Daniel Benowo, selamat ya. Buat Mbak Ati juga.
0: Okay,
1: Bu Deutri dan Bu Freddy. Ito Molana, Abah Awi, Naasa, Kangen.
0: Okay.
1: Cucu Septian dan Dava. Lalu buat Bunda Sri Suhartini di Karam.
0: Okay,
1: buat Bu Musbiati Wibowo, Bu Yuni Solotigo, Bunda Nana, Bunda Yani Jaya, Bu Susilowati di Sumatera Selatan, Bu Kustia Ningsi, Bu Kustia dan Abah Marioto di Pondok Marita, Mama Yu, Bunda Siti Rumia, Tuban, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Ani Esther, Perak, Pak Ramadan, Pak Andi Prabu Batam, Pak Bambang, Foto Jati, Mas Andi, Mas Bandi, Simolawang, terima kasih ya. Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Mas Afis, terima kasih. Pak Jono dan Temi, Temia di Bandung, sekeluarga semuanya. Sekali lagi, kakak.
0: Iya, Oma.
1: Kakak Dini. Boleh gak alamatnya? Ada yang minta nih alamat semuanya kakak Dini. Boleh dikasih tidak gak? Itu dulu ya, di skip dulu ya.
0: Iya Oma, okay. Baik.
1: Baik, lagi barokah. Sampai jam berapa ini?
0: Hari ini sama jam 12 malam Oma.
1: Dan salam be healthy, be safety.
0: Be happy Oma.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam.
2: PPH. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Titi Damiati.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak Bu Titi. Mau gak silahkan ke malam hari ini mau mendengarkan lagu yang mana?
2: Lagunya saya Widuri ada.
0: Widuri? Dari Yunisara Widuri?
2: Ya ada.
0: Coba Dini cari ya. Soalnya yang disiapin kok gak ada ya.
2: Kalau gak ada di Desember Kelabu.
0: Oh, ada nih Widuri. Oke, okay, Bu. Baik.
2: Enak lagunya Widuri.
0: Oh, gitu ya. Baik, ini yang duet sama Krisdayanti tapi ya?
2: Ya.
0: Enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, ada yang Widuri sendirian kok. Oh, oke, okay, Bu. Siap.
2: Terima kasih.
0: Bu.
2: Maaf ya, Mbak Dini, apa tak titip lah itu kan Pak Sat.
0: Janji, matur nuwun sangat loh Ibu, Masya Allah. Terima kasih banyak Ji Ibu. Berkah barokah. Amin ya rabbal alamin.
2: Hanya itu.
0: Oh, itu udah banyak loh Bu. Matur nuwun sangat Bu Titi, Masya Allah. Matur nuwun sangat. Semoga rezekinya banyak Ibu.
2: Mohon maaf, saya kira enggak siaran sih, aku mau datang. Lu tahunya siaran.
0: Iya Ibu, saya siaran.
2: Kesannya tuh kata cucunya, aku aja yang beri.
0: Anji, Bu, terima kasih banyak Ibu. Anji, matur nuwun sangat.
2: Untuk Umi yang di Queen yang sedang asik di Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Pak Bandi, Pak Bambang, Bu Hartini, Bu Mbak Tanti, Pak Kiman, Bu Mbak Fitri Pasuruan, Mbak Siti, Bang Kobar.
0: Oke.
2: Okay. Pak Toto.
0: Anje.
2: Terima kasih Mbak Dini.
0: Anje, baik.
2: Hari ini sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati nanti pulangnya malam.
0: Anje, Ibu siap.
2: Awalnya dingin sekali.
0: Anje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati. Masya Allah, tabarakallah, berkah selalu Anje. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay, lewat lagu. Lewat Pak Toto.
3: Sehat Pak Dini.
0: Sehat alhamdulillah Pak Toto. Anji, monggo silakan.
3: Ya, kalau ada Anji, ku cari jalan yang terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Jalannya kenapa Pak Buntu kah?
3: Macet malam minggu. Saya kan dekat kota lama, kalau malam minggu gini kan banyak ini.
0: Full ya Pak ya? Oh, benar. Aku cari jalan yang terbaik, soalnya jalannya macet ya. Anji siapa Toto? Mau ya Pak siapa malam ini?
3: Tadi ada Mayanti.
0: Anji.
3: Ada Ibu Titi Damiati. Bukan Pak Mariono. Ada Bang Irwan ya.
0: Anji.
3: Ya jadi Jawa Barat sana ya Anji. Bang Irwan. Selamat malam juga. Juga ada Pak Tua, ya Pak Luki, Pak Wi, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Mbak Dini, terima kasih.
0: Anji, matur nuwun sangat.
3: Selalu sehat, banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dan terima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Toto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Halo Bandung.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat
0: lewat apa? Lewat aku ta.
3: Ini loh rindu ini. Bagaimanapun perjuangan pasti melebu.
0: Oh, si Allah. Terima kasih banyak loh Pak Giman.
3: Hati-hati ya.
0: Anje. Hatinya siapa Pak Giman?
3: Hati-hati di jalan pulang.
0: Tulus dong ya. Baik.
3: Padahal melebuhi penuh perjuangan angin ya.
0: Penuh perjuangan, Masya Allah.
3: Kalau tidak rindu, tidak sehati, tidak akan bisa masuk.
0: Oh gitu, ta? Ya, wes. Oke, siap. Kalau tidak rindu, tidak bisa apa masuk. Mbak, apa Dini tuh? Lisnya hari ini...
3: Milung-milung, Mbak Dini.
0: Ada sepi, ada... Oh ya, satu dalam nada cinta. Aku ini punya siapa? Bukit berbunga. Ku ingin kau ada. Ya,
3: ini loh,
0: bahasa cinta, nostalgia SMA. Siapa? Aku ini punya siapa?
3: Ya, aku ini punya siapa, Mbak?
0: Nah, punya siapa? Aku juga nggak ngerti. Punya siapa enak, Ewes?
3: Ya, baik. Aku ini kado spesial buat yang ulta ya.
0: Oh gitu, ta. Aku ini punya siapa gitu?
3: Punya siapa ya?
0: Nggak tahu, punya siapa?
3: Tanyain lo, repot ya. Matematika, angin yang bisa jawab.
0: Oh, coba.
3: Pertanyaan ini kenapa nggak bisa jawab, Mbak Dini?
0: Apa tuh?
3: Ya pertanyaan tadi lo, ini milik siapa tadi lo?
0: Apa ya? Apa ya?
3: Dulu kamu bintang kelas.
0: Aduh, aku bintang kelas. Aku bintang kecil aja wes.
3: Bintang kejora.
0: Kejora. Baik, oke. Okay.
4: Ya, buat ini siapa? Mas Toto tadi ya.
0: Iya, Pak Toto sampai sama, jumpa.
4: Coba.
0: Siapa?
4: Siapa tadi lu? Bu Titi.
0: Bu Titi Damiyati.
4: Ya, Bu Titi Damiyati. Sehat selalu, Bu Titi ya.
0: Anjir.
4: Sehat selalu, umur panjang.
0: Amin.
4: Sehat selalu.
0: Amin, Irbal, amin.
4: Melimpah, ya.
0: Amin.
4: Buat Titi Damiyati, dulu kan pernah sakit itu ya.
0: Anjir. Kamu udah sembuh sekarang dong.
4: Iya kan doa aku.
0: Oh iya, oh gitu ya. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah loh, Pak.
4: Enggak Pak Dini, wah enggak.
0: Pak gimana kayak diseriusi loh, enggak. Oke, iya loh, enggak apa-apa loh. Wong didoakan baik loh.
4: Iya.
0: Iya kan.
4: Yang baik kan kembali akan yang baik.
0: Oh, oh kan gitu.
4: Oh iya, selalu.
0: Amin, ya.
4: Irbalanya Pro satu.
0: Pro satu.
4: Bersama Mbak Dini.
0: Jangan kemana-mana.
4: Obat lo.
0: Obat.
4: Bu Titi, karena makan hati nih, rek. Sakit hati lo. Nelpon Mbak Dini.
0: Tambah sakit hati.
4: Mbak Dininya terus sehat.
0: Amin,
4: semangat. Jaga kesehatan. Jalan Joko makan yang teratur ya, biar gak sakit.
0: Siap.
4: Nanti kalau pulang, hatimu dan hatiku bertemu di jalan.
0: Hati-hati di jalan ya.
4: Hati-hati di jalan.
0: Baik.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Giman. Oke, kalau gitu kita tinggalkan dulu mengapa tiada maaf. Kalau Dini mah sudah pasti memaafkan ya. Jangan sampai tiada maaf lah ya. Untuk semuanya hal-hal baik, pokoknya semuanya hal-hal baik itu harus dimaafkan ya. Oke, kalau gitu kita mau ke Yuni Syara dulu ya, dengan judul Tuhan Jagakan Dia gitu ya. Spesial untuk Mayanti.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: dari Yuni Sara. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Kita sama lagi, selamat malam. PPH, halo. Halo, selamat malam. Kok gak ada suaranya? Masya Allah, baik. Halo, selamat malam PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Pustaka Piringan Hitam, dengan siapa di mana? Halo?
1: Abah
0: Awi, kok hilang suaranya Abah? Kok beda suaranya?
1: Masa sih?
0: Iya loh, tadi gak gitu. Silakan. Apa tuh?
1: Nostalgia SMA.
0: Nostalgia SMA kita itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi
0: oke.
1: Saya enggak sekolah di SMA loh,
0: Pak. Terus sekolah di mana, Pak Wi? Di SMK.
1: Taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Tah, baik kalau begitu. Untung enggak taman kanak-kanak ya.
1: Enak kan. Taman kanak-kanak.
0: Iya loh, baik. Oke, mau nyapa siapa, Abah?
1: Pak Bambang, Om Ayanti,
0: okay.
1: Pak Luci, Bung Kobar, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Bu Nana, Putri Sugeng, Ijan Ubi, untuk Opa Mulyono juga, dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, baik,
1: untuk
0: Pak Toto.
1: Sampai dini,
0: iya. Baik, matur nuwun Abah. Terima kasih saya selalu ya. Halo, selamat malam PPH.
2: PPH.
0: Iya. Halo.
2: Bu cantik.
0: Iya, Bu Wati Ramli, apa kabar Bu Wati Ramli?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat ulang ya saya.
0: Terima kasih Bu.
2: Ya,
0: amin, irba alamin.
2: Nanti.
0: Jamin irba alamin. Terima kasih banyak buat Ramli.
2: Semoga sehat selalu ya, Nanti.
0: Ibu mau turun sangat. Amin, buat Nanti juga sehat selalu ya. Apa tuh?
2: Dari Yuni Sara.
0: Judulnya
2: Desember Kelabu.
0: Desember ya. Kelabu. Oke, Ibu, mau nyapa siapa?
2: Mbak Awi. Mas Bandi.
0: Oke.
2: Pak Brandi. Mas Ali. Mas Ali.

0: Baik.
1: Oke.
0: Semoga semua sehat selalu.
1: Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Ati ya.
0: Juga ya Zandi.
1: Anje matur nuwun sangat Ibu. Anje siap.
0: Pulang nanti jam 12.
1: Anje. Siap.
0: Selamat sampai rumah ya saya.
1: Amin. Terima kasih Bu Ati Ramli ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ati Ramli. Halo. Ya, halo Bu Ati. Iya, lepas ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya selalu nje. Oke, langsung aja kalau gitu Dini mau ke WhatsApp ya. Ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Halo Kak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu mau berbagi rindu lewat lagu PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Mau request lagunya Yuni Sara, Aku Jatuh Cinta. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Hairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kemudian ada Ibu Hartini, malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat milad. Terima kasih Ibu, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doa-doa baiknya Ibu. PPH, Pusaka Piringan Hitam. Semoga Mbak Dini Wardani panjang umur, bahagia selalu, sehat selalu, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pusaka Piringan Hitam, mereka selagi Yuni Syara, Hilang Permataku. Selamat untuk Mas Ali, Pak Hairul Huda, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istihara, Bu Titi, Bu Ati Ramli, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Oke, ditunggunya Ibu untuk lagunya ya. Oke, langsung aja Dini mau muterin di malam hari ini. Coba-coba Hilang Permataku. Oh, ada ya. Oke, Dini mau muterin dulu lagu ini ya, sabar ya pendengar ya, nanti pasti diputerin semuanya lagunya. Ada Ku Cari Jalan Terbaik ya, kenapa jalannya semoga gak buntu ya Pak Toto. Kemudian ada Sepi yang diriku sama Pak Giman di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Aku Jatuh Cinta dari Yuni Sara. Semoga bisa menemani malam hari ini ya, yang cukup apa ya, bisa dibilang cukup syahdu gitu gak sih, karena malam minggu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Aku pun juga halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Pustaka
0: malam.
1: Piringan hitam.
0: Pak Marion, Pak Mulyono. Sugeng dalu, Pak Mul.
1: Ini wargani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul.
1: Lagune engkang dereng diputer nopo, Mbak Dini?
0: Masih banyak, Pak Mul. Pokoknya edisi Yuni Sara, monggo silakan.
1: Iya, sampean wacaaken kula mboten pate apa.
0: Ada nostalgia SMA, sepi, Desember kelabu. Oh iya,
1: oh,
0: maafkan.
1: Desember
0: kelabu.
1: Dilungkas kurang-kurang dino Desember di
0: sana. Oh, lare, kok cepat. Oke, mau ngomong apa sih?
1: Karen-karen, soalnya tenggriyon ini loh, kok wata putu nih ngelumpuk nih, wang.
0: Alhamdulillah, Pak Mul.
1: Tapi saya tengah-tengah dari mantuk sedanteng.
0: Anjilan apa?
1: Ya, itu enggak nih, Mbak Gini kunu kok, tapi rada ngetan titik.
0: Oh, ngetan, baik. Jadi
1: meriku loh, Bundi.
0: Anjil.
1: Wisma Tropodo.
0: Baik.
1: Kalau batin dari atur salam, gih.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Mariono, wonten Bang Kobar, Bu Rumia, Mama Yo.
0: Baik.
1: Perak wonten Lulali.
0: Lo ayo, aku kalau wis disuruh ngeling-eling itu wis aku mundur sih, aku kalau suruh
1: ngeling-eling. Karena mau eling.
0: Terus.
1: Anu Mas Toto, dia nggak eling dewe. Pak Awi, Pak Banti.
0: Baik.
1: Wonten Bu Istiharo, Bu Siti Pasuruan kali, Bu Dewi Warung Dowo, Pak Idri, wonten malih niki lho, Bu Wira kali Pak Eri. Oh, engkang wonten Pera sampun nyantol ten nggih remot mriki.
0: Alhamdulillah sampun nyantol nggih.
1: Bu Eni Esther.
0: Oke.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Kagem niku sinten sing saking Bandung niku sinten?
0: Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan.
0: Nggih,
1: Ahmad Irwan. Muhammad tuh Ahmad.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan.
0: Nggih.
1: Pak Tua, utawi Pak sinten namine Pak Tua niku?
0: Pak Luki.
1: Pak Luki, Sugeng dalu Bapak.
0: Baik.
1: Kagem sedayane. Oh, durung iki.
0: Niki. Napa lagi?
1: Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wira, Bu Bu Titik Damianti. Kalian engkang wonten karan niku lho sinten
0: nggih. Oh, wis nanti aja wis pokoke kalau wis lupa.
1: Kula nggih badhe ngetes penyiar buat nafal sami. Ya
0: nafal wis sama lho Pak Mul wis. Nggih,
1: wong kula kalih panjenengan niku anggota band kuburan lupa-lupa ingat.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Mobilnya wonten kelapatanipun Pak Mulyono, wiwitan tenanipun kirang toto kirang duka nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah nggih Mbak Dini.
0: Nggih, sami-sami nggih Pak Mul. Nuwun sanget.
1: Nggih, matur sembah nuwun Mbak Dini.
0: Nuwun sanget Pak Mul.
1: Nggih, lek lagu diputer kok sampean elingaken nggih.
0: Pak Mul, lagunya Pak Mul gitu.
1: Ah, nggih, Pak Mul iki lho lagune ngoten nggih.
0: Nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul sehat selalu nggih. Halo, selamat malam. PPH.
2: PPH. PPH.
0: Nggih.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Luki. Monggo silakan Pak Luki.
2: Terima kasih supaya tidak punya utang ya.
0: Nggih, monggo.
2: Karena terbebani oleh kirim salam.
0: Nggih.
2: Salam balik buat Pak MBG.
0: Pak Mulyono Gembili.
2: Iya. Yang kedua buat Pak Toto.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Mbak Dini.
0: Nggih.
2: Sebelum pesan lagu apa kan ngecap kaiser ngomong request kaiser
0: wah kudu tadi
2: saya kenal sama Wahyuning Dias Budi itu 11 Agustus 1987 belum dari penyanyi dia.
0: Oh baik.
2: Ya waktu itu penandatanganan bikin pendirian Arema.
0: Arema
2: ada 3 Luki di situ.
0: Oke.
2: Okay. Luki Akub Jainal, Anai Jenderal Akub Jainal, Luki Edi Rumpoko, Anai Pos Gede Bupati. Okay. Wali Kota Batu. Luki ini Pak Tua anak yang bagus gedek.
0: Oke.
2: Jadi ya tidak bisa apa-apa ya.
0: Baik.
2: Dan waktu itu dia menyanyikan dua lagu karena bukunya lagu, Mbak. Di acara itu disaksikan oleh Kapolres, Korem, dan lain-lain. Dia menyanyikan lagu, ternyata lagu itu 40 tahun kemudian, saya ketemu, sudah jadi Yuni Shara, di acara 11 Juni di Hotel Shangri-La bersama Hedi Yunus.
0: Begitu
2: kelihatan Pak Tua yang ngomong, andaikan kau datang, kau selalu di hatiku. Nah itu ada.
0: Andaikan kau datang kembali, itu bukan sih Pak?
2: Apa? Ya,
0: andaikan
2: ada.
0: Andaikan kau datang itu ya, coba-coba. Ya. Andaikan kau datang, ada. Oke, Pak Tua.
2: Ada, ya. Ya, itulah. Buat Mbak Dini.

0: lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih.
0: Requestnya sekarang atau 50 tahun lagi. Tuh, kalau ada yang pilih saya ganti The Condor Heroes atau lagu Di Bukit Berbunga.
1: Okay.
0: Banyak deh lagunya Yuni Shara. Sehat, semangat.
1: Siap,
0: Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti.
1: Siap.
0: Bu Musdiati, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Wati Ramli, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Damayanti juga. Dan Mas Ali Sakti,
1: baik.
0: Mas Jebet Pipi, Mas Asa Aba Awi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Bandi, terus Pak Freddy, Pak Mul, Pak Hoirul Huda, Pak Wandi, dan semuanya.
1: Terima kasih,
0: Pak Tua dan Pak Toto, sampai jumpa. Terima kasih. Mbak Dini Wardani. Wassalamualaikum.
1: Sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Siawan Mujari, kita dengarkan.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih Pak Siawan Mujari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Umat ultah ya.
1: Jiwa ternyata Bapak.
2: Sehat selalu.
1: Baik.
2: Semoga banyak rezeki.
1: Amin irbal amin.
2: Semoga mawaddah warahmah.
1: Amin irbal alamin.
2: Sakinah mawaddah warahmah sih. Tolong diputarkan sepanjang jalan kenangan.
1: Siap.
2: Dari Yuni Shara ya. Kalau nggak ada berarti Januari yang biru.
1: Baik.
2: Salamnya tadi yang sudah masuk semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Untuk Uhti Dini. Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Amin.
2: RRI.
1: Amin, Balamin.
2: Terima kasih Tuhan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setiawan Mujari. Terima kasih banyak Pak Setiawan Mujari. Saya selalu nje. Kemudian Dini mau menyapa dulu ya. Ada Bu Siti Rumiah ya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, PPH Pustakaan Piringan Hitam. Mbak Dini Wardani, selamat ulang tahun. Baik, terima kasih Bu. Semoga panjang umur, saya selalu bahagia selalu. Amin irbal amin. Terima kasih banyak Ibu. Request lagunya Yuni Shara, Mengapa Tiada Maaf, sudah diputar ya tadi di awal opening. Kalau gak ada, Bukit Berbunga aja. Oke, nanti ditunggu ya Ibu ya. Salamnya untuk Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Siharo, Bu Nana, Bu Titi Damiyati, Bang Kobar, dan salam untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Amin amin irbal amin. Terima kasih banyak Ibu Siti Rumia ya di Tuban. Dini juga mau menyapa ada Bu Siti. Bu Siti, terima kasih loh Bu Siti. Masya Allah Bu Siti, terima kasih banyak untuk kadonya di hari ini gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Dini mau muterin dulu lagu Nostalgia SMA ya. Kita nostalgia dulu malam ini.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Hilang Permataku dari Yunisa Radini hadirkan gerbang dengar Anda pendengar. Dan masih banyak yang belum terputar malam hari ini, sabar. Halo, selamat malam PPH.
1: PPH.
0: Selamat malam.
1: For you, happy birthday to you.
0: Thank you Bang Komar.
1: Tambah umur yang barokah.
0: Amin.
1: Ditambah rezeki, ditambah gebetan.
0: Waduh.
1: Gebetan itu kan banyak Mbak ini.
0: Baik.
1: Gebetan uang, gebetan teman, gebetan siap. Apa aja lah, jangan dikonotasikan negatif. Gebetan itu gebetan baca.
0: Oke.
1: Thank you so much.
0: Thank you. Apa tuh?
1: Lagunya Yunisara banyak cover, berarti ini satu album coveran banyak ini Mbak Dini. Ada lagu ini yang dinyanyikan Mbak Dini.
0: Apa tuh?
1: Mengapa semua manusia menghina kehidupannya?
0: Judulnya apa tuh?

0: Kisah Seorang Pramuria.
1: Oke, okay, ya, baik.
0: Ini berarti satu album coveranin banyak ini.
1: Wah, ini aku gak ngerti, pokoknya Yuni Sara, pokoknya ya. Gitu. Ya, yes, disediain itu. Ya. Oke, okay, siap. Thank you, Bang Kobar. Ditunggu ya.
0: Malamnya 1, 2, 3, aku sayang semuanya.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk Pak. Tua, okay. Jangan jam 4 kali di rumah sakit.
1: Oke, okay, siap.
0: Jemput Pak Tua.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Din, Mbak Tani. Di jalan, utamakan keselamatan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bang Kobar. Saya selalu.
0: Datang sakitmu.
1: Oke, okay, siap. Thank you so much, Bang Kobar. Halo, kita coba sapa dulu di malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, coba.
2: Ada.
1: Iya, ada. Pak Ahmad Irwan.
2: Iya. Selamat malam, PPH.
1: PPH.
2: Benar. Kalau di Iri Digital, lihat Mbak Din teh lagi siaran teh cantik kelihatannya. Aduh.
1: Terima kasih.
2: Kerudung yang tertutup. Inilah jadi benar kenamakan wanita solehah teh perhiasan dunia sebagai tiang negara.
1: Amin. Baik. Silakan malam hari ini Pak Ahmad Irwan.
2: Desember kelabu.
1: Desember kelabu ditunggu ya. Oke. Okay. Ya. Mau miawa siapa?
2: Amin dingin. Angin dingin mepiup mencekam di bulan Desember. Nah, itu kan sebentar lagi Desember tuh kan, mudah-mudahan tidak kelabu Desembernya kan, itu aja.
1: Baik, oke, Pak Ahmad Irwan.
2: Tidak tinggal menghitung bulan Desember sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak kelabu Mbak Dini. Itu kan Desembernya kan, itu aja.
1: Jangan kelabu ya. Baik.
2: Jangan.
1: Siap.
2: Salam-salamnya ya. Barusan buat sahabat gua tuh Bang Kobar ya. Selamat malam Bang, semoga baik. Bang Kobar balaban ini lagaran sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin. Itu doa dari saya buat Bang Kobar ya.
1: Baik.
2: Buat Ibu Wati Ramli, buat para semua aja kirim salamnya ya. Buat ini ya. Mudah-mudahan doanya sama, sehat semua ya.
1: Amin.
2: Dimudah rezeki.
1: Amin.
2: Yang belum dapat jodoh semoga diperbukan jodoh yang diharapkan. Yang sudah mendapat jodoh semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Siapapun ke semuanya mendoakan.
1: Amin.
2: Di akhir dengan sebuah pantun. Beribu-ribu pasar yang antik itu kan. Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik hanya Mbak Dini yang aku suka. Terima kasih.
1: Malam sehat selalu. Masya Allah. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam PPH. Mbak Dini.
1: Anje, Budian.
3: Kita, ya.
1: Oh, bukan Bu Dewi. Anje, matur nuwun sangat Bu Dewi, Masya Allah.
3: Barokah umur, barokah kesehatan,
1: amin. Barokah rezeki. Amin. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sehat selalu, Nye. Amin.
3: Alhamdulillah.
1: Apa tuh?
3: Kau selalu di hatiku.
1: Kau selalu, Ibu Dewi, selalu di hatiku. Tenang aja.
3: Selalu di hati.
1: Oke, siap. Oke, mau punya siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen.
1: Oke. Okay.
3: Mira. Bu Istikharah, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Mati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti, sampai lupa.
1: Baik.
3: Bu Siti kok nggak masuk ya?
1: Nah itu, tak tunggu-tunggu padahal Bu Siti kemana ya?
3: Semoga aja sehat.
1: Amin, Irwalamin.
3: Mbak Mayu,
1: Anji.
3: Bu Siti Damiati,
1: baik.
3: Bu Ani Esther, Bu Nana,
1: dan
3: lupa juga buat Pak Kos, Bang Kobar. Pak Esis, Bung Ferdi, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakena.
1: Okay.
3: Dan semuanya.
1: Kakak
3: Mbak Dini,
1: matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Dewi. Halo, selamat malam, Mas Faris. Halo, Masya Allah, apa kabar Mas Faris?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf ya kalau WA-nya terhapus tadi, soalnya saya takut ibu datang terus akhirnya disuruh mijetin gak dengerin nanti.
1: Oh, Masya Allah.
4: Biasanya gitu Mbak Dini, soalnya saya kan pakai headset terus, jadi kadang kalau dilepas Udah nggak bisa dengerin lagi.
1: Oh lah, baik Mas.
4: Karena bisanya lewat HP untuk
1: LRI
4: Surabayanya, betul.
1: Baik, Anji, baik. Bangga
4: sehat silakan. Ya Mbak Dini ya.
1: Sehat, alhamdulillah Mas Fahri sehat ya.
4: Alhamdulillah. Yang lagi ulang tahun sekarang ya. Happy birthday ya Mbak
1: Terima
4: Dini.
1: Terima kasih banyak Mas Fahri.
4: Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sukses
1: Amin.
4: Selalu.
1: Amin.
4: Semoga harapan yang di tahun ini, di tahun kemarin-kemarin yang belum tercapai, segera di tahun ini bisa nang segera tercapai. Siap. Mbak Dini ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Mas Faris. Mau request apa nih malam hari ini?
4: Pelangi dari Yuni Sara.
1: Bagaikan langit berpelangi.
4: Berpelangi, asik. Itu Mbak Yuni akadi banget ya.
1: Bener. Oke, mamanya
4: iya,
1: siapa?
4: Selamat menikmati lagu-lagunya Mbak Yuni Sara atau Teteh Yuni ya.
1: Oke, baik.
4: Salamnya Nikot yang sudah naik-naik semuanya. Kayaknya tadi udah satu RT, satu kampung. Jadi enak ya. Jadi saya tinggal ngikuti saja ya.
1: Baik,
4: Kak Dini ya.
1: Thank
4: you Kak Dini.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faris. Terima kasih banyak Mas Faris. Mohon maaf tadi belum terbaca ya. Dini mau menyapa ada Bu Meiska Sadiah yang ada di Trenggalek ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya judulnya Bertahan. Oh, Bertahan ini enggak bisa Bu karena ini hari ini PPH ya. Nanti diputar jam ini ya, jam 11 malam ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RR Surabaya Mbak Dini dimanapun berada. Untuk Mbak Dini selamat bertugas. Salam dari Ibu Meiska Sadiah di Trenggalek ya. Mau request lagi kerinduan aja kalau untuk PPH-nya. Terima kasih Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, selamat ulang tahun. Baik, terima kasih Ibu Meiska Sadiah ya. Sehat selalu Ibu. Ada Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin, selamat malam. Kita coba dengarkan voice note-nya Mbak Rika Herlin dulu ya. Sabar untuk semuanya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: PPH Pustaka Piringan Hitam.
1: Oke. Okay.
5: Saya pemilih lagunya Yuni Sara. Yuni Sara yang berjudul Sendiri Itu Tak Mudah.
1: Oke.
5: Okay. Happy birthday buat Kak Dini Wardani.
1: Terima kasih Mbak Rika Herlin.
5: Semoga dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
5: Bahagia
1: amin.
5: Selalu.
1: Amin. Terima
5: Diberikan
1: kasih.
5: Diberikan kesehatan yang prima.
1: Oke, okay, amin.
5: Buat pendengar setia Pro 1. Happy next weekend. Punya Yuni Sara yang judulnya Desember Kelabu atau Sendiri Itu Tak Mudah. Happy next weekend seluruh pendengar setia terus.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Rika Herlin. Ditunggu ya Mbak Rika Herlin ya. Oke, langsung jadi diputerin Desember Kelabu, kemudian ada Sepanjang Jalan Kenangan, dan juga ada Andaikan Kau Datang Kembali. Nah itu ya. Jadi jangan kemana-mana karena Dini Wardani nemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Hadirkan, karena saat ini udah di menit ke-42, masih banyak yang belum terputar, Masya Allah. Maafkan, bingung aku tuh. Halo, selamat malam, PPH. PPH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Freddy. Baik, ya, apa kabar Pak Freddy? Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ya. Terima kasih.
1: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Karena hari ini hari bahagia ya. Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Pak Freddy.
1: Bertambah umur berarti
0: amin.
1: Bertambah barokah ya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Biasa diparingi kesehatan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rezeki.
0: Anjir, Pak.
1: Sukses karirnya, biar karirnya makin moncer.
0: Amin.
1: Ya. Yang paling paling penting itu sehat dan bahagia bersama keluarga ya.
0: Benar sekali, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, saya datang monggo. Sudah di... Jadi saya cepat-cepat saja.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Jalurnya padat soalnya.
0: Iya, mohon maaf ya Pak.
1: Gak apa-apa. Maksud minta maaf. Ini harus kan antri gitu. Ini perlu kesabaran.
0: Perlu kesabaran ya.
1: Oke, negeri di awan Yunisara.
0: Negeri di awan Yunisara ya. Baik, ditunggu Pak Freddy.
1: Oke, salamnya. Ya, buat semua ibu-ibu pendengar setia ya. Ibu-ibunya banyak banget itu.
0: Baik.
1: Iya, semua ibu-ibu juga bapak-bapak beberapa lah mewakili ya, Pak Bambang, Pak Mulyono, ada Pak Bandi, Mas Bandi ya, Pak Idris. Mas Ali, ya, dan semua bapak-bapak juga, juga ada Mbah juga, Eyang, pokoknya semuanya. Iya, untuk semuanya pendengar setia, semoga semuanya sehat.
0: Amin, Rabbalamin.
1: Menikmati malam minggu bersama malam minggu. Keluarga ya, meskipun ini sudah agak larut ya.
0: Baik, Pak.
1: Oke, okay. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya terbaik, doa yang paling baik untuk Mbak Dini ya.
0: Siap.
1: Oke, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam, Dini.
1: Ya.
0: Sugeng Dalu.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, malamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Freddy. Oke, okay, kalau gitu, karena ini banyak banget nih yang belum terputar di malam hari ini. Nanti daripada Dini nanti punya utang begitu ya. Malam ini Dini gak mau punya utang. Karena apa? Karena kalau gak gitu nanti gak muter-muter gitu ya lagunya. Jadi apa sih namanya, sabar dulu ya. Karena banyak yang belum terputar di malam hari ini. Dini hadirkan satu persatu. Coba ya. Jadi masih ada Andaikan Kau Datang Kembali, kemudian ada Kau Selalu di Hatiku ya, kemudian ada lagi Sekarang atau 50 Tahun Lagi, ada juga Kisah Seorang Pramuria, kemudian ada Pelangi ya, kemudian ada lagi Maaf, Tiada Maaf ya. Oke, okay. Kemudian ada lagi Sendiri Itu Tak Mudah ya. Kemudian ada lagi Negeri di Awan ya. Oke, okay. Semoga ini nanti nututi waktunya ya. Terima kasih pendengar yang udah bergabung di malam hari ini. Bukit Berbunga diputer ya. Sudah Ibu, ini lagi diputer. Nah, sudah diputer. Aku gak tidur sih, keras kembalam diputer. Ini diputer Ibu, spesial untuk Bu Siti Rumi. Ah, terima kasih banyak, Nye. Oke, langsung aja kalau kita dimuterin, Andaikan dari Yunisara.

E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung

Pendengar, kita update untuk informasi mancanegara di malam hari ini. UN Women pada hari ini mengungkapkan bahwa hampir 50 ribu perempuan dan anak perempuan tewas atau mengalami luka parah di Gaza sejak Oktober 2023. Dan Sophia Kaltrop, Ketua Aksi Kemanusiaan UN Women, mengatakan sebagian besar korban tewas tercatat selama 2 tahun pertama perang. Namun kekerasan masih terus terjadi meski telah diberlakukan gencatan senjata sejak Oktober tahun lalu, di mana 277 perempuan dan anak perempuan harus tewas.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma hari ini untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Mesir. Pesawat Kepresidenan Mesir mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat.

Pendengar, kita buka kembali informasi malam hari ini. Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, dampak kabut asap meluas ke sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim meminta sekolah-sekolah setempat yang terdampak kabut asap ditutup demi keselamatan murid. Pemerintah Malaysia juga menindaklanjuti titah tersebut. Sehari setelahnya, Menteri Pendidikan Fadila Siddiq mengumumkan bahwa penutupan sekolah di sejumlah wilayah terdampak diantaranya adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, serta wilayah Federal, Kuala Lumpur, dan Putrajaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar dalam dunia, dalam berita begitu ya. Dan tadi lagi lagu terakhir ya, Negeri di Awan sudah Dini hadirkan spesial untuk Anda. Oh, masih ada satu ternyata, mengapa tiada maaf. Sabar dulu, ditunggu dulu, nanti akan Dini hadirkan pendengar di malam hari ini. Karena memang banyak begitu ya yang request di malam hari ini. Kita update kembali pendengar informasi. Duta Besar Perwakilan Tetap Yaman untuk PBB Abdullah Al-Saadi mengatakan kelompok Houthi ini telah memperluas serangan mereka terhadap kerajaan Arab Saudi dengan menargetkan bandara, fasilitas serta aset sipil dan ekonomi. Al-Saadi menegaskan kembali kejahatan itu mengungkap sifat asli kelompok Houthi yang tidak segan-segan menyerang warga sipil dan juga lembaga-lembaga penting. Houthi juga sengaja ingin menebar kekacauan dan mengalihkan perhatian dari pelanggaran serta kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Yaman selama bertahun-tahun demi kepentingan Iran dan kawasan tersebut.

Informasi terakhir dini hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Impor migas Kamboja melonjak hampir 54% dalam 9 bulan pertama 2026. Rincian data menunjukkan negara kerajaan tersebut menghabiskan 1,47 miliar dolar Amerika Serikat untuk bahan bakar solar dari Januari hingga September. Mengingat 48% secara tahunan, impor bensin melonjak 76% menjadi 104 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pengeluaran untuk gas pembakaran naik 23% menjadi 314 juta dolar Amerika Serikat. Informasi tersebut mendengar dini hadirkan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Hidup ini singkat. Jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali esok di udara pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program Masa 1 FM 99,2 MHz. Kenal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar RRI dan di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Tuban pagi ini edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Berikut kami akan sampaikan beberapa program untuk menemani pendengar di minggu pagi menuju siang nanti pendengar ya. Dan kita akan awali dengan program Mutiara Pagi, nanti akan dilanjut dengan juga Warta Pagi di pukul 6 sampai 6.30. Dan akan ada Warta Berita di pukul 7 sampai 7.30, nanti disambung di Tuban Pagi ini program lainnya dengan Silang Gereja sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan lanjut dengan program Minggu Indie. Tentunya kami akan menyajikan lagu-lagu Indie dari Indonesia. Satu jam dari pukul 9 sampai pukul 10. Dan ditutup dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11. Yaitu dengan program Idola RRI pendengar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung atas aktivitas amal perbuatan yang kita lakukan, namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun kekuatan bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah biarkan larut dalam kesesatan, maka tak satupun manusia dapat mengeluarkan dia dari kesesatannya itu. Kita bersaksi, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sasaran ibadah yang hak yang sebenarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pada kesempatan di hari ini kita berjumpa kembali insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan memanfaatkan momen setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin bagi sebagian beraktivitas di rumah, ada sebagian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, mungkin juga ada yang sedang di dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa menemani nih di suasana di hari ini yang mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati untuk kita memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perintah-perintah yang terkait dengan seruan untuk bertakwa. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan 3 ayat penting tentang seruan bertakwa. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk para sahabatnya ketika di momen-momen penting untuk menasihati para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ayat yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah, di surah An-Nisa ayat pertama. Ini juga seruan, ajakan untuk bertakwa kepada seluruh manusia, bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan manusia dari satu jiwa. Kemudian Allah jadikan pasangannya, Nabiullah Adam alaihissalam berpasangan dengan Hawa. Lalu dari kedua pasangan ini lahir anak keturunan yang begitu banyak hingga hari ini. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Al-Ahzab. Kalau tadi di surah An-Nisa ayat pertama, kita bacakan aja ya pendengar. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini kan Nabi bersabda kalau seorang ya qara'a harfan min kitabillah, membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipatnya setiap hurufnya ya. Pendengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah, peliharalah hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan ayat berikutnya di surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Pendengar, kalau kita merunut hidup kita ini, diawali dari orang tua kita, ya, bertemu dalam ikatan pernikahan dengan hubungan yang halal, yang dibenarkan. Sebelum pernikahan hubungannya terlarang. Setelah ada akdun nikah, ada ijab kabul, maka semua yang tadinya dilarang menjadi halal, bahkan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apalagi yang harus kita dustakan? Tidak ada kenikmatan Allah yang layak didustakan. Maka ingatlah kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah. Jadi di antara wujud dari mengingat Allah adalah mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengingkari, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kalau kemudian kita urut kembali bahwa nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan sebelum kita dilahirkan, kita sudah merasakan nikmat Allah. Nikmat berada di rahim ibu yang penuh dengan penjagaan, yang penuh dengan keamanan, tempat yang kokoh, yang lembut di dalam rahim itu, yang kokoh namun lembut, kuat namun penuh dengan kelembutan. Maka kalau kemudian manusia mencoba-coba melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengingatkan buat kita semua, buat manusia, bahwa anugerah Allah, kalau kemudian manusia tidak mensyukurinya, ini akan menjadikan manusia orang yang zalim, orang yang sangat kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia, ternyata manusia ini punya celah, ya, sehingga mereka tidak memberdayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah, ada yang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan ada yang sengaja nikmat Allah itu digunakan untuk hal-hal yang justru tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda tentang ada dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, juga di dalam Imam Tirmidzi, dalam Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, kemudian Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak menggunakan untuk belajar tentang Islam. Dia tidak menggunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menggunakan, dengan hadir ke majelis ilmu, pengajian, ya, yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis menurut pemahaman salafus salih, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka akan bertambahlah ilmu, meningkat keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini juga akan menambah amal kebaikan. Sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pagi-pagi ini pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah mulai nih dengan menimba ilmu, dengan mendapatkan pengetahuan melalui majelis RRI yang memfasilitasi kita untuk menyampaikan al-Islam, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama. Maka mudah-mudahan Allah membuka hati seseorang. Allah memberikan taufik kepada kita di atas ajaran Islam. Ditetapkan hati kita dalam keimanan, diberikan kesanggupan untuk istiqomah, serta diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh, menyeluruh, dan kontinu, terus-menerus, sampai kemudian kita dipanggil untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, jalur-jalur yang nikmat, jalur-jalur yang dipenuhi dengan kebaikan dalam menuntut ilmu syar'i, merasakan kelezatan menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang benar tentang Islam, diberikan kesanggupan untuk mengikuti kebenaran itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak akan sanggup melakukan agamanya dengan benar, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dengan benar, kecuali dia mau mempelajari, mau menjalankan dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang sudah mencatat, menghimpun dengan susah payah. Dan hari ini kita kemudian menikmati pemahaman itu dengan mengkajinya dan menyampaikannya untuk seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, liudhirahu ala dini kulli, walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkan Allah terhadap semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini, di surah At-Taubah ayat 33, pendengar, ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal solih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan membedakannya dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa saja yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, bagi tubuh kita. Sehingga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik, melakukan amal-amal solih, melakukan ketaatan demi ketaatan, beralih dari kebaikan pertama menuju kebaikan berikutnya. Begitu seterusnya perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap hidayah yang ada sekarang ini kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, meningkatkan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, sehingga kita sadar bahwa tanpa ilmu, tanpa kita kemudian mau meluangkan waktu, tanpa kemudian kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka sulit kemudian kita bisa istiqomah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu sebagai jalan yang lurus untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga ini bermanfaat dan kita juga tahu mana yang membahayakan kehidupan akhirat dan mana yang menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa kemudian melakukan usaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam itu sendiri. Kala itulah diantara ya, konsekuensi itu adalah menuntut ilmu untuk menuju kebahagiaan yang pendengar. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabatnya dan itu kemudian tercatat, diriwayatkan, yang kemudian hari ini kita bisa mendapatkan hikmah yang agung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu keharusan, satu kewajiban bagi setiap muslim. Imam Al-Qurtubi yang beliau wafat pada tahun 671 Hijriah, berarti sekarang kalau era milenial ini adalah tahun 1440-an lebih ya, maka sudah 800 tahun yang lalu ya, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang ibadah sholat, menuntut ilmu tentang tuntunan berzakat ya, bagaimana ukuran-ukuran yang harus dizakati dari harta, dari barang-barang atau dari perdagangan, dari jual beli, dari investasi, kemudian dari perkebunan, pertanian, kemudian dari emas ya, perak dan seterusnya, berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Maka ini harus kita pelajari ya, dan tidak harus menunggu kaya baru belajar zakat ya. Justru dengan belajar zakat memotivasi kita untuk betul-betul memberikan dampak ya, sehingga pada saat kita memiliki harta, maka kita sudah memiliki ilmunya bagaimana tasarruf atau membelanjakan harta sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah ya, karena ini kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap individu muslim, termasuk juga mempelajari tentang puasa. Bagaimana puasa yang harus dilakukan seorang muslim ya, kewajibannya selama bulan Ramadan, apakah semuanya wajib atau ada yang terhalang dari ibadah puasa itu, misalkan orang yang udzur secara syar'i, pekerja berat, orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, kemudian orang yang haid dan seterusnya, ya akan mengandung konsekuensi dari kewajiban berpuasa. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuan tentang ibadah puasa, maka apa jadinya? Kualitas puasa kita mungkin berantakan ya, karena mungkin yang diwajibkan atau yang diharuskan itu tidak bisa disempurnakan karena kurangnya ilmu. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu tentang hal-hal yang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, bagaimana mendamaikan orang yang bersengketa ya. Tidak semua memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajari itu semua, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak mungkin semua orang bisa melakukannya atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka, sehingga hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu motivasi yang penting bagi kita, karena ternyata jalur menuntut ilmu, jalur mempelajari pengetahuan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai ya atau diberikan satu keutamaan ya, menjadi wasilah kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang cukup panjang dikatakan di sana bahwa Rabbi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Umajtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyatumur rahmatu wa haffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Ya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat juga mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, bahwa menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya itu berjalan kaki, ya, menempuh jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ada jarak yang harus dia tempuh, ada rentang, ya, waktu untuk menuju ke tempat di mana dia akan mempelajari suatu pengetahuan, menuju majelis-majelis yang di sana akan dipelajari suatu pengetahuan. Kemudian makna yang kedua, yaitu menempuh jalan atau cara yang kemudian dengan cara itu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, mungkin dengan menghafal, dengan mempelajari dengan penuh kesungguhan, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, bahkan kemudian menuliskannya serta berusaha untuk memahami apa yang dia pelajari, dan cara-cara yang lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Misalkan dengan teknologi sekarang, kita tetap berada di rumah, tapi cara kita untuk mendapatkan ilmu dengan Zoom, ya, dengan aplikasi broadcast, ya, siaran dengan banyak orang yang hadir tetapi di tempatnya masing-masing, hadirnya secara di dunia maya, dalam jaringan online. Maka ini adalah cara-cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita bahwa tuntunan Islam ini akan relevan, akan senantiasa beriringan dengan zaman, tidak akan lekang tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang kemudian bisa sesuai dengan seluruh zaman. Ini adalah salah satu tanda bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan manusia. Sebab kalau bikinan manusia mungkin dia akan terbatas oleh masa-masa di mana perkembangan pada saat itu saja, baik itu perkembangan sosial, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tetapi karena ajaran Islam ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka relevansinya dengan seluruh zaman itu pasti akan dapat melakukan atau dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan pemaknaan bahwa cara untuk mendapatkan ilmu hari ini tentu ada perkembangan secara teknis. Dulu orang harus melakukan perjalanan sehari, dua hari, bahkan berbulan-bulan untuk mencapai sumber pengetahuan. Orang dari daerah tertentu harus melakukan perjalanan panjang, ya, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, ya, untuk mendapatkan satu pengetahuan. Tetapi hari ini kita bisa sharing secara langsung, ya, bertatap muka, tetapi dengan fasilitas teknologi yang berkembang hingga hari ini. Dan itu real time, ya, di saat yang sama, di waktu yang sama, meskipun berbeda tempat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa Allah janjikan untuk orang-orang yang bersedia mau meluangkan energi, kesempatan, tenaga, pikiran untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini juga memiliki dua makna sesungguhnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan memasuki surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga untuk mendapatkan ilmu, dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi, ilmu yang dia pelajari, kemudian dia fahami, lalu diamalkan, maka itu dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari dia berilmu, berpengetahuan, lalu dia amalkan dari pengetahuan yang sudah dia dapatkan, maka Allah akan permudah. Itu konsekuensi yang logis bagi mereka yang kemudian mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga kelak pada hari kiamat ketika melewati as-sirat, ya. Allah akan memberikan kemudahan, dimudahkan dari berbagai kekhawatiran, dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum maupun sesudahnya. Wallahu taala alam bisawab. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap, ya, generasi saat ini, remaja yang hari ini tumbuh akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, orang tua yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan ruang dan waktu untuk berbicara, berdialog, berbincang, ya, tentang pentingnya belajar ilmu-ilmu syar'i, tentang pentingnya kita mempelajari ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, generasi ini yang kelak akan menggantikan posisi kita yang hari ini umurnya sudah mendekati 60, bahkan mungkin sudah lebih dari 60. Kita akan bergantian. Kita akan digantikan oleh generasi-generasi sesudah kita. Allah tidak menciptakan manusia ini akan kekal abadi, tapi Allah memberikan batas. Allah menetapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ya. Dan detik-detik kematian itu tak satu pun manusia mengetahui kapan pastinya itu terjadi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang peristiwa hari kiamat, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Jadi Nabi ketika para sahabat bertanya, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena memang Rasulullah Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kefasihan, ya. Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, ada 6 kelebihan. Nah, salah satunya jawami'ul kalim. Nabi diberi kemampuan berbahasa yang fasih, atau dalam pengertian lain puncak kefasihan. Itu dimiliki oleh Nabi SAW sebagai anugerah dari Allah, keutamaan beliau sebagai Rasul SAW. Nah, Nabi ketika ditanya sahabat tentang kapan kiamat itu terjadi, Nabi justru kemudian menggunakan bahasa, lalu apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Nabi berbalik bertanya, wa ma'adat talaha. Kalau kamu bertanya tentang hari kiamat, kalau engkau bertanya tentang peristiwa yang amat dahsyat itu, yang diantaranya kiamat itu adalah kematian. Kematian tiap-tiap individu adalah kiamat-kiamat kecil yang menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, kalau engkau bertanya tentang kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang sudah kita berdayakan dari potensi yang Allah berikan untuk menyambut kiamat itu? Jadi ini menggugah, ya, pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, kemudian feedbacknya, balasan atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita merenung. Iya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Nah, ini adalah poin penting sesungguhnya. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pertanyaan seperti ini mendorong kita untuk, ya Allah, banyak yang dari waktu yang sudah terlewatkan, dari 40 tahun yang sudah kita lewati, dari 50 tahun mungkin hari ini yang kita sudah usianya 50 tahun, yang sudah kita manfaatkan, sudah kita isi dengan berbagai aktivitas. Allah berikan penglihatan, masih baik. Allah berikan pendengaran, masih baik, masih berfungsi dengan baik. Allah berikan akal pikiran, juga masih berfungsi dengan baik. Tidak pikun, tidak linglung, ya, tidak bingungan, tidak kagetan, ya, tidak terlalu khawatir, tidak macam-macam dari ketakutan, kekhawatiran. Allah masih berikan berbagai kenikmatan itu. penglihatan yang masih berfungsi dengan baik, tetapi belum tentu digunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran yang masih berkualitas baik, ya, jelas, terang, itu juga belum tentu untuk mendengarkan yang baik-baik. Pendengaran yang baik ini oleh manusia kadang dimanfaatkan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Demikian pula penglihatan yang sudah diberikan ini, apakah kemudian semua ya 100% kita manfaatkan untuk melihat yang baik-baik? Ya tentu kita menyadari ada saja penglihatan yang baik ini jatuh pada penglihatan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja pendengaran kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ada saja pikiran kita melayang kemana-mana sehingga pikiran kita menjadi kacau, memikirkan sesuatu yang tidak baik. Nah tentu ini introspeksi. Wa ma'adatalah tadi, apa yang sudah kau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang kiamat? Sementara renungkanlah apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Nah kalau ini kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak memiliki pengetahuannya, lah bagaimana kita akan menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Ini adalah bagian penting untuk kita mampu mempelajari, mencari petunjuk yang untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebaikan di mana Allah ya akan meridhoi dalam kebaikan-kebaikan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang mau bersedia ya memberikan porsi waktu untuk menuntut ilmu, ya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya ini ada di riwayat Ahmad ya dan Abu Dawud. Jadi keutamaan dari menuntut ilmu akan sangat banyak sekali pendengar. Keutamaan orang yang mengajarkan tentang ilmu ya juga itu mendatangkan satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit sekali ya, sedikit ya kita coba merenungkan ya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat yang perempuan juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, untuk menjelaskan tentang As-Sunnah. Ya, oleh karena itu komunitas-komunitas yang hari ini kita perhatikan banyak sekali ya komunitas yang kemudian terbentuk dari lingkungan keluarga ya, kemudian dari lingkungan teman kerja, dari lingkungan penggemar sesuatu ya, mungkin penggemar otomotif, penggemar olahraga, tidak sekedar mereka berkumpul, tapi kita sudah melihat sejumlah di antara mereka kemudian memanfaatkan komunitasnya ini untuk berbagi pengetahuan. Sehingga hadirnya mereka di komunitas itu, mereka berada di komunitas itu tetap membawa jati dirinya sebagai seorang muslim, ya, tetap membawa jati dirinya sebagai seorang yang beriman, yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling menjaga diri dari hal-hal yang bisa melalaikan manusia dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan, agar manusia tidak tadi seperti hadis yang di awal tadi disampaikan, manusia ini seringkali lalai dalam dua hal, yaitu sehat mereka dan waktu luang mereka, supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang lalai dari memberdayakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kita tentu sekali lagi terus ya haus untuk menambah pengetahuan ya, dengan penuh kesabaran, karena sabar itu sangat membantu kita dalam segala aktivitas ya. Inna sabra yu'inu ala kulli amalin ya, sabar itu akan sangat membantu dalam setiap aktivitas kita ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika berusaha ya memilah ya, kesempatan kita. Ini tanggung jawab kita banyak. Kita sadar bahwa al-wajibat aksaru minal awqat. Kita sadar bahwa kewajiban-kewajiban kita ini jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi kemudian kita bisa memiliki skala prioritas untuk menentukan bahwa ini yang harus segera saya tunaikan, ini yang bisa belakangan, ini yang harus segera saya sampaikan, dan ini mungkin bisa kita undur sesaat, nanti kalau memang ada waktu lagi kita akan sampaikan. Jadi kita mempunyai skala prioritas untuk menetapkan sikap, untuk menetapkan urutan mana yang harus dipelajari, urutan mana yang harus kita kerjakan, urutan mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik laki-laki dan perempuan, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena itu dengan ilmu inilah, ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengerjakan amal-amal solih. Kita bisa mengetahui mana yang mendatangkan ridho dan cinta Allah, dan juga kita berusaha menjauhi dari segala sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Meskipun ya kita tidak pernah berjumpa, hanya melalui udara ya, melalui gelombang yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu membuat motivasi kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin bertambah, keimanan kita terus terjaga, keistiqomahan kita juga akan terus abadi langgeng. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan akhirnya saya Nur Adi Septanto dari Pesantren Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjawab atau menyambut panggilan Allah dengan segera, agar kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada aturan dan petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara dari pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geokralogi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Warga desa Pranti dari Kecamatan Sedati menandatangani kontrak BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geoarkeologi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oni Arianto melaporkan.
2: Reruntuhan bagian atap dan depan gua ditemukan pada hampir seluruh gua yang diteliti di sebagian wilayah selatan Pulau Jawa. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada UGM Dr. Anes Yuwono Sabtu siang mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari kajian geoarkeologi untuk memahami perubahan bentang alam dan potensi jejak hunian manusia prasejarah. Hal tersebut disampaikan Yuwono dalam kuliah tamu geoarkeologi dan arkeologi karstik di sebagian wilayah selatan Jawa yang digelar Departemen Teknik Geofisika ITS. Yuwono menjelaskan keruntuhan pada bagian depan dan atap gua diduga dipengaruhi aktivitas tektonik, intensitas gempa, serta gaya gravitasi. Faktor tersebut berpotensi mempengaruhi kestabilan atap gua, terutama ketika bentangnya tidak ditopang dinding yang memadai.
3: Hampir semua gua yang kita teliti itu bagian cocoran atap atau teritisannya bagian depan itu sudah runtuh. Sehingga ruang gua yang dulu waktu dihuni kemungkinan cukup panjang, tapi kemudian pengaruh tektonik, kegempaan, intensitas gempa, dan lain-lain, dan gravitasi dari atap gua yang tidak disangga oleh dinding-dinding yang bentangnya cukup lebar.
2: Selain mengkaji keruntuhan gua, penelitian juga diarahkan pada pengembangan metode fotogrametri dan X-ray diffraction untuk menilai potensi arkeologi pada dinding gua. Menurut Yuwono, jejak arkeologi yang berpotensi diteliti mulai terdeteksi secara bertahap di kawasan Gunung Sewu. Metode tersebut berpotensi mendukung penelitian pada sejumlah situs gua, lembah kering, dan jalur labirin karst. Kajian meliputi perubahan morfologi, kondisi lingkungan mikro ruang gua, ketebalan sedimen, serta anomali stratigrafi yang dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Pranti, Kecamatan Sedati menandatangani kantor BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Januar Fahmi melaporkan.
4: Kepala Desa Pranti, Kecamatan Sedati memberikan statement pasca ratusan warganya mendatangi kantor BPN Sidoarjo karena berkas pengajuan sertifikat tanah atau SHM tak kunjung diproses. Meski sebelumnya telah digelar hearing bersama BPN dan Komisi A DPRD Sidoarjo. BPN enggan memproses sertifikat karena klaim Puskopkar yang menyebut lahan seluas 5.000 meter persegi sebagai fasum. Kades Pranti Eko Purnomo kecewa atas klaim sepihak tersebut.
5: Karena selama ini tidak pernah ada dan tidak ada fasum yang diberikan dari Puskopkar kepada kami.
6: Apakah sudah pernah koordinasi sama Puskopkar, Pak?
5: Puskopkar 30 tahun tidak pernah menyentuh. Ingat, kewajiban Puskopkar adalah menyelesaikan, seharusnya Puskopkar punya kewajiban untuk menyelesaikan SHM para warga saya. Seharusnya itu. Tapi kenyataannya satu pun tidak pernah mulai awal sampai dengan saat ini.
4: Sementara itu Camat Sedati Dedi Kurniawan turun tangan untuk mengawal aspirasi warga serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari jalan keluar terbaik atas sengketa lahan tersebut.
7: Tempo waktu 2 minggu ini kita dari Semudin, dari Kabupaten, kemudian dari BPN, kemudian dari Badan Hukum dan sebagainya, Skopka dan desa, bersama juga masyarakat nanti sudah mengawal ke lokasi ini. Terus cek kembali, kalau sudah kembali.
4: Warga mendesak BPN Sidoarjo bersikap objektif dan tidak merugikan masyarakat yang telah lama mendiami lokasi tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri terus diperkuat. Salah satu langkah konkret digerakkan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu

0: Ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerbau penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2, 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
1: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
1: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja. Melalui program Kemangi, diharapkan orang tua dan anak usia remaja memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan.
5: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
6: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
5: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
7: Menurut saya pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
5: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, pelajar SMK TI Pelita Nusantara Gisela Vesilia Putri berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ayu Citra melaporkan.
8: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Vesilia Putri, berhasil mengharumkan nama kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela

0: menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun, setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun melihat bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
1: Waktu-waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia buat mengetes kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih.
2: Oh gitu.
1: Pengennya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
0: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Triantoro, juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada Gisela. Bahkan sebagai perwakilan dari lembaga sekolah, pihaknya juga ikut bangga dengan capaian prestasi muridnya.
3: Saya sangat bangga sekali dan menyenangkan menerima kabar ya baik, karena ya Olimpiade Bahasa Indonesia ini membuat nama SMK TI tercantum di dalamnya. Dan Gisela Valencia Putri ini, dia juga mendapatkan beasiswa merdeka ya. Saya selaku kesiswaan itu bangga sekali. Saya menyampaikan juga dari kepala sekolah, Bapak Trius Marsono, nanti nitip ya, sampaikan saya juga bangga.
0: Kedepan, Gisela juga berharap bisa mengukir prestasi yang lebih banyak, sehingga mampu mewujudkan mimpinya, yakni masuk di perguruan tinggi negeri di Malang. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar, Komunitas Warung Pergerak Inspirasi Tusukses atau ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Faiz Putra melaporkan.
5: Komunitas Warung Pergerakan Inspiring to Success yang diusung oleh alumni ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa serta masyarakat umum yang mengalami kondisi krisis finansial untuk setidaknya mampu menyambung hidup melalui hidangan makanan gratis. Relawan Warung Pergerakan ITS Surabaya, Radian Jadid, kepada RRI Sabtu 10 Oktober 2026 menjelaskan bahwa program ini menyasar para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITS, Poltekkes, Poltek Perkapalan, Hang Tuah, serta masyarakat umum yang membutuhkan. Mulai dari pengemudi ojek online, kaum duafa, hingga masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi, selalu disambut dengan antusias setiap usai menunaikan ibadah sholat Jumat.
6: Jumat Berkah ini kita membagikan makanan kepada terutama untuk adik-adik mahasiswa, baik yang ITS, Poltek LK, Poltek Kapal, Hang Tua, dan sekitarnya. Dan juga untuk masyarakat umum, duafa, para ojek, pengantar paket, dan sebagainya. Atau semua saja yang membutuhkan tiap Jumat, habis Jumatan, kita adakan pembagian makanan gratis.
5: Bantuan makanan gratis ini sepenuhnya disalurkan oleh para donatur, yang mayoritas merupakan kawan-kawan sesama alumni ITS. Tidak hanya berfokus pada pembagian logistik, pihak pengelola juga berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus, guna memastikan bantuan dapat tepat sasaran bagi mahasiswa yang membutuhkan. Faiz Putra melaporkan.
7: Info olahraga.
4: The Red FC masih menunggu kepastian jadwal E-Liquid Cup untuk menentukan peluang rotasi pemain. Sementara fokus tim saat ini tertuju pada laga tandang menghadapi Persis Solo sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pelatih Red FC Aji Santoso masih menunggu kepastian jadwal I-League Cup 2026 sebelum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam turnamen tersebut. Meski hasil undian telah mendapatkan Red FC di grup K bersama Persipura dan PSM Makassar, Aji menilai waktu pelaksanaan menjadi pertimbangan penting terutama untuk membuka peluang bagi pemain-pemain baru. Menurutnya keputusan untuk melakukan rotasi akan disesuaikan dengan jarak jadwal I-League Cup dan kompetisi yang tengah dijalani tim. Tim pelatih masih menunggu jadwal resmi sebelum menyusun strategi dan juga menentukan pemain yang akan akan mendapatkan kesempatan tampil.
2: Iya sih, saya pikir drawingnya sudah muncul, tapi menurut saya kita kan belum tahu kapan mainnya. Kita lihat dulu nanti kalau memang jaraknya tidak terlalu mepet dengan kompetisi, bisa aja saya mencoba pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang mungkin dalam kompetisi belum dapat kesempatan, seperti itu.
8: Sementara itu, fokus utama Darat sendiri saat ini tertuju pada lanjutan Pegadaian Championship. Tim berjuluk Red Thunder tersebut siap menghadapi Persisolo di Stadion Manahan pada Minggu sore. Aji menyebut anak asuhnya menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan latihan terakhir sebelum bertolak ke Solo. Ia berharap seluruh pemain mampu menjaga kebugaran agar tampil maksimal di pertandingan tersebut.
2: Sangat antusias untuk menghadapi pertandingan melawan Persisolo. Mudah-mudahan pemain nanti dalam kondisi yang bagus dan bisa bermain maksimal di Solo.
8: Kesiapan fisik menjadi perhatian penting tim pelatih. Terlebih Darat FC berupaya bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Persipura pada pekan keempatnya. Dan pelatih berharap para pemain dapat menunjukkan performa lebih baik menghadapi Persisolo. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, pertandingan derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 akan digelar sore nanti di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
9: Laga sengit bertajuk derby Jawa Timur akan tersaji saat Persela Lamongan menjamu Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, menegaskan timnya siap bekerja keras demi mengamankan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil positif dalam 4 pertandingan sebelumnya. Meski komunikasi dan kerja keras dinilai semakin baik, ia meminta skuad Persela tetap membumi dan tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan.
10: Ya, alhamdulillah pemain semua dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk pertandingan besok sore melawan Deltras. Dan saya sudah sampaikan ke pemain, besok adalah pertandingan penting seperti final, karena ya kita punya misi yang sama, kita punya tekad yang sama untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi poinnya adalah kita harus kerja keras besok, disiplin, fokus, dan tentunya sama-sama kita bertekad untuk memenangkan pertandingan. 3 poin, kita melawan Deltras, tim yang bagus, mereka punya pemain juga bagus, pelatih bagus, materi pemain juga sangat baik.
9: Dari kubu tim tamu, pelatih Deltras FC, Leonardo Papahu, mengaku optimis timnya mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang 3 poin dari kandang Persela.
11: Kita mengevaluasi tim, setelah itu kita mengevaluasi, menganalisa tim lawan. Jadi ya kurang lebih ada waktu 3-4 hari untuk saya mengamati Persela. Gitu. Ya, sekarang Persela memang punya tren yang positif, mereka juga belum kebobolan, jadi itu saya dan juga para pemain kita punya motivasi yang benar untuk besok. Ya, kita harap kita bisa membuat gol ke gawang mereka, dan yang pasti kita harap kita bisa keluar sebagai pemenangnya.
9: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim akan memperebutkan posisi puncak klasemen sementara. Kick off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Rakim melaporkan.
4: Pendengar, informasi yang terakhir, Universitas Negeri Surabaya menyatakan siap mendukung dan menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Faris Jarbu melaporkan.
12: Universitas Negeri Surabaya, UNESA, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio, menjelaskan pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
13: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap. Barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Prof nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
12: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
7: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini. Jadi Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RS Surabaya tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Tetap stay tune di Pro 1 RS Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.